0: sih Demar.
1: Halo.
0: Yang bikin lama di kamar mandi, ya mandi katanya.
1: Iya, oh, mandinya yang lama dia ya.
0: Wow.
1: Bukan kegiatan tambahan lain ya, tapi dia mandinya yang lama.
0: Emang ada loh orang yang benar-benar mandinya tuh lama banget.
1: Oh gitu ya.
0: Mandi tok nih sabunan.
1: Ada di keluargamu ada?
0: Kebetulan sih gak ada, gak ada. Tapi kayaknya pasti ada kan.
1: Oh gitu ya, mungkin sebuah kemewahan kecil ya buat kita mandi, bersihin badan dengan kemewahan busa-busa sabun ini yang begitu wangi.
0: Wow, berasa kayak mandi salju.
1: Iya, mandi salju.
0: Kalau busanya banyak kan berasa kayak mandi-mandi.
1: Iya salju. Kan, mandi madu Agus Ade. Yang bikin dia lama di itu menguras bathtub. Nggak tiap hari juga kamu menguras bathtub kan?
0: Iya sih, kalau tiap hari capek.
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Iya dong, yang sering kamu lakukan hampir tiap hari ya kan?
0: Yeah.
1: Kalau temanku dia pakai toner di sekujur tubuh. Setiap dua hari sekali loh dia.
0: Dua hari sekali, tapi sekarang karena mager ya cukup yang krusial aja.
1: Iya benar, baiklah. Lagunya Okay, peneman malam sepi nanti kita siapin ya.
0: Ada Kak Putu Stone.
1: Halo Putu Stone.
0: Oh cuma menyapa aja, mat pagi katanya.
1: Mungkin dia kalau namanya Putu Stone, kalau adiknya mungkin adalah KDR ya. Apa? Udara. Terus
0: Putu Stone.
1: Iya kan kalau dia Putu Stone, mungkin sisanya yang lain ya kan.
0: Aduh. Ini ada
1: Kadek
0: juga
1: Water misalnya.
0: Kadek Water. Biar mengimbangi ya kayak.
1: Iya kan ada unsur
0: batunya. Ada unsur airnya. Komplit.
1: Iya benar.
0: Untuk BTS katanya udah di-play belum?
1: Ada yang request juga, nanti bersabar ya. Bakal kita puterin, belum enggak lama lagi.
0: Oke,
1: ada siapa lagi mau kita baca?
0: Siapa? Rian Putra.
1: Halo, Riput, Rian Putra.
0: Requestnya Peggy Go, Aira Star, Woman.
1: Woman, disiapin lagunya Peggy Go ya.
0: Thank you.
1: Thank you, sama-sama. Sambil kita ngobrol pagi hari. Tadi kan kalau tadi itu kita ngomongin tentang ini sama Tune FM, hal yang suka bikin lama ketika kita di kamar mandi.
0: Iya. Apakah luluran atau pakai toner badan muka?
1: Betul.
0: Gitu.
1: Betul. Atau apa?
0: Pegang HP nonton drama AI.
1: Karena seringkali waktu di kamar mandi itu ada sebuah kemewahan kecil buat beberapa orang loh. Kamu ngerasa nggak ketika, apalagi kamu udah punya anak nih, ibu yang punya anak seringkali kegiatan di kamar mandi ketika mereka sendiri.
0: Iya benar.
1: Itu adalah sebuah kemewahan nggak sih? Gimana sih?
0: Awal-awal dulu jadi mama nih ya kak ya.
1: Sebuah alkisah. Diceritakan
0: alkisah
1: dari
0: alkisah kami, saya dong.
1: Iya.
0: Alkisah saya.
1: Alkisah
0: pas 2024.
1: Oke, Sally.
0: Pertama kali menjadi emak.
1: Alright.
0: Itu berasa kalau mandi itu bebas gitu. Tapi itu cuman berlangsung 10 menit aja sebelum anak saya menangis.
1: Oh gitu, sebelum anak oe-oe ya.
0: Pokoknya kalau misalnya masuk kamar mandi itu kayak seneng banget gitu, terbebas dari anak gitu. Iya kan?
1: Iya benar.
0: Apalagi itu tuh pasti nempel terus anaknya.
1: Iya. Kan? Umur berapa waktu itu? Anak
0: ya,
1: masih bayi banget
0: masih
1: ya?
0: Newborn.
1: Oh, baik. Yang masih berapa hari itulah ya.
0: Makanya ditinggal, jangankan ke kamar mandi, keluar kamar aja udah oe-oe.
1: Iya kan?
0: Iya, makanya.
1: Makanya ketika anakmu lagi terlelap, lagi tidur, terus tiba-tiba kamu bisa ke kamar mandi, itu kayak wah, bebas.
0: Luar biasa, jadi kayak seneng. Menurut aku waktu itu me time-ku adalah ke kamar mandi.
1: Iya, sebuah kemewahan kecil.
0: Iya.
1: Ya kan bisa kamu sendirian di kamar mandi menikmati keheningan.
0: Bener lah, berimajinasi.
1: Iya, berimajinasi.
0: Itu ya, berimajinasi gitu. Wah, karena kalau misalnya di kamar itu kan enggak bisa kayak gitu ya.
1: Iya, bener. Karena kan di kamar kan kamu enggak sendirian. Kamu tak sendirian.
0: Belum bisa keluar rumah karena kan nifas.
1: Betul.
0: Ya. Buat kita di Jawa itu belum boleh keluar rumah. Selama 30 40 sih sebenarnya. Tapi kalau bisa 3 bulan itu masih stay di rumah.
1: Masih stay di rumah ya.
0: Iya, waktu itu aku kayak gitu.
1: 30 hari ya. Jadi kayak karena enggak bisa kemana-mana, bahkan ke kamar mandi itu sudah jadi kemewahan.
0: Bener banget. Merasa kayak gitu enggak sih sahabat Pingin FM yang baru jadi emak?
1: Iya, bener banget. Tapi kan memang mungkin itu yang dirasakan para emak-emak yang ada di dunia ini kali ya. Bahkan sampai anaknya gede pun ada beberapa yang aku baca di thread ya. Karena aku lagi sering baca di thread kan. Ada mama yang bahkan anaknya sampai anaknya umur 5 tahun, mereka yang dulu hobinya, yang paling tersisa adalah mereka yang dulu hobinya suka nonton bioskop.
0: Oh ya. Bener.
1: Gak bisa bener. Mereka nonton. Masa bawa anak owe-owe mengganggu yang lain?
0: Iya bener, nanti kalau, dimarahin.
1: Iya kalau mereka ini ya, yeah. Maksudnya punya sense of ini kan ya, sensitif lah ya.
0: Yeah.
1: Maksudnya ada, gak semua orang kan bisa tahan dengan suara bayi yang
0: bener
1: nangis
0: lagi.
1: Dong. Masa bayi dibawa, masih bayi dibawa ikut nonton
0: di bioskop.
1: Atau anak balita kan gak bisa diem ya. Dimana mereka kan memang lagi aktif-aktifnya gitu. Masa diajak nonton kayak gitu. Kan akhirnya mereka berkorban untuk tidak dulu menonton ke bioskop selama anaknya masih belum bisa ditinggal.
0: Iya bener kak.
1: Nanti kalau udah TK, lega sekali gak sih?
0: Bener banget. Jujur aku belum pernah ke bioskop lagi.
1: Iya kan?
0: Belum pernah, terakhir itu kan? 2024 Februari.
1: Kan? Februari 2024.
0: Iya.
1: Anakmu lahir tanggal berapa?
0: Tanggal 19 Agustus.
1: Oh Agustus, yeah. 2024.
0: Yeah.
1: Berarti pas kamu hamil muda dong berarti itu waktu
0: makanya,
1: itu. Kesempatan itu. Ya sebelum nanti aku juga bisa.
0: Yang apa itu ya? Yang Komika Indonesia tuh loh.
1: Apa sih?
0: Apa
1: yang agak lain.
0: Iya agak lain. Iya
1: okay.
0: Itu terakhir deh.
1: Itu ya.
0: Oh. Abis itu nggak bisa lagi kan, nggak bisa kita bawa anak.
1: Iya.
0: Kan? Sekarang kita jadi viral.
1: Usia berapa?
0: Sekarang udah mau 2 tahun kan bulan ini.
1: Oh iya,
0: ini.
1: Belum bisa kamu tinggal juga kan secara anakmu. Apa-apa dipeluk, apa-apa di
0: bener lagi.
1: Iya kan diikutin gerakannya. Lihat lihat patung gerak-gerak, diikut gerak-gerak.
0: Bener.
1: Nanti kalau kamu bawa ke bioskop anakmu nyanyi nonton Moana.
0: Zuzur iya. Nanti iya, soalnya dia nonton apa namanya? Nonton tontonan YouTube itu kayak misalnya Kinderflix gitu. Dia udah bisa nyanyi walaupun cuman ujungnya doang.
1: Oh, baik.
0: Ikut nyanyi gitu.
1: Kan?
0: Iya, gitu.
1: Yang ada nanti jadi orang nonton anakmu.
0: Bukan sih, lebih tepatnya viral mungkin ya.
1: Viral.
0: Orang kayaknya enggak peduli banget sama sekitar gitu.
1: Tapi kalau kita ngomongin tentang kemewahan-kemewahan kecil Sabrina FM, enggak perlu, kadang-kadang tidak perlu satu hal yang mahal.
0: Iya sih.
1: Kemewahan besar misalnya. Karena ini ada satu dari kompas.com, Sabrina FM mereka membuat sebuah tulisan di mana tentang mereka ngomongin tentang kompas.com ini ngomongin tentang mall yang rame, coffee shop yang antri, skincare yang laris manis. Itu katanya itu tuh dianggap sebagai kemewahan kecil yang masih terjangkau oleh masyarakat Indonesia.
0: Iya betul.
1: Karena kalau kita ngelihat ya, di mana kalau kita lihat coffee shop sekarang di mana sih yang enggak rame?
0: Depan kita aja
1: rame banget.
0: Baru dibuka.
1: Iya kan? 24 jam lagi. Jam 5 aja aku udah ngelihat ada orang nongkrong.
0: Iya loh, ampun deh. Itu maksudnya enggak pulang apa gimana?
1: Tapi kita kan enggak tahu, jangan-jangan me time-nya mereka jam segitu bisanya.
0: Iya sih.
1: Iya kan? Ketika mereka kalau udah di rumah, mumet sel.
0: Iya sih benar. Tapi ya subuh banget ngomongnya.
1: Iya, ya, ya siapa tahu dia kan baru pulang shift-shiftan malam ya kan.
0: Ya.
1: Dan sebelum sampai di rumah aku mumet dengan urusan rumah tangga, mending aku nongkrong ngafe, ngopi dulu sebentar di kafe.
0: Betul.
1: Atau ada yang baru pulang kerja, sebelum nanti sampai di rumah berkutat dengan segala hal yang ada di rumah, mendingan aku ngopi dulu, sebuah kemewahan kecil lah.
0: Iya sih.
1: Ada juga tentang mall. Mampir ke mall. Mall rame.
0: Iya.
1: Ya kan?
0: Rame.
1: Atau skincare. Orang karena memang kenyataannya nih sel, kecil-kecil banget aku pakai kacamata jadi pusingnya kan. Ternyata kalau kita ngomongin tentang transaksi e-commerce Indonesia 2024-2025 dari survei Abji, ini ternyata produk terlaris adalah pakaian dan aksesoris.
0: Wow.
1: Dan itu transaksi e-commerce-nya adalah 487 triliun.
0: Banyak banget.
1: Kan?
0: Jujur.
1: Dari orang beli pakaian dan aksesoris doang.
0: Iya.
1: Atau e-commerce yang lain gitu loh. Kemudian kalau kita ngomongin tentang misalnya kosmetik dan perawatan pribadi, itu pengeluaran untuk itu meningkat sel.
0: Oke.
1: Di tahun 2024 tuh meningkat. Kemudian yang lainnya tentang pengeluaran barang yang tahan lama, pembelian barang-barang yang tahan lama misalnya elektronik, itu justru turun.
0: Wow.
1: Apalagi properti, di mana di tahun 2000 ini dari YOY triwulan 1 Januari Maret 2026 turun 25% loh sel.
0: Iya ampun.
1: Jadi kan mungkin kemewahan-kemewahan pribadi itu datang dari barang-barang yang enggak seberapa.
0: Iya sih benar.
1: Kopi 45.000 misalnya atau 30.000, di mana kita bisa moodnya lebih baik.
0: Iya.
1: Kita ngerasa punya kendali atau ngasih sinyal ke orang lain kalau I'm good, I'm fine, aku baik-baik aja.
0: Iya benar.
1: Masih bisa ngopi.
0: Benar. Asal jangan beli kopi di Canggu aja sih.
1: Iya benar banget.
0: Iya maaf, itu bisa 80.000.
1: Iya benar banget. Bener. Tapi mungkin itu juga kalau mereka mampu ya nggak masalah ya kan.
0: Nggak masalah.
1: Karena
0: sih
1: ada banyak tingkatan level tingkatan perkopian sih. Kan.
0: Iya benar.
1: Yang 25.000 yang nggak masalah juga.
0: Iya.
1: Terus ada juga tentang fenomena disebut sebagai lipstick effect, katanya gitu. Saat ekonomi yang tidak pasti, orang cenderung menunda belanja besar.
0: Oke.
1: Tetapi mereka tetap belanja yang kecil-kecil, misalnya tas yang harga 5 juta itu batal dibeli.
0: Oke.
1: Tetapi lipstick yang harga 250.000 atau parfum mini masih bisa terjangkau.
0: Oke.
1: Makanya mereka bisa tetap menikmati kemewahan-kemewahan kecil, di mana ini yang disebut affordable luxury, bukan kebutuhan pokok tapi cukup murah untuk tetap memberikan rasa senang.
0: Iya sih.
1: Tapi pembelian kamu secara kosmetik itu berkurang, Sep?
0: Kalau kosmetik aku sih berkurang karena kayak yang penting-penting aja gitu. Kalau misalnya nggak kepake ya nggak. Cuman yang bertambahnya memang pakaian.
1: Oh ya.
0: Karena
1: kan?
0: mungkin orang-orang yang belanja kayak gitu tuh kayak aku mikirnya karena penampilan itu lebih penting.
1: Oh iya.
0: Kalau kata orang ya, penampilan itu investasi sih.
1: Iya betul ya.
0: Iya kan kak, orang tuh menilai kita dari penampilan yang kita pakai, betul. Gitu, yang ada di diri kita gitu. Jadinya kayak good impression.
1: Iya, benar banget. Betul sih. Ya apapun itu yang penting kamu ngerasa happy,
0: ngerasa
1: senang meskipun tidak mahal gitu loh.
0: Iya benar.
1: Jadi semacam kemewahan-kemewahan kecil yang bisa kita nikmati untuk indeks ekonomi gitu loh, sahabat Win FM. Ya
0: ampun, benar banget.
1: Luar biasa.
0: Yang serba mahal ya.
1: Iya, yang serba
0: apalagi
1: mahal.
0: Properti enggak?
1: Di Bali apalagi, Sel?
0: Oh my god. Tahu enggak sih 600 juta itu cuma tanah doang? Di dalung.
1: Berapa are itu, Sel?
0: Satu are, 675 juta.
1: Nah,
0: oh
1: itu
0: my
1: dia.
0: God.
1: Itu tanah doang,
0: tanah
1: guys.
0: Doang, enggak ada rumah.
1: Sedangkan kebutuhan kita kan sudah harus ada rumahnya.
0: Makanya kalau mau yang agak murah emang agak-agak geser ke tanganan kali ya.
1: Iya, benar. Tapi makanya kan semakin tidak terjangkau untuk kebutuhan itu. Makanya sekarang daripada mumet mikirin itu,
0: mending yang kecil-kecil aja lah.
1: Ngopi lah, tapi buat aku ya kemewahan kecilku itu adalah memang kalau aku sih ngopi, Sel. Jadi kayak misalnya aku ngopi 2 hari sekali, sehari 2 kali.
0: Wow.
1: Pagi kayak pas hari ini kalau enggak ngopi tuh kayak aduh rasa. Tapi itu sebuah apalagi gini ya, affordable luxury gitu ya, di mana aku bisa ngopi dengan pemandangan yang bagus.
0: Makanya
1: pemandangan
0: biasanya
1: yang sepi, terus bisa di tengah sawah. Gitu loh.
0: Makanya kadang Kak Wibi bikin story di wood gitu
1: ya, di pinggir sungai. Meskipun aku gak harus staycation.
0: Iya sih.
1: Tapi
0: mending ngopi.
1: Nongki. Even ngopi hitam.
0: Iya.
1: Makanya aku senang banget ada satu tempat namanya di Ubud itu ya, di daerah Kati Kelantang itu aku suka banget ke sana. Itu di situ tempatnya itu ya nggak terlalu rame, Sel.
0: Tapi harganya harga bule nggak?
1: Enggak sih, terjangkau loh. Masa? Malah. Iya namanya Tropical Ends, aku suka kesana. Di depannya itu sawah. Jadi enak banget buat ngopi.
0: Boleh lah dicoba, soalnya aku takut ke Ubud karena takutnya nanti harganya kayak di Canggu.
1: Ini lumayan terjangkau dibandingin yang lain ya. Aku suka di situ dan memang pemandangannya maksudnya tenang gitu loh, Sel. Aku bisa ngelihat sesuatu yang tenang dan bisa itu adalah sebuah kemewahan buat aku. Affordable luxury-nya aku itu.
0: Baik.
1: Sih kalau kamu apa sih, Sel?
0: Kalau aku ya belanja sih kayak jujur ya.
1: Belanja ya.
0: Belanja entah itu belanja kayak skincare, body care atau belanja keperluan anak ya. Apalagi sekarang kayaknya lebih mengutamakan anak ya.
1: Jadi
0: menurut aku ya kayak kemewahan kecil gitu.
1: Bisa belanja baju,
0: bisa belanja
1: aksesoris.
0: Gitu.
1: Tapi baju sih ya, lebih banyak baju ya.
0: Iya, lebih banyak baju. Apalagi kan buat anak kecil itu gampang udah gede gitu ya. Kan gampang gedenya. Jadi harus rutin belinya.
1: Iya benar. Kan? Tapi kan bisa buat adiknya nanti. Beda ya?
0: Adiknya ini beda jenis kemarin.
1: Oh, beda jenis.
0: Makanya.
1: Salah dong. Nanti ya bisa kamu inilah lungsurin lah ya. kemewahan kecil,
0: sahabat Wingin FM,
1: yang Anda nikmati atau kemewahan kecil menurut Anda itu apa,
0: iya,
1: sahabat Wingin FM ya?
0: Boleh kasih tahu kita.
1: Betul.
0: Ya di 0811 393 494.
1: Mari kita ngobrol pagi hari ini ya, in this economy, iya, sahabat Wingin FM. Kemewahan-kemewahan kecil versi Anda itu apa sih?
0: Beli parfum kah?
1: Karena kan
0: skincare.
1: Setiap orang berhak merasa wangi.
0: Iya benar.
1: Dan cantik dan ganteng.
0: Iya benar.
1: Meskipun tidak mahal ya kan?
0: Iya. Yang murah-murah aja, iya, lah.
1: Nongkrong di coffee shop.
0: Itu atau juga bisa makan, jadi makan yang agak-agak mahal dikit.
1: Iya, iya, iya. Iya
0: benar. Di resto gitu, ala-ala fine dining misal. Iya kan? Karena betul, udah ngerasa yang lain mahal, jadi gini aja lah cukup kita merasakan menjadi orang have gitu.
1: Iya. Supaya kita tidak heaven terus ya kan? Makanya. Oh, ya kadang-kadang jadi orang have lah ya,
0: orang have.
1: Jangan heaven mulu.
0: Sedih banget.
1: Sedih
0: deh.
1: Banget. Ya kita ngobrol pagi hari ini. Mm-mm. Kemewahan-kemewahan kecil versi Anda, Satu FM. Kalau aku sih ya ngopi dengan pemandangan yang bagus, gitu.
0: Yes.
1: Ya. Pemandangan
0: yang
1: bagus versiku loh ya. Yaitu alam-alam lah gitu, yeah, ceritanya.
0: Yeah,
1: kalau Sally itulah belanja. Ya,
0: kalau Anda apa nih, sahabat Pengin FM? Di 0811 393 494.
1: Kita ngobrol pagi hari ini ya, sampai dengan jam 10 pagi nanti.

0: Jadi segala yang sudah hadir guys juga pagi hari ini dari BTS Satu FM Come Over. Spesial buat yang sudah request lagu ini. Sambil kita ngobrol tentang kemewahan-kemewahan kecil. Versi Anda itu apa, Satu FM? Apakah ngopi dengan pemandangan, ngopi with view, with seperti saya nih,
1: atau belanja pakaian, belanja kebutuhan anak, atau belanja skincare, gitu ya.
0: Belanja skincare biasanya.
1: Iya, bener.
0: Sering kali kan kayak
1: Sally
0: itu harus tampil cantik memang.
1: Oh.
0: Iya kan? Kayak iya dong, iya dalam dong, segala hal apapun, iya. Bahkan segala pakaian pun kamu sangat pertimbangkan.
1: Iya sih.
0: Kamu harus tampil cantik.
1: Hello.
0: Tapi kalau Anda sendiri ada yang juga ngerasa kemewahan kecilnya adalah nongkrong di kafe.
1: Ya mungkin.
0: Ya,
1: terus, atau mungkin makan di tempat yang agak mewah dikit.
0: Iya benar.
1: Ya, self reward katanya.
0: Self reward atau
1: oh, ada konser mungkin kemewahan.
0: Nonton konser.
1: Ya mungkin nonton konser.
0: Ya kan? Ya.
1: Kemewahannya entah kayak konser nasional aja atau konser luar negeri gitu.
0: Iya, yes, benar.
1: Gitu.
0: Atau apa? Kemewahan kecil versi Anda saat ini. Yeah. Yuk, kita ngobrol pagi hari ini, tapi nanti dulu habis hot headline kita pagi hari ini. Hot headlines. Dari kompas.com, sahabat FM, dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengatakan El Niño 2026 yang saat ini telah mencapai kategori kuat berpotensi meningkat menjadi kategori sangat kuat. Dari Kepala BMKG, Tuku Faisal Fatani, ini mengatakan bahwa dengan indeks ENSO, El Niño Southern Oscillation plus 1,59 berada pada posisi kuat saat ini yang berpotensi menjadi sangat kuat. Peningkatan status menuju kategori sangat kuat ini diprediksi akan menyebabkan curah hujan di sebagian besar wilayah Indonesia berada pada tingkat rendah hingga sangat rendah, ya. Harus waspada memang.
1: Yes.
0: Lanjut.
1: Kemudian ini dari CNN Indonesia, kabar dari Tom Holland dan juga Zendaya yang akan beristirahat buat sementara nih.
0: All
1: sementara
0: right.
1: Waktu setelah mereka terlibat dalam sejumlah film bersama seperti The Odyssey dan Spider-Man Brand New Day. Hal itu diungkap bos Marvel, Kevin Feige, dalam wawancara dengan Variety setelah film Brand New Day mendulang kesuksesan setelah rilis 31 Juli 2026 secara global.
0: Iya, yes, betul. Dan kamu memang kalau kamu tahu ya Sel, di bioskop yang main cuma dua film.
1: Oh ya?
0: Di Odyssey sama Spider-Man.
1: Wow.
0: Dua-duanya yang main Tom Holland, Zendaya.
1: Ya ampun.
0: Ada semua mereka di situ.
1: Gak ada film lain gak?
0: Ada film lain, cuma satu doang. Tapi sisanya ya cuma pelengkap aja gitu loh, untuk memberikan pilihan yang lain kalau nggak dapet tiket itu gitu loh.
1: Mungkin ini main filmnya
0: ya,
1: kali
0: tapi
1: ya.
0: Tapi banyak bioskop yang cuma nayangin cuma dua film itu doang memang.
1: Oh.
0: Karena saking larisnya. Dan dua-duanya ada Tom Holland dan Zendaya.
1: Tapi memang ini keduanya ini adalah aktor aktris yang benar-benar udahlah kita nggak usah raguin lagi ya untuk kemampuannya.
0: Iya, yes, betul. Ada dari berita internasional Salatun FM di mana dari kompas.com, salah seorang pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan mereka mencabut visa duta besar Brasil untuk Amerika Serikat. Keputusan tersebut menandai eskalasi lain dalam ketegangan diplomatik antara kedua negara menjelang pemilu Brasil. Pembatalan visa Maria Luisa Ribeiro Viotti, duta besar Brasil untuk Amerika Serikat, dilakukan setelah pemerintah Brasil menolak memberikan visa kepada dua pejabat Departemen Luar Negeri Amerika Serikat yang ingin mengunjungi Brasil bulan lalu. Waduh. Ketegangan meningkat terus, meningkat terus ya.
1: Benar, kita geser dulu ke Indonesia lagi ya Sobat Pingin FM. Dari CNN Indonesia, status jaksa mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Febri Adriansa itu dicabut sementara oleh Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan penonaktifan itu dilakukan pihaknya sembari menunggu kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat Febri dinyatakan ikhlas oleh pengadilan, dicabut
0: ya. Baiklah, kalau begitu kita ke ini, ada sesuatu yang menarik tadi. Baiklah. Pagi kan kita udah ngomongin tentang ternyata orang Indonesia paling banyak berzodiak Cancer.
1: Benar.
0: Dan berita ini memang datang dari Dukcapil, ya kan, dari kompas.com, di mana data kependudukan tahun 2026 yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Kemendagri menunjukkan bahwa ternyata selain tadi terbanyak berzodiak Cancer, ternyata ratusan warga Indonesia menggunakan nama yang terinspirasi dari karakter anime populer. Jadi Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Teguh Setiabudi, mengungkapkan berdasarkan data kependudukan, terdapat 190 penduduk yang menggunakan nama Uzumaki.
1: Wow.
0: Sementara ada 181 penduduk Indonesia tercatat namanya adalah Nobita.
1: Oh my god, pasti suka Doraemon.
0: Sepertinya seperti itu. Nah, tidak hanya itu, ternyata ada 158 penduduk menggunakan nama Sasuke.
1: Naruto nih.
0: Disusul Naruto yang digunakan oleh 157 penduduk.
1: Iya, Mon.
0: Uchiha sebanyak 152 penduduk dan Luffy sebanyak 79 penduduk. Dan kamu tahu ada penduduk Indonesia bernama Shinchan?
1: Ih,
0: ada.
1: Ya?
0: 65 penduduk Indonesia bernama Shinchan.
1: Oh,
0: kemudian Boruto, Usopp, Inuyasha, Doraemon bahkan.
1: Oh my god.
0: Nama Doraemon ada dipakai oleh 16 orang penduduk. Dan Suneo bahkan juga ada.
1: Oh my god.
0: 8 orang penduduk. Jayan tidak ada, ya kan? Dan tidak hanya tokoh anime. Ada beberapa nama sebagian masyarakat Indonesia yang mengabadikan nama-nama artis dunia. Kamu tahu Olivia Rodrigo? Ada.
1: Oh ya? Berapa tuh?
0: 142 ribu penduduk Indonesia.
1: Banyak ya.
0: Jadi kalau namanya Olivia, kalau Olivia Rodrigo ke Indonesia, kamu tidak sendirian, Olivia. 142 ribu penduduk Indonesia bernama Olivia Rodrigo. Kamu tahu penduduk Indonesia ada 18 ribu lebih penduduk Indonesia bernama Justin Bieber.
1: Oh my god, believer nih. Believer. Ya ampun.
0: 15 ribu lebih penduduk Indonesia bernama Ariana Grande.
1: Ya ampun, kok kepikiran ya?
0: 5 ribu lebih Selena Gomez. 153 penduduk, 153 aja nih, Taylor Swift.
1: Tapi Justin Bieber banyak banget loh kak, 18 ribu.
0: Iya bener-bener, ini sangat menarik.
1: Oh my god, sumpah, itu kepikiran apa?
0: Iya,
1: maksud aku
0: ada nama Doraemon.
1: Kenapa? Mungkin saking cintanya kali ya.
0: Iya, baiklah ya.
1: Dia die hard banget.
0: Yes. Kita ke, masih ada yang mau dibaca?
1: Udah
0: ya, kalau begitu itu dia beberapa hot headline kita pagi hari ini yang cukup kocak ya.
1: Iya, makanya.

0: Sahabat Win FM, di tengah kesibukan bekerja, selalu ada kesempatan untuk terus mengembangkan diri. Nah, kalau Anda berencana melanjutkan kuliah S2, program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai membuka kesempatan bagi Anda untuk meningkatkan kompetensi dan memperluas peluang karir. Pilih program studi yang sesuai dengan minat dan tujuan Anda, yaitu Magister Administrasi Publik, Magister Hukum, atau Magister Manajemen Inovasi. Di program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai, Anda dapat memperdalam pengetahuan, memperluas relasi profesional, dan mengembangkan kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pendaftaran mahasiswa baru dibuka hingga 30 September 2026. Segera daftarkan diri Anda melalui bit.ly/pendaftaran MHS atau hubungi Krusita Dewi di 0813-3800-0462. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di pasca.unr.ac.id atau Instagram @pascasarjana_UNR. Program Pasca Sarjana Universitas Ngurah Rai bersama membangun generasi unggul, profesional, dan berdaya saing.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tijus! Mau!
1: Hehehe, tenang.

0: roti jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: Yan, lihat nih, ada undian berhadiah Bank BPD Bali di Facebook.
6: Oh ya?
5: Terus pas aku klik, namaku ada di daftar pemenang undian Bank BPD Bali. Katanya, aku menang motor, disuruh klaim via WhatsApp.
6: Eh, kamu pernah ikut undian ini? Linknya kok bukan website resmi?
5: Tapi namaku bener, Yan.
6: Itu trik, nama kamu diambil dari profil. Coba klik, pasti minta data.
5: Waduh.
6: Nah, kan?
5: Iya, ini adminnya minta username, PIN, OTP, foto KTP, sama verifikasi saldo rekening lagi.
6: Aduh, stop. Itu phishing. Sekali kamu kirim saldo bisa habis.
5: Wah, hampir kena. Langsung aku blokir kalau gitu.
7: Hati-hati penipuan mengatasnamakan undian Bank BPD Bali. Bank BPD Bali tidak sedang mengadakan undian apapun dan tidak pernah meminta data pribadi melalui WhatsApp atau SMS. Pastikan selalu cek kebenaran informasi melalui kanal media sosial resmi atau kantor cabang terdekat. Aktifkan SMS notifikasi untuk memantau transaksi 24 jam. Jika menemui hal mencurigakan, segera hubungi BPD Bali Call 1500844 atau laporkan ke IASC, Indonesia Anti Scam Center. Bank BPD Bali berizin dan diawasi OJK dan Bank Indonesia serta merupakan peserta penjaminan LPS.
8: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
9: Fresh banget rasanya.
8: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
10: Iya lagi.
11: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
8: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Ras, kamu dijemput hari ini?
1: Iya, Tih. Lagi nggak bawa motor nih.
0: Kamu lagi baca apa sih? Kayaknya seru banget tuh.
1: Ini loh, seru banget ngikutin berita Pak Menteri Keuangan yang lagi banyak diomongin di seluruh Indonesia.
0: Kamu tahu nggak? Ada loh kampus di Denpasar yang juga lagi banyak diomongin.
1: Hah? Kampus apaan tuh?
0: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mahasaraswati Denpasar atau FEB Unmas Denpasar.
1: Emangnya kenapa, Tih?
0: Sini, aku kasih tahu deh ya. Kampus ini cocok banget loh buat kita-kita yang pengen belajar di lingkungan akademik yang berkualitas, profesional, tapi tetap santai dan bersahabat. Akreditasinya unggul, dosennya handal dan berpengalaman. Kurikulumnya update banget, sangat aktif dengan program pengembangan diri, dan biaya kuliahnya terjangkau banget.
1: Wow, sounds good. Ada jurusan apa aja sih di sana?
0: FEB Unmas Denpasar punya jurusan manajemen dan akuntansi, dan juga ada program S2, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, dan juga S3, Program Doktor Ilmu Manajemen.
1: Wah, yang kayak gini nih yang aku cari. Bener. Lulus nanti, kita kuliah di FEB Unmas Denpasar aja yuk.
0: Yes, nanti kita daftar di spmb.unmas.ac.id/pendaftaran. Bareng-bareng yuk.
1: Yuk, tapi aku duluan dulu ya. Jemputanku udah dateng nih, bye.
0: FEB Unmas Denpasar, Smart Decisions, Brighter Futures.

0: Jadi single milik Maggie Gu dan juga Aira Star dengan Adi Gideng deng deng deng deng Adi Gideng deng deng deng deng. Spesial buat yang sudah dikasih Rian Putra. Lagunya udah kita puterin. Sambil kita ngobrol pagi hari ini tentang kemewahan kecil yang terjangkau. Versi Anda itu apa, sahabat Bun FM ya? Kalau tadi Sally itu belanja.
1: Belanja, iya namanya juga perempuan suka iya belanja kan. Ya kan.
0: Belanja baju ya terutama
1: iya,
0: ya.
1: Iya baju.
0: Terus kosmetik?
1: Kosmetik suka sih, cuman nggak yang sesuka itu juga.
0: Kalau skincare?
1: Skincare
0: ya sama seperti kosmetik membatasi.
1: Membatasi.
0: Ya. Iya ya.
1: Biar nggak kalap ya.
0: Iya.
1: Kalap terus mencoba barang-barang baru, kulit aku sensitif soalnya.
0: Oh gitu ya. Enggak
1: iya.
0: Bisa sembarang templat gitu enggak bisa ya.
1: Benul salah dikit beruntusan.
0: Ih betul sekali. Aduh, kemudian PA. Kemudian juga yang lain ada kalau aku ngopi dengan with view gitu loh, dengan ketenangan dubut, alam sih kalau aku lebih ke situ.
1: Tadi apa Kak namanya Kak?
0: Namanya Tropical End. Itu kasih tahu ya. Itu deh.
1: Okay,
0: terus okay. Ada juga yang lain yang tadi beberapa dari yang disurvey di orang Indonesia gitu ya. Mereka ngopi di coffee shop bahkan.
1: Okay.
0: Itu bisa dianggap sebagai kemewahan
1: yang simple gitu ya.
0: Kemewahan simple. Kecil buat mereka. Yuk kita ngobrol pagi hari ini in this economy. Satu FM ya kan. Yeah, kemewahan kecil versi Anda itu apa sih?
2: Topik pagi.
0: Yuk, sudah ada yang ikutan kah pagi hari ini?
1: Bentar, lihat
0: dulu. Ikut ngobrol. Ayahnya sih ada deh tadi deh. Ada Mbok Nil.
1: Oh, iya.
0: Selamat pagi. Oh, dia ikutan mini food kita yang bikin dia lama di kamar mandi nyanyi. Konser dia dan gosok-gosok lantai kamar mandi.
1: Sambil gosok sambil nyanyi.
0: Iya, sambil gosok sambil nyanyi.
1: Seru banget loh, enggak kerasa ya kan? Tiba-tiba 3 jam.
0: Betul. Seharian. Tadi ada Mbak Desi. Selamat pagi Mbak Des. Kalau dia kemewahan kecil versi dia itu adalah belanja yang aku suka. Padahal gak perlu. Sesekali gak apa-apa lah. Iya Mbak. Yang penting kamu happy dan itu ada sebuah kemewahan buat Anda.
1: Iya.
0: No problemo ya. Kemudian
1: ada Mbak Cijin.
0: Mbak Tin.
1: Enggak ding.
0: Ya dia tadi cerita kemewahan buat dia itu adalah bisa sendiri.
1: Sendiri ya.
0: Tanpa diganggu anak.
1: Oh iya benar.
0: Karena sama seperti yang kamu alami katanya, dan itu baru terjadi semalam di mana dia bilang sama suaminya, "Maulah pap," gitu kan. "Maulah." Apa sih panggil kamu kalau suamimu? "Maulah pak," gitu. Duduk santai tanpa megang anak gitu. Dan suaminya ngerti. Diambil anaknya yang bayi. Kemudian dibiarin Mbak Titin ini santai. Jadi suaminya yang ngasuh anaknya gitu loh. Ngasuh anaknya sama anaknya yang udah lebih gede. Bertiga mereka main di kamar mandi sama anaknya yang bayi. Dan Titin bisa santai. Bisa masuk kamar mandi, sembayang, siram tanaman. Itu juga kemewahan
1: iya
0: buat
1: sih,
0: dia.
1: Hal-hal simple ya kayak.
0: Iya, me time buat
1: iya,
0: dia.
1: Iya, me time. Tapi memang emang privilege sih menurut aku ya, punya pasangan yang lumayan mengerti kayak.
0: Iya, bisa
1: kayak
0: mengerti.
1: Pasangan
0: gini. Iya, pasangan hi dad, panggilnya daddy ternyata.
1: Wow.
0: Dad. Bisa dong dad gitu. Panggilnya daddy loh, luar biasa.
1: Oh kan.
0: Ayah mungkin panggil ayah gitu.
1: Ayah.
0: Ada siapa lagi?
1: Ada Kak Agus Hari Sanjaya. Pagi mau request lagu Post Malone.
0: Yang itu gak ada. Kayaknya sih gak ada ya.
1: Iya. Salamnya buat istri.
0: Diganti aja.
1: Salamnya buat istri. Ingat beli kopi. Soalnya kemarin kita begadang.
0: Oh wow.
1: Begadang
0: apa itu? Asik.
1: Kalau ngomongin istri sama suami itu suka kayak kemana-mana
0: mikir
1: gitu.
0: Ya kan kita.
1: Iya.
0: Post Malone kita punya chemical circles. Enough is enough. Goodbyes.
1: Yeah.
0: Overdrive. One right now. Pour me a drink. I had some help. Ya itu kita punya.
1: Yang mana nih?
0: Kalau mau diganti silakan ambil teman begadang ya. Asik banget. Mami Rang-Rang.
1: Halo.
0: Mami Rang gak nih? Mami itu tipe orang yang tidak suka lama-lama di kamar mandi. Tapi kalau dandan lama dia.
1: Wow, harus prima dandanannya
0: Yes, betul. Sama seperti Mbak Ode di Sidemen, di Sidemen. Kemewahan kecil versi aku tuh kayak menikmati kolam renang di sebuah villa sambil menikmati makanan minuman gitu loh.
1: Iya sih.
0: Kebetulan di Sidemen, di Sidemen ada beberapa villa yang bisa kita sewa kolamnya tanpa harus nginep.
1: Ih seru ya.
0: Dan ya itu aja udah bikin berasa liburan lah. Cocoknya kalau habis hari raya itu kan capek banget ya. Ya itu udah pasti cari tempat-tempat yang bisa stay dan ada kolam renangnya, plus bisa makan minum sambil renang di kolam renang tersebut.
1: Seru banget.
0: Ih, aku dengernya aja happy loh, Mbak De.
1: Iya loh.
0: Mbak De itu seru banget.
1: Si Demen ini bukannya yang dekat Karangasem tuh ya?
0: Iya, di Karangasem. Si Demen itu Karangasem.
1: Oh iya,
0: yang banyak leku-leku terasering ya kan?
1: Benar.
0: Gitu. Seru loh nginep di si Demen, aku udah beberapa kali.
1: Soalnya suami aku pernah kan kayak jaga pas pilihan apa ya? Pilkada. Kayaknya di sana.
0: Karangasem.
1: Oh, di Sedemen.
0: Oh, baik.
1: Terus fotonya tuh kayak hutan-hutan gitu loh, kayak
0: itu yang aku suka, Sel.
1: Oh my god. Aku tidak suka seperti itu. Berasa kayak di hutan belantara saya.
0: Kemewahan kita berbeda, Sel.
1: Oh iya, benar ya.
0: Iya, di Sedemen itu ya aku pernah nginep di pinggir sungai yang batu-batu gede-gede. Aku bisa turun ke sungai.
1: Wow.
0: Ih, seru banget, bisa makan breakfast di sungainya.
1: Oh iya.
0: Sambil main air. Gitu sih.
1: Seru banget sih kalau
0: katanya
1: kayak gitu.
0: Kamu nggak suka.
1: Tapi yang nggak ada airnya gitu loh.
0: Oh, gitu.
1: Maksudnya
0: ya?
1: yang nggak suka itu benar-benar kayak hutan banget gitu loh, Kak. Iya.
0: Itu buat aku
1: gak ada sesuatu yang menarik.
0: Terus
1: kalau ada air terjun itu bagus.
0: Iya iya.
1: Tapi yang terlalu hutan banget itu berasa kayak di
0: penghuni ini. Ya penghuni hutan. Lanjut.
1: Ada Kak Agung Intan.
0: Halo Mbak Agung Intan.
1: Salah satu kemewahannya in this economy antri SQTM.
0: Singapore Airlines Travel Fair.
1: Oh baiklah. Bareng teman-teman.
0: Oh baik.
1: Sedih lihat harga tiket pesawat sekarang, tapi mau nggak mau mesti beli.
0: Iya, jadi dia harus menunggu ada travel fair.
1: Okay.
0: Kemarin ada travel fair di TSM. Aku pas ke TSM hari Sabtu apa hari Jumat? Sabtu apa Minggu gitu. Maunya nonton Spider-Man kan, tapi kan udah full banget. Di sana lagi ada travel

0: Ya?
1: Apa itu? Ini kayaknya vitamin. Apa namanya?
0: Coba aku
1: games gitu kayaknya.
0: Vita ya
1: kan? Ada permainan mahjong gitu kan?
0: Oke.
1: Oh, games ya. Main mahjong loh dia.
0: Ini kayak kartu gitu kayak
1: Sudoku
0: gitu ya.
1: Iya, yang kota-kota itu kalau kamu di dunia nyata bukan games ya, itu ada kota-kotanya gitu. Main aku enggak ngerti cara mainnya juga enggak tahu. Orang-orang Chinese tuh permainan mereka tuh ya kan. Pinter tuh. Ada Mbak Rom-Rom ya kan. Kemewahan kecilnya Mbak Rom itu bisa tiduran leleh ya, dengerin radio sambil scroll-scroll sosial media. Rasanya mewah banget loh. Karena tiap hari kerja dan kerja.
0: Iya. Malah menurut kita yang kecil-kecil kayak gini tuh menurut orang lain tuh mewah ya.
1: Banget,
0: iya kan? Karena susah didapetin gitu kali ya,
1: yes,
0: Kak ya.
1: Bener banget, yang harus kerja-kerja dan kerja ya.
0: Kemewahannya tuh simple loh ternyata.
1: Bener.
0: Ada Kak Fafang Bilkis.
1: Halo Kak Fafang.
0: Kalau aku sih suka shopping baju-baju yang branded. Sekali-kali memanjakan diri ordiner di resto yang berkualitas.
1: Iya, seperti yang kamu bilang tadi. Betul. Itu ya, sedikit mahal, dikit lah gitu loh. Tapi kayak semacam reward buat kita. Bener. Ya kan? Mbak Tian lagunya BSW yang Drowning. Bisa makan bareng makanan kesukaan kita. Bisa makan bareng makanan kesukaan kita di tempat favorit kita sekeluarga. Saat merayakan ultah anggota keluarga. Jadi kita cuma makan di tempat itu 4 atau 5 kali dalam setahun. Cuman pas perayaan ultah aja. Karena kalau sering-sering budgetnya gak nyampe.
0: Bener, tapi ini merupakan wujud buat merawat apa ya, hubungan sama keluarga.
1: Bener, ya. Merawat sebuah hubungan ya kan.
0: Bener.
1: Ayo, ada bagus siapa lagi?
0: Ada Kak Putu Oki.
1: Halo Putu Oki.
0: Kemewahan kecil menurutku menikmati minuman kekinian yang ada di kampung Dawan Klungkung.
1: Oh,
0: katanya
1: gitu. Oh,
0: iya? Katanya kecil tapi kok berasa tenang gitu
1: ya kan?
0: Mama Rose paham, tiap minggu malam diriku wajib kesana dan anak-anak sementara sama mamanya. Oh, anak-anak sementara sama mamanya. Harganya so pasti ramah di kantong, namanya juga di kampung. Taurus
1: ya kan?
0: Emang tidak bisa jauh-jauh dari makanan atau minuman.
1: Itu benar banget. Harus ada, pokoknya yang pertama tuh makanan atau minuman with view gitu. Tapi sama seperti dia, tiap malam minggu dia sendirian kesana, bahkan mamanya istrinya nggak ikut loh.
0: Iya, Mama Rosi di rumah dulu ya sama anak-anak.
1: Iya, itu dia loh. Wow, luar biasa. Kemewahan kecil versi Anda, sahabat FM. Ternyata banyak yang ini ya, yang ikutan pagi hari ini. Kita nanti balik lagi ya, tolong ya. Satu persatu kita bacain.
0: Nanti lagi ya.
1: Jangan kemana-mana. Ngobrol lah sama kita tentang kemewahan kecil versi Anda, sahabat FM.
0: Di 0811 3934 94 ya.
1: Yo.

0: Back to the past. Back to the past.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

resmi kembali sebagai solois dengan merilis single terbaru Less Than a Lover pada 24 Juli. Lagu bernuansa dreamy pop ini menjadi karya terbarunya sekaligus menghadirkan kisah tentang sebuah hubungan yang perlahan harus dilepaskan. Jani juga terlibat langsung dalam proses kreatif lagu ini, mulai dari penulisan hingga produksi, sehingga semakin memperlihatkan sentuhan personal dalam karya barunya. Bersamaan dengan perilisan lagu, Jani menghadirkan video musik Less Than a Lover yang disutradari oleh Chewy. Videonya dibintangi oleh Kai sebagai lawan main Jani, menampilkan kisah sepasang kekasih dalam balutan visual sinematik yang direkam di Spanyol.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: FM Your Sweet Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Rio Last Chord, sahabat Tune FM, dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati, spesial buat yang sudah request lagu ini ya.
1: Baiklah.
0: Ya, yang belum ikutan ngobrol bareng sama kita di topik kita pagi hari ini, kita lagi cerita-cerita nih. Coba ceritain dong sahabat Tune FM, kemewahan kecil versi Anda itu apa sih?
1: Yes. Ya. Ini sudah ada sih yang banyak banget bergabung.
0: Coba deketin lagi.
1: Kurang mangap ya.
0: Iya benar.
1: Di depan mic ini.
0: Kamu tuh kurang ngangak tuh gak sih?
1: Padahal merasa udah deket banget nih, udah mau mau makan rasanya ya.
0: Karena aku yang monitor di sini kecil lagi nih anak ini harus di, harus kamu telan kayaknya.
1: Ya, kayaknya.
0: Mic-nya coy.
2: Topik pagi. Topik pagi.
0: Iya, yeah, sambil kita baca-baca yang sudah ikutan. Erike, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Kalau menurut Erike itu bisa tinggal di Bali atau Lombok kayak sekarang, itu kemewahan buat dia.
1: Wow.
0: Itu sebagai kemewahan kecil yang nggak semua orang bisa nikmati loh.
1: Bener.
0: Aku pagi bisa ngopi view laut.
1: Uish.
0: Asik ya kamu ya. Makan siang juga bisa lihat view laut. Sore-sore bisa ngemil sambil lihat sawah. Sunsetan ke pantai juga deket-deket. Gak perlu ngeluarin budget gede, tapi tiap hari berasa liburan.
1: Iya sih bener. That's why banyak banget orang pengen kerja di Bali.
0: Iya kan? Di setiap sudut kayaknya indah.
1: Iya bener sih, bener.
0: Tinggal di Bali itu sebuah kemewahan.
1: Kadang ada orang yang bilang kalau gak semua orang tuh berjodoh sama Bali.
0: Oh gitu ya?
1: Kecuali Bali chooses you katanya.
0: Katanya.
1: Katanya sih gitu ya.
0: Kita kan gak tahu ya.
1: Katanya.
0: Sudah berbuat apa Anda?
1: Katanya. Ini ada Mbak Desa tadi.
0: Iya, Mbak Desa belum
1: dibaca. Kemewahan kecilku ngopi bareng teman dan keluarga.
0: Iya,
1: katanya.
0: Dan olahraga.
1: Olahraga kok keluarga. Siur nih mata.
0: Ya kan? Berarti ngopi bareng teman-teman
1: oh, iya.
0: Bisa olahraga.
1: Iya benar.
0: Happy memang. Seru banget ya. Olahraga bareng sama teman-teman gitu. Ada Mbak Ratna juga di Batu Bulan. Kemewahan kecil buat aku tuh makan coklat sel.
1: Wow.
0: Entah coklat batang mahal atau kue coklat yang coklat-coklatan yang coklatnya sampai luber-luber lumer belepotan. Beuh, itu surga banget buat Mbak Ratna. Bisa menikmati tanpa takut bagi-bagi. Dan sungai di Sidemen tuh bersih loh. Jernih, kampung aku itu. Kampung aku itu katanya. Kalau ada ngaben sepanjang setrenya villa semua.
1: Oh iya, aku kalo baru tahu.
0: Jalan loh, itu kalau misalnya ada ngaben gitu ya, sambil jalan itu ngelewatin villa.
1: Ih, baru tahu aku, kayaknya harus ke Sidemen deh.
0: Iya, harus ke Sidemen kamu, ya kan?
1: Iya.
0: Bos kita punya properti di Sidemen juga.
1: Kita juga sih gratis.
0: Ke mana?
1: Diskon lah minimal.
0: Bos tolonglah, bos. Ya
1: kan? Ada Mbak Meta.
0: Halo Mbak Met.
1: Kemewahan kecil versi simple, versiku simple aja, masak sendiri, sajikan dengan estetik, jangan lupa foto, setelah difoto kemudian dimakan sendiri sambil nonton YouTube, kayak menghargai diri sendiri aja.
0: Ih bener banget sih, tapi ya kan?
1: FYI, rumahku itu rumah Bali yang ruangannya terpisah, termasuk dapurku yang tidak seatap dengan rumahku, jadi kalau aku beraktivitas di dapur itu kayak seneng banget, gak ada yang ganggu, even kalau mau ngopi pun di rumah aku pasti ngopinya di dapur, dan pastinya nyari apa time yang enggak jam-jam orang makan dan kalau bersih-bersih pun aku lebih suka bersihin dapur daripada rumahku.
0: Oh gitu.
1: Walaupun kebersihan dapurku itu bertahan hanya beberapa jam saja. Setelah jam makan mulailah piring-piring bertumpuk-tumpuk dan dengan senang hati aku cuci.
0: Oh,
1: aku suka aja. Kalau udah cuci piring di dapur soalnya hanya aku yang mencuci piring dengan bersih, yang lainnya ngasal. Kadang aku lihat masih ada noda sedikit atau ada minyak sedikit, aku pasti cuci ulang.
0: Anda perfeksionis ya, Bu. Tapi
1: trust issues
0: sama iya,
1: orang.
0: Tapi kemewahan dia itu masak sendiri, sajikan dengan estetik, foto gitu.
1: Dan makan sendiri.
0: Iya. Happy ya, Mbak ya?
1: Oh, ada kepuasan tersendiri mungkin ya buat Mbak Meta.
0: Iya, Mbak En. Selamat pagi. Kalau kemewahan kecilnya dia itu adalah bisa naik mainan kayak gini.
1: Oh iya, apa ini namanya ya? Swing. Giant swing ya?
0: Masa bukan ya? Wahana.
1: Iya,
0: apa sih Mbak namanya, Mbak?
1: Iya deh.
0: Komedi putar.
1: Itu kan? Komedi putar tuh zaman baheula banget bahasanya.
0: Apa maka sih?
1: Iya kan, giant swing kayaknya.
0: Komedi putar bahasa Inggris.
1: Iya.
0: Apa sih, guys?
1: Komedi putar buat dewasa ya.
0: Iya iya iya. Apa sih? Karusel. Iya namanya karusel.
1: Iya sih. Oke, baiklah. Iya,
0: bener.
1: Tapi seru loh ini.
0: Gambarnya sama persis itu. Oh, namanya karusel. Naik karusel. Karusel. Naik wahana karusel buat dia itu udah kemewahan. Ini
1: menantang banget ya, menantang iya, adrenalin
0: di
1: sih.
0: Di pasar malam ya kan?
1: Karena kadang ini tinggi banget enggak sih, Kak?
0: Iya, iya, iya. Uh-uh. Iya seru. Biasanya kalau Mbak Endang itu suka soalnya dia suka main-main di sungai-sungai selokan gitu. Suka fotoin kan, Mbak ini apa Mbak, selokan kau. Tapi bening, airnya jernih.
1: Wow.
0: Ternyata sungai loh.
1: Ih mantap, seru banget.
0: Tapi enggak, dia kali ini kemewahan kecil buat dia naik karusel ya. Di pasar malam.
1: Ih seru. Ada Dokter Adi Pratama.
0: Dokter Tama.
1: Apa nih, ikutan mini food sama topik juga.
0: Iya baik.
1: Semua apa gimana nih?
0: Bacain lah semuanya.
1: Oke,
0: ya.
1: Zuzur paling sering sambil pup katanya. Biasanya ya, sekalian balas ya. Sekalian balas WhatsApp orang tua pasien yang belum sempat saya balas saat praktik. Habis itu lanjut lihat Instagram atau TikTok sebentar. Kadang malah kasihkan scroll sampai enggak sadar waktunya sudah cukup.
0: Iya, sampai diingetin sama orang rumah ya kadang-kadang.
1: Emang lama banget. Ngapain tuh?
0: Terus.
1: Kemewahan kecil buat saya adalah pulang kerja dan disambut istri serta anak.
0: Ih, happy-nya.
1: Oh, enggak perlu kata-kata yang panjang, cukup lihat mereka tersenyum atau mendengar anak menyambut di depan pintu, rasanya semua lelah seharian langsung terbayar. Kadang kebahagiaan memang sesederhana bisa pulang ke rumah dan berkumpul dengan orang-orang yang kita sayang.
0: Alright.
1: Betul sih, ini bener banget.
0: Iya kan, sambil dia kan sambungnya Mariah Carey.
1: Oke.
0: Sugar sweet.
1: Baiklah, ada
0: Mbak Ratna ditanya sama Mbok Dek Sideman. Banyak villa di tepi hulunya Sungai Unda, Tukat Unda. Terus dia nanya si demen mana Mbak Ratna?
1: Mana tuh
0: iya.
1: Mbak Rat-Rat?
0: Terus siapa nyanyi lagu ini? Lagu yang mana?
1: 921 Kak.
0: 921.
1: Jeng.
0: Oh, Rio Lascard.
1: Oh.
0: Rio Lascard.
1: Yang galau itu.
0: Sumpah male.
1: Sampai mati.
0: Mbak Enda katanya, walah mulai lagi Wiwi menjatuhkan harga diriku. Selokan lagi dibilang sungai itu.
1: Emang tidak bisa membedakan.
0: Ya tukat katanya.
1: Apa nih Kak Gustu nih?
0: Tuh.
1: Oh, saat bangun tidur langsung merapikan aku salah bener.
0: Iya bener, bener. Kemewahan buat dia.
1: Iya. Kemewahan buat Kak Gustu itu saat bangun tidur langsung merapikan tempat tidur dengan rapi dan benar serta meratakan semuanya agar terlihat nyaman sambil minum secangkir teh jahe yang hangat.
0: Jahe teh jahe.
1: Ini hangat banget loh.
0: Mbak Desi demen, Mbak Ratna menjawab nih, aku si demen teh bola. Bacanya apa? Tebola? Tebola?
1: Tebola-bola.
0: Bukan. Rumah tua deket pura puseh Tebola katanya Mbok Dek.
1: Okay.
0: Mbok Dek di manakah gerangan Anda?
1: Wow, ya kan? Cus ketemuan kalau
0: pulang kampung. Cus, siapa tahu pas pulang kampung bareng-bareng bisa ketemu ya kan? Sambil kita dengerin lagu ya yang sudah Anda request pagi hari ini, kita ke single yang viral lagi nih. Jadi Celine Dion, Southern FM, To Love You More.

kembali mengumumkan proyek musik terbarunya, di mana kali ini dia reuni dengan Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy pada 24 Juli 2026. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotypes. Privacy memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman lagu ini berlangsung di dua benua di tengah jadwal tur kedua musisi. Pitbull merekam bagian vokalnya di Australia, sedangkan Jason Derulo menggarap bagiannya di sela perjalanan tour Last Dance World Tour.

0: Inspiring Words.
1: Mahalini Raharja tidak hanya dikenal dengan kecantikannya, tapi juga dikenal dengan suara merdu dan lagu-lagu yang hits. Keberhasilan Mahalini di industri musik menunjukkan bahwa penyanyi daerah, khususnya Bali, juga bisa naik daun di level nasional. Dalam mencari titik keseimbangan hidup di tengah popularitasnya, Mahalini memiliki satu kalimat yang bisa menjadi inspirasi. Saya rasa yang paling penting adalah bisa merasa puas dengan setiap karya yang dirilis. Jika angka selalu menjadi acuan, pasti kita tidak akan pernah puas. Lewat kalimatnya, Mahalini ingin menyampaikan bahwa setiap karya punya rejeki dan porsinya masing-masing. Yang terpenting, kita merasa bahagia dengan proses yang telah kita lalui dan bangga dengan apa yang telah kita hasilkan.

0: diri sendiri spesial buat Gustu. Ariana Grande dengan Vital lagu terbarunya. Halo Mbok Lu.
1: Halo.
0: Selamat pagi. Dia ikutan ngobrol bareng. Mm-hmm. Kemewahan buat Mbak Lu itu kalau ketemu di jalan ketemu sama kucing.
1: Oke.
0: Okay. Itu sel. Terus di tasnya ada makanan kering dikasih sama mereka, pastinya seneng banget.
1: Berbuat baik ya kepada makhluk hidup pastinya.
0: Iya, jadi kesenangan kemewahan buat dia itu adalah bisa berbagi dengan segala makhluk hidup.
1: Iya benar.
0: Kucing.
1: Keren
0: lah.
1: Loh. Ya kan? Mungkin sepertinya Mbok Lu ini pecinta hewan kali ya.
0: Iya,
1: khususnya kucing mungkin.
0: Penyayang binatang.
1: Iya, ya kan?
0: Itu dia salam kenal buat Mbak Ratna. Saya sering lewat di Sidemente Bola. Siapa tahu ketemu nanti suatu saat ya Mbak gitu.
1: Ih banyak loh yang dari Sidemen.
0: Iya benar sudah 3 orang nih saling
1: orang.
0: Berbagi nomor ya sudah ya.
1: Boleh kayaknya.
0: Mbok Lu, Mbak Ratna sama Mbok Dek ya di Sidemen.
1: Siapa tahu bisa bergabung ibu-ibu arisan nih.
0: Iya benar. Ibu-ibu generasi Sidemen ya kan.
1: Kebetulan yang
0: Gen
1: siaran
0: S.
1: Gen X gak tuh?
0: Generasi Sidemen.
1: Sidemen. Kebetulan yang siaran ini Sally Mbok Lu. Kak adenya lagi ada kesibukan.
0: Lagi sibuk dia hari ini. Selina Grace terima kasih loh.
1: Terima kasih juga loh. Abis ini konser lagi saya.
0: Besok nanti kita ketemu lagi ya kan.
1: Iya.
0: Yaudah kita pamit dulu ya. Bye bye.

Bina FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat pagi sahabat Bina FM. Gimana hari ini? Sudah siap untuk kerja bareng nih? Kerja barengnya bareng Dwi Putra ya di Office Hours untuk sesi 1 sampai dengan jam 1 siang. Stay tuned.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

Garden Marching Band by Jimin. Kalau sekarang ini tumpukan-tumpukan tugas di kantor seperti barisan marching band ya. Bagus dong. Ada yang melotot, apanya bagus? Banyak gitu ya. Tapi ya gitu deh ya, tumpukannya seperti barisan marching band yang padat banget, bahkan gak main-main bagi pasukan The Blue Devils. Wow, kebayang banyaknya minta ampun ya. Masing-masing dengan instrumennya ya, tapi ingat ada drum major yang mengorkestrasi semuanya, which is kita sendiri dong yang ngatur-ngatur kejadian tersebut, ya enggak ya? Kalau sekarang ini boleh ya kita tarik nafas dulu pelan-pelan, kita hadapi satu persatu agar terasa lebih ringan tuh kerjaan-kerjaan ya. Ditemenin Office Hours bareng Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang. Boleh kasih tahu lagunya yuk. Lagu kesukaan sahabat Nervem yang pengen banget didengerin untuk hari ini apa sih? Lagu yang bisa buat semangat menjadi kembali mencuat itu apa sih? Kasih tahu saya yuk. Sekarang juga di WhatsApp ataupun Telegram di 0811 393 494, DM di Instagram ataupun fans page Facebook kita, boleh di komen di situ @PengenFM Bali, atau kasih tahu lagunya via X kita @RadioPengenFM. Hai dong.

0: Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
5: Hai.
4: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
5: iya
6: ruam.
5: Tuh,
6: nah,
5: iya,
6: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
4: Oh ya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya,
4: oh,
5: bikin
4: iya?
5: permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
4: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
4: Gampang
6: Baby Happy
4: ya?
6: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
4: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care.

0: Urban Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Forifan Serana sahabat FM di Office Hours. Emang gak mudah ya kalau melupakan mantan, apalagi bayangan-bayangannya tuh selalu muncul gitu lah di tengah-tengah aktivitas kita di kantor. Itu paling gak enak ya kalau tiba-tiba ada bayangan si mantan. Bayangan atau langsung muncul sosok sang mantan itu serem banget ya kayaknya ya. Tapi memang ya, melupakan mantan itu memang gak mudah. Mengikhlaskannya gak mudah, melepaskannya gak mudah, itu perlu proses, kata teman saya. Seperti halnya saya mencium parfum seorang temen nih yang nempel terus ya di hidung saya nih, saking uniknya, khas banget pokoknya. Kayaknya kalau saya cari-cari ini gak nemu gitu ya, ini apa sih mereknya, gak nemu pokoknya. Di pasaran itu gak ada tuh aroma kayak gitu, pokoknya unik banget. Ternyata teman saya ini nih sekreatif itu tuh loh, mengkombinasikan berbagai parfum untuk menemukan karakter wangian yang ia suka. Wah, jadi kayaknya gak sebatas satu aroma saja nih katanya. Salah satu teknik yang populer sekarang ini adalah parfum layering atau menggabungkan dua parfum berbeda dalam satu penggunaan. Dan teknik ini nih dapat membuat aroma parfum ini terasa lebih kompleks karena setiap lapisan aroma dapat saling melengkapi saat digunakan bersamaan. Benar gitu ya.
1: Blast on.
0: Langsung angguk-angguk gitu ya teman saya itu ya. Langsung pengakuan. Iya sih, memilih kombinasi parfum untuk layering ini sebaiknya dimulai dari aroma yang terasa cukup ringan. Jadi mulai dari aroma yang terasa cukup ringan dan mudah dipadukan ya. Aroma segar biasanya ini lebih aman digunakan sebagai dasar karena nggak terlalu mendominasi hasil akhir parfum. Dan ada tips nih sahabat Nefam untuk memilih kombinasi wangi parfum nih. Yang pertama nih, gunakan aroma citrus atau fresh sebagai base. Parfum dengan note citrus, green tea atau aquatic ini cocok dijadikan lapisan awal ya, karena dapat membantu hasil layering ini lebih bersih dan ringan untuk aktivitas sehari-hari. Kemudian tambahkan aroma vanilla, musk, sandalwood atau amber untuk memberikan kesan hangat dan lebih lembut pada hasil akhirnya. Nah, ini perlu diperhatikan nih sahabat Kuna FM bahwa kita harus menghindari kombinasi yang terlalu kuat. Karena menggabungkan dua parfum dengan karakter yang terlalu kuat nih, aromanya itu akan nabrak gitu satu sama lain. Jadi kayak bingung gitu orangnya, ini apaan sih? Intinya memilih satu aroma dominan, kemudian dipadukan dengan aroma yang lebih seimbang. Wah, jadi pengen coba ya. Dan perlu diingat ya sahabat Kuna FM ya, parfum layering ini intinya adalah menggabungkan dua aroma secara harmonis supaya menghasilkan karakter yang baru. But ingat, layering itu ada seninya. Tapi penasaran ah, kalau vanilla ketemu minyak kayu putih jadinya apa ya?

Buat Anda yang tertarik bekerja di bidang retail, PT Klendi Sejahtera Abadi membuka lowongan kerja di berbagai posisi. Untuk penempatan di Head Office Klendis Denpasar dan Dalung, Gudang Pusat Klendis Denpasar, Toko Klendis Area Denpasar, Gatsu, Buluh Indah, Pemogan, dan lain-lain, Area Gianyar, Batu Bulan, Celuk, Ketewel, Ubud, Keramas, Area Badung Selatan, Uluwatu dan Nusa Dua, Area Badung Utara, Mengwi, Sangeh, Dalung, Area Tabanan, Area Negara, Negara dan Tegal Badeng, Area Singaraja, Singaraja dan Seririt, serta cabang baru Klendis yang akan segera dibuka di Buduk. Silahkan bawa berkas lamaran dan langsung interview selama bulan Agustus 2026. Untuk informasi waktu, tempat dan syarat, bisa langsung dicek di Instagram @lockerbaliklendis. Lamaran bisa juga dititipkan ke kantor pusat Klendis di Misanto Kavi Dalung lantai 3 atau ke cabang Klendis terdekat. Bisa juga mengirimkan lamaran melalui email ke recruitmentklendisbali@gmail.com. Informasi lebih lengkap bisa hubungi 087-761-299-127 atau ke 081-935-102-997 setiap hari Senin sampai Jumat, atau cek Instagram @lockerbaliklendis atau @klendisgrosirbali.

Station Merdeka menjadi diri sendiri. Aperture Harry Styles, sahabat Bruno FM di Office Hours. Selamat pagi saya untuk Rana di Batu Bulan. Terima kasih banyak ya. Semangat siarannya, terima kasih sekali. Kemudian ada Kak Desi Daman juga yang sudah menyapa. Ada Okta Mengui. Sabar ya, lagunya ditunggu ya, Okta ya. Kemudian siapa lagi nih? Ada Dewi. Request lagunya BTS dong, Come Over. Yeah, yeah. Bentar lagi ya, satu persatu lagunya akan di-play di Office Hours. Waktunya sampai dengan jam 1 siang. Nah, kalau sekarang ini lagi pusing banget ya dengan kerjaan-kerjaannya. Emang gitu sih ya. Banyak tekanan katanya, tekanan kanan kiri atas bawah. Waduh, jadi ini dong, jadi kegencet dong kalau ditekan-tekan terus. Tapi memang di tengah tekanan dunia kerja yang makin hari itu makin bikin pusing, kata teman saya, banyak orang yang mulai mempertimbangkan career break ya, bukan coffee break. Ya semacam coffee break mungkin ya. Istirahat sejenak. Jeda karir. Ini dianggap sebagai langkah strategis untuk mengejar passion, mengisi ulang energi, atau bahkan merawat anggota keluarga. Tapi muncul nih satu pertanyaan yang kerap menghantui nih. Apakah career break ini bisa merusak karir ya kira-kira ya? Career. Sebenarnya sih nggak ada jawaban yang mutlak ya, bisa ya bisa tidak, atau bisa jadi bumerang juga, tapi juga bisa jadi nih titik balik karir. Tuh, hal yang pertama yang perlu dipahami itu adalah career break ini bukan dosa besar ya dalam dunia profesional. Banyak orang yang justru baru menemukan arah hidup mereka dan meraih kesuksesan setelah mengambil jeda ya. Jadi butuh jeda nih untuk dengerin dulu nih apa yang ada di hati dan pikiran kita. Meski bermanfaat, career break ini adalah keputusan besar yang memiliki resiko sehingga perlu dipertimbangkan secara matang ya. Kadang HR ataupun HRD ini memandang career break ini sebagai red flag loh. Apalagi kalau kita nggak bisa menjelaskan dengan baik alasan dibalik keputusan kita ini nih. Saya pernah nih ngalamin yang kayak gini nih. Ya, dipandang red flag ya sama HR ya. Waduh, padahal udah dijelasin panjang lebar loh. Ternyata ya gitu deh. Well, agar career break ini nggak berdampak negatif nih pada karir kita, kita mesti satu nih, kita punya alasan yang jelas dan relevan. Misalnya nih, kita ingin merawat keluarga, kemudian menyelesaikan studi kita atau ngikutin pelatihan untuk mengubah jalur karir. Hindari jawaban mengambang seperti bosen sih ya atau nggak tahu nih mau ngapain, ya udah jadi break aja. Waduh, hindari dong alasan-alasan kayak gitu ya. Kemudian tetap aktif dong selama break. Ya jadi bisa ngikutin kursus online kah, menulis blog kah, kerja paruh waktu, atau ikut komunitas profesional. Itu menyenangkan banget ya. Aktivitas ini bisa menunjukkan bahwa kita tuh tetap produktif loh, dan jaga skill kita tuh tetap tajam. Kemudian jangan lupa juga bangun personal branding. Ini bisa membentuk citra bahwa kita tuh bukan nganggur, melainkan recharging with purpose. Wih, mantap banget. Nah, saat comeback nih, saat kita udah siap nih comeback ke dunia kerja, kita harus siap juga menjelaskan masa career break ini dengan jujur. Kita tuh ngapain aja, tapi yang positif ya dan profesional. Jelaskan saja apa yang kita pelajari, kemudian gimana kita berkembang, dan kenapa sekarang kita siap nih comeback ke industri, siap untuk kembali bekerja. Well, good luck ya.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau. Bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

Produced with Music Station, Merdeka menjadi diri sendiri, Dancing with a Stranger. Sekarang ini baru memasuki lingkungan kerja yang baru ya, menyenangkan ya. Banyak teman-teman baru, bos baru, budaya baru, termasuk itu tuh salah satu yang mesti kita adaptasi ya kan. Jangan sampai ini kita langsung memasukkan budaya kantor lama kita ke kantor yang baru. Ngeri banget ya, nanti nabrak loh, hati-hati ya. Jadi yang pertama yang mesti dilakukan mungkin harus observe dulu kali ya. Observe, kemudian lihat-lihat dulu, kita screening dulu kanan dan kiri kita, ya kan? Baru deh mulai ya. Mulai memasukkannya satu persatu. Ataupun mulai memasukkan unsur-unsur yang kita bawa itu pelan-pelan ya. Jangan sekalian. Selamat pagi dulu nih yang udah join di Office Hours. Apa kabarnya untuk Waisel? Thank you banget ya. Adek-adek di Sidemen, gimana nih kadek? Pagi menjelang siang. Gak mau ah, pagi aja ah. Ya deh ya. Gimana nih Sidemen, apakah sudah tinggi ya mataharinya di situ? Perasaan sama deh kita. Waktu Indonesia Tengah ya. Request lagunya Backstreet Boys dong, yang Shape of My Heart. Ini lagunya buat Ratna, teman baru tuh. Punya teman baru tuh kadek. Seru ya punya teman baru ya. Ada Ibu Dayu juga, Dayu Asriani, yang sudah sapa kita. Pengen dong dengan lagunya I Deserve Better. Thank you ya. Lagunya bentar lagi diputerin. Have a great day. Terima kasih banyak. Ada Tian.

Lagunya udah diputerin ya tadi ya, You're Still The One, Shania Twain. Thank you banget. Terus ada Fapang juga, gimana Fang? Fapang di Denpasar, Fapang. Lagunya udah dong Fapang, Dancing With A Stranger. Salamnya untuk Sanjaya. Ada Dewi, ada Aldo, Agus, Eko, dan Dwi. Dwi Putra suaranya. Oh, thank you banget ya. Thank you banget Fapang. Komplimennya keren loh. Ada Ratna di Batu Bulan, lagunya sudah diputerin. Kirim salamnya untuk Mbok Rai Sidemen. Mbok Rai di Sidemen. Oh, Mbok Rai di Sidemen ya? Bukannya di Denpasar ya? Terus ada Mbok Ilo juga. Mbok Luh, semangat untuk hari ini. Yes, pada kirimin salam tuh semua ya. Dewi, BTS yang Come Over, udah diputerin tadi. Wah, seru ya, lagunya keren-keren loh yang diputerin. Lagunya keren-keren yang dipilih maksudnya ya. Yang dipilih oleh Rian Putra juga, pengen dengerin lagunya Hikaru Utada bareng Charlie Home. Thank you banget. Silakan aja buat sahabat Grafam yang pengen dengerin lagu kesukaannya buat temenin kerjaannya untuk hari ini ya. Hari Rabu, tengah-tengah minggu loh sekarang ya. Biasanya kalau tengah-tengah minggu tuh banyak banget ya kerjaan-kerjaan yang ini ya, yang dikerjakan ya, menumpuk dan berbaris rapi. Mudah-mudahan rapi ya barisannya ya, nggak carut-marut ya. Kalau saya sih lagu-lagunya udah rapi banget gitu loh di playlist. Kalau misalnya mau masukin lagu-lagu di playlist saya untuk hari ini, boleh silakan aja ya di WhatsApp ataupun Telegram 0811 393 494, kemudian DM di Instagram boleh, atau komen di fanpage Facebook juga boleh @pikunfmbali, atau kasih tahu lagunya via X kita @radiopikunfm. Office hours untuk hari ini, sahabat Pikun FM bisa streaming ya di live.radiopikunfm.com.

Apakah Anda mencari peluang karir menarik? Apakah Anda siap untuk bergabung dengan tim yang dinamis dan berkembang? CV Dapur Prima sedang membuka lowongan kerja untuk posisi pramuniaga dan staf admin pajak. Ini adalah kesempatan emas untuk Anda yang ingin berkembang bersama kami. Sebagai pramuniaga, Anda akan menjadi bagian penting dalam memberikan pengalaman belanja terbaik kepada pelanggan kami. Kami mencari individu yang ramah, komunikatif, dan siap memberikan pelayanan terbaik. Sedangkan untuk posisi staf admin pajak, kami membutuhkan profesional yang teliti dan terorganisir untuk membantu mengelola administrasi perpajakan perusahaan. Jika Anda memiliki pengalaman di bidang ini, inilah saatnya untuk menunjukkan keahlian Anda. Jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kirimkan lamaran Anda ke cabang Dapur Prima terdekat di tempatmu. Atau kunjungi langsung kantor kami di Dapur Prima Cabang Monang Maning. Jadilah bagian dari tim hebat di CV Dapur Prima dan wujudkan karir impian Anda bersama kami. CV Dapur Prima, kesempatan karir dan masa depan Anda.

0: Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Ayo kita berdansa yuk. Karir itu tak ada artinya, kata Hindia ya. Office Hours masih ada Dwi Putra di sini sampai dengan jam 1 siang. Terima kasih yang sudah request single satu ini ya. Ini kayaknya apa nih? Kayaknya lagi gelisah ya. Kenapa sih gelisah? Lagi gelisah Dwi. Waduh, jangan dong. Jangan gelisah-gelisah seperti itu ya. Tinggalkan kegelisahan karena kemarin-kemarin itu tidurnya enggak nyenyak, tidurnya enggak berkualitas. Udah. Ditinggalkan kegelisahannya dengan mengganti kasurnya dong. Ya, kasurnya juga harus berkualitas. Kalau misalnya mau tidur yang berkualitas adalah Alice Spring Bed sahabat FM. Ini cocok banget ya buat jadi teman tidur Anda karena kualitasnya. Kemudian tahan lama dan harganya terjangkau. Didukung dengan teknologi sanitize, komponen busa pada Alice Spring Bed hygienis loh. Dan antibakteri. Kemudian pertama dan satu-satunya di Indonesia loh yang satu ini ya. Alice Spring Bed juga sudah mendapatkan rekor MURI sebagai spring bed yang dapat menahan beban sampai dengan 4,1 ton. Alice Spring Bed ini pilihan tepat ya untuk istirahat Anda yang mengutamakan kenyamanan sekaligus tahan lama. Kita bisa pilih juga berbagai pilihan teknologi, silakan aja dipilih. Seperti pocket spring, latex, memory foam, ultra cell, atau busa anti api, dan masih banyak lagi yang dapat memenuhi kebutuhan Anda. Gimana kalau kita langsung aja ya, cek promonya di online dan offline store Elite Spring Bed. Kemudian follow dan cek promo seru lainnya juga dari Elite Spring Bed di Instagram at elitespringbed.bali. Elite Spring Bed, the comfortable word.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.
1: Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Kiki tempuranya crunchy. Go!

0: dari Wings Food.
1: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: Universe Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Merdeka juga dong untuk tata ulang kamar tidur kita atau ruang istirahat kita ya. Tapi kalau ngomongin tentang menata ulang kamar tidur, walaupun kita merdeka banget ya untuk melakukannya, ini melibatkan proses yang panjang ya, ya nggak sih, untuk menemukan keseimbangan visual kita ya, menyeimbangkan visual di dalam ruangan tersebut. Pengaruhnya sih untuk kita sih, terciptanya suasana yang mendukung ketenangan jiwa. Wah, mau banget nih kalau yang satu ini nih ya, menciptakan ketenangan jiwa dengan menata ulang kamar tidur. Coba kita lihat apa sih yang mesti kita lakukan.
1: Home sweet home.
0: Jadi ternyata nih ada panduan penataan ruang yang dapat diterapkan untuk menciptakan suasana kamar yang lebih harmonis nih sahabat NFM. Yang pertama nih, kita mulai dari pemasangan cermin. Wah, ini masih dihindari nih pemasangan cermin berhadapan langsung dengan tempat tidur ya. Karena cermin ini kan merupakan elemen dekoratif yang memerlukan perhatian khusus di dalam kamar tidur. Dan penempatannya nggak dianjurkan berada tepat di depan tempat tidur. Karena pantulan cahaya serta energi aktif dari cermin tersebut nih dapat memicu kegelisahan loh. Bukannya tenang tapi gelisah ya karena ada cermin ya. Kemudian mimpi buruk serta kualitas tidur yang kurang optimal. Waduh, masih jauh-jauh nih. Jauh-jauhin cerminnya dari posisi ini ya. Kemudian menjaga kebersihan jendela untuk membuka aliran energi. Wah, mesti rajin-rajin ya untuk ngelap-ngelap kaca jendelanya ya. Kemudian apalagi? Nih, rutin membersihkan kekacauan dan barang menumpuk nih, sahabat NFM ya. Pembersihan berkala dan penyingkiran benda-benda yang sudah tidak lagi berfungsi ini memberikan keleluasaan bagi sirkulasi udara, serta membuka peluang datangnya hal-hal baru. Amin, tentunya yang positif dong ke dalam keseharian kita ya. Begitu juga dengan kerjaan-kerjaan yang numpuk kali ini. Yuk, segera diselesaikan satu persatu ya.

0: to the past. Back to the past.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Apel apel.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
8: Kondisi mobil yang prima merupakan mitra Anda dalam bisnis. Sudahkah mobil Anda dirawat secara berkala? Pastikan mobil Anda ditangani mekanik yang tepat hanya di Nusaka Motor. Nusaka Motor melayani apapun permasalahan mobil Anda. Dapatkan pelayanan prima dari mekanik yang berpengalaman untuk segala jenis mobil dan merek mobil Anda. Hubungi Nusaka Motor di Jalan Kargo Permai 45A Denpasar. Telepon 423-428 untuk estimasi biaya dan fasilitas antar jemput. Kumpulkan poinnya untuk mendapatkan servis gratis pada perawatan berikutnya. Nusaka Motor, mitra Anda dalam otomotif.

0: Independent Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. I deserve better. Sudah direquest oleh Daya Sriani. Terima kasih banyak ya, Daya Sriani ya. Kemudian selamat siang saya juga untuk Romy yang ada di Jimbaran. Romy, mau dengerin lagu apa nih? Kasih tahu dong lagunya yuk buat sahabat Mirafam juga yang lain. Ayo kasih tahu lagu kesukaannya di sini di 08113993494. DM di Instagram, komen di fanspage Facebook @Mirafam Bali atau di X kita @radio.mirafam.
1: Penguin News.
0: Sahabat Winafam, Bank Dunia menunjuk mantan Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai ketua bersama Independent Asosiasi Pembangunan Internasional atau IDA dalam proses pengisian kembali pendanaan ke-22. IDA merupakan salah satu sumber pendanaan terbesar di dunia untuk memerangi kemiskinan ekstrim di negara-negara berpendapatan rendah dengan menyediakan pinjaman berbunga nol atau rendah serta hibah kepada berbagai negara untuk membiayai proyek dalam program yang mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Menurut Bank Dunia, nama Sri Mulyani terpilih dari daftar kandidat yang diseleksi oleh komite pencarian yang terdiri dari perwakilan negara donor dan negara peminjam. Dalam tugas barunya, Sri Mulyani akan mendorong penguatan dukungan kebijakan sekaligus pendanaan IDA ke-22 dari negara-negara donor maupun negara peminjam. Demikian dikutip dari CNNIndonesia.com, saya Dwi Putra untuk Penguin News di Office Hours.

0: talk about. Radio
1: Penguin. Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas melakukan apa saja, tapi juga tentang memilih menjadi pribadi yang lebih baik, terus belajar, dan tidak berhenti bertumbuh. Karena versi terbaik dari diri kita bukan untuk dibandingkan, melainkan untuk terus diperjuangkan. Radio.

the swarm, a swarm, swampy, swampy, swampy.

produser dan DJ ternama asal Belanda, Martin Garrix, resmi meluncurkan lagu kolaborasi terbaru berjudul Fireflies bersama grup musik rock legendaris U2. Lagu yang dirilis di bawah naungan label Dark Room Records ini menjadi momen pertama kalinya Martin Garrix bekerjasama secara langsung dengan seluruh 4 personel lengkap U2 dalam satu karya lagu. Lagu ini pertama kali dibawakan secara langsung di panggung Festival Music Tomorrowland. Penampilan tersebut makin berkesan lewat kehadiran gitaris U2, The Edge, yang naik ke atas panggung secara mengejutkan. Lagu ini memadukan vokal khas dari Bono dengan gaya musik stadium rock milik dari U2 dengan produksi powerful electronic music beats dari Martin Garrix.

0: Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik. Mau jadi ahli perhotelan, ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern. Quality is our prime concern.
1: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

Music Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. Bahagia ya. Emang masih bahagia ya untuk mengerjakan segala sesuatunya untuk hari ini, ya kan? Kalau sambil nangis-nangis, sambil menggerutu, sambil kesel-kesel gitu, ya nggak bakalan kelar sih ya. Kelar sih, cuman nggak optimal, nggak maksimal hasilnya. Eh nggak? Kalau dikerjakan bareng-bareng gimana? Wah, itu lebih bagus lagi tuh. Ya kan namanya juga teamwork, itu mesti dikerjain bareng ya. Mesti dikerjakan dengan penuh, penuh apa ya, seksama pokoknya ya. Seperti inilah. Seperti apa dong? Seperti itulah ya, ya nggak Ardi? Ardi, thank you banget ya, Di. Ardi, hari ini mau dengerin lagunya Tulus. Tapi tadi udah diputerin, gimana dong? Oh, kalau udah diganti katanya Backstreet Boys. Nah, Backstreet Boys-nya udah tuh diputerin. Gimana dong? Di, kasih tahu yang lain ya, dia lagu yang lain ya, boleh ya. Thank you banget ya, Ardi. Ada Romi di Jimbaran hari ini sudah memberikan emoji. Makasih ya. Ini enggak mau request lagu ya, Romi ya. Kemudian ada oke, diganti lagunya nanti. Ditunggu ya, Di. Yang itu belum diputerin. Indra, makasih banget Indra. Indra pengen dengerin lagunya Juicy Lucy yang Gurun Hujan. Makasih banget. Ada Mary Okta juga yang sudah sapa kita. Mau dong dengerin Rio, Sumpah Mati. Rian Putra udah diputerin lagunya. Kemudian yang tadi sudah sempat menyapa saya, menyapa sahabat Gun FM di fanspage Facebook. Coba kita lihat ya. Ada Nyoman di Klungkung, kemudian ada Brata di Batu Bulan. Ada Rai juga, makasih ya. Kemudian ada Virgo, thank you lagi. Ada Siaja, Hendra, Saputra, dan semua yang sudah menyapa kita di fanspage Facebook sudah meramaikannya. Thank you so much ya. Kita jalan lagi, gimana? Udah jam segini, mau ngingetin aja. Udah jam 11.25, udah saatnya untuk makan siang ya. Jangan sampai kelupaan makan siangnya, nggak sampai lupa Dwi. Kalau lapar pasti makan. Nah, biasanya kayak gitu tuh agak-agak bahaya ya. Kadang-kadang kalau udah sibuk kerja, beneran lupa loh makannya ya. Makanya ada yang bilang ataupun selalu dinasehatin, selalu diingetin, jangan lupa makan ya. Anyway, Dwi Putra di Office Hours masih temenin sahabat Gun FM sampai dengan jam 1. Masih ada beberapa slot yang sahabat Gun FM bisa request di sini, masih bisa diamankan ya. Boleh aja kasih tahu saya via WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, DM di Instagram, komen di fanpage Facebook kita @gunfmbali, atau di X @radio Gun FM. Let's

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Bu, kenapa menelan lemes gitu? Aduh, semalam saya nggak bisa tidur. Kasurnya udah nggak nyaman banget. Jadi masih beli kasur lagi nih sepertinya. Padahal kasur yang saya pakai juga baru. Ya, kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Mau ngirit, malah nambah pengeluaran.
6: Belum pakai Elite ya, Bu.
5: Emangnya Elite Spring Bed bagus ya?
6: Ya jelas bagus dong, Bu. Elite Spring Bed itu selain berkualitas, ditidurinnya nyaman dan tahan lama. Kantong jadi lebih terawat.
5: Nah, kalau begitu sekarang saya mau beli Elite. Biar lebih elite kayak kamu.

Untuk menunjang karir dan prestasi kerja, sahabat Pengen FM perlu istirahat yang cukup untuk memulihkan stamina dengan cepat dan membuat pikiran tetap fresh. Elite Spring Bed Estima yang berkualitas, nyaman, dan tahan lama cocok untuk Anda yang mau tetap fresh sepanjang hari. Dapatkan Elite Spring Bed tipe Estima dengan harga spesial di toko-toko langganan terdekat.

Signal Fire. Jangan sampai menunggu tubuh berteriak ya. Kadang-kadang sinyal-sinyal yang diberikan oleh tubuh itu memang tidak terdengar ya, soalnya kecil dan kita sering mengabaikan. Nah, sekarang coba diperhatiin. Siapa tahu nih tubuh memberikan sinyal-sinyal bahwa kita nih butuh refresh. Kalau misalnya udah seperti itu, ya udah kita jalan ke Ubud aja yuk. Ke Toya Ubud nih, sahabat KenFM yang punya paket lengkap buat Anda ya. Untuk menjelajahi Ubud dengan cara beda, trekking ke air terjun plus makan siang itu cukup bayar Rp150.000 saja per orangnya. Kalau misalnya mau staycation, The Keong Unique Lodge nih siap memanjakan Anda dengan kamar mewah untuk 2 orang loh. Dan kalau misalnya mau memilih camping, di Green Camping juga boleh. Bayangin tuh camping di tengah alam Ubud yang adem. Wah, oke ya. Oke juga tuh idenya tuh. Kalau misalnya mau tanya-tanya, boleh dong, silakan. Harga dan detailnya hubungi 0811-3831-2503. Sekali lagi ya, 0811-3831-2503. Nah, ini nih yang perlu cari tempat gathering atau outing. Kayaknya kemarin ada yang nanya-nanya deh. Saya kasih tahu ya jawabannya ya, Toya Ubud tuh. Toya Ubud jawabannya ya, cukup bayar Rp425.000 per orang. Ini sudah termasuk satu malam di Green Camping, kemudian makan malam, sarapan dan aktivitas trekking ke air terjun. Cocok dong buat outing kantor atau family gathering, tinggal kumpulin tuh teman-temannya. Minimal 20 orang aja. Yuk, bikin momen spesial bareng Toya Ubud, serunya pasti. Nikmati alam, kenyamanan dan harga hemat hanya di Toya Ubud.

Inspiring Words. Kalau menyebut nama Keanu Reeves, Anda pasti otomatis langsung teringat pada peran ikoniknya di film The Matrix dan John Wick. Aktor legendaris multitalenta asal Kanada ini, selain berbakat, juga dikenal dengan kepribadiannya yang rendah hati dan dermawan. Selain itu, Keanu Reeves juga memiliki beberapa kalimat motivasi yang bisa menyemangati kita. Salah satunya berbunyi, "If you have been brutally broken, but still have the courage to be gentle to other living beings, then you are a badass with the heart of an angel." Lewat kalimat ini, Keanu Reeves memuji kekuatan batin seseorang memilih untuk tetap berbuat baik di tengah penderitaan yang sedang dialaminya.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.

Metro Music Station, merdeka menjadi diri sendiri. After Hours, maunya sih stay sih ya sampai jam siaran usai. Tapi gimana dong ya, ada sesuatu ataupun ada seseorang sih, kok sesuatu yang menunggu. Nah, sesuatunya kerjaan, seseorangnya, nah itu dia, si bos yang nungguin ya. Thank you banget buat sahabat Metro yang udah bareng-bareng saya di Office Hours untuk sesi 1 ya. Setelah ini ada Dewi Ragata sampai dengan jam 4 sore di sesi yang kedua. Silakan dilanjutkan kesenangannya di sini ya. Langsung dari Jalan Gatot Subroto Baraya Denpasar Bali, saya Dwi Putra pamit. Have a good one.

Bingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Selamat siang sahabat Bingin FM. Dewi Dekata melanjutkan Office Hours sampai jam 4 sore. Kita dengerin lagu yang bikin adem dulu yuk. Shane Filan, Beautiful in White.

Six Days and Merdeka menjadi diri sendiri sahabat Pingin FM. Di 8 menit lewat dari jam 1 siang. Sudah makan siang kah? Mungkin ada yang sudah jam 12 makannya atau jam 11 laparnya. Ya, yang paling penting sudah makan aja. Kalau belum, nah itu dia. Nunggu apa? Lagi diet Dewi, intermittent fasting, nanti makannya jam 2. Oh, seperti itu ya. Tapi turun gak berat badannya sahabat Pingin FM? Nah lo, kalau ternyata sudah menjalani berbagai macam pola diet tapi berat badan sulit turun, ada apa gerangan? Mungkin kita kurang makanan yang satu ini. Makan apa coba? Bukan makan ati. Apalagi makan temen, jangan dong ya. Makanan apakah yang ternyata kita skip nih sehingga berat badan kita sulit turun? Nanti di Fit and Health akan saya informasikan untuk Anda ya. Ada kabar juga dari pasangan yang satu ini setelah sukses Spider-Man Brand New Day, Tom Holland juga Zendaya dikabarkan rehat. Nah, nanti kita akan simak sama-sama seperti apa rehatnya ala Tom Holland dan juga Zendaya ini. Dari cnnindonesia.com saya bacakan untuk Anda ya. Tapi jangan lupa dong sambil dengerin lagu favorit sahabat Pingin FM ke WhatsApp atau Telegram untuk request 08113393494. Sapa juga nanti di Instagram dan Facebook @PinginFMBali. Format requestnya seperti biasa, nama, spasi, usia, lagu dan juga salam-salamnya. Follow X di @radiopinginfm, TikToknya di @PinginFMBali. Yang mau streaming juga boleh di live.radiopinguinfm.com Office Hours Rabu ini sampai di jam 4 sore bersama Dewi Rakyata. So stay tuned.

0: Sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi. Tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
5: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
4: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
6: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
4: Penguin Hot Music Chart,
5: your favorite music in one chart.

0: Six Days and lagu yang hits di tahun 2003, Sahabat Pingin FM, Craig David and Sting, that was Rise and Fall. Ini lagu tentang pelajaran gitu ya. Kalau kesuksesan bisa datang dan pergi dengan cepat, tadi kita harus refleksi diri, Sahabat Pingin FM. Refleksi diri dalam artian tidak terbuai dengan kesuksesan yang bersifat sementara. Kalau refleksi kaki bagaimana? Artinya sudah pegel-pegel ya. Ini sudah Rabu 5 Agustus 2026. Yang pegel dibuat santai dulu yuk, sambil dengerin lagu favorit ke WhatsApp atau Telegram di 0811 393 4994. Saya sapa Fapang yang mau dengerin Linkin Park Nub. Oke, yang lainnya mana? Ayo lagu favoritnya, saya tunggu ya. Sampai jam 3:30 saja Sahabat Pingin FM. Di jam 2 saya bacakan salam-salamnya. Hai Wir, sudah pegel belum kaki ya? Gas kopling rem. Celine Dion to love you more. Baiklah Mbak Ratna, langsung muncul Bryan Adams, Here I Am. Siap, yang lain juga silahkan muncul dengan lagu favoritnya. Oke, okay? Sekali lagi WhatsApp Telegram 0811 393 4994. Instagram dan Facebook belum saya update, sabar dulu ya. Di app Pingin FM Bali Hola, Dr. Arli juga muncul. Yang lain yuk satu persatu diramaikan, saya tunggu.
1: Traffic light, traffic light.
0: Yang ramai juga adalah kondisi jalanan Kota Denpasar, Sahabat Pingin FM. Tadi saya sempat lihat di Google Maps ya. Ini dari Arjuna, kemudian Gajah Mada, Jalan Sumatera menuju Beliton, Jalan Beliton, Hasanuddin yang mau menuju ke Jalan Sutoyo, dan sepanjang jalan di Ponegoro merahnya menyalawi. Merah banget loh, macet ya di situ. Kayaknya ada karya apa gitu Sahabat Pingin FM. Saya lupa, sempat lewat sana juga. Wah ini kapan nih acaranya gitu. Di jalan Hasanuddin itu yang kiri jalan ya. Itu ada karya apa gitu di sana. Jadi coba dicek-cek ya. Apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau seperti apa. Oke, okay? Kemudian saya cek lagi di sepanjang Hasanuddin yang mau menuju ke jalan Gunung Baturnya sih lancar ya. Imam Bonjol juga siang hari ini lancar saja menuju ke jalan Gunung Karang. Kemudian jalan Subur juga lancar sepanjang Imam Bonjol sampai dengan Toko Umar Barat ya, Sahabat Pingin FM, di Simpang Buagan itu ya. Hanya antrian di traffic light, tapi cukup panjang antriannya di Imam Bonjol, mohon bersabar. Di Gunung Seputan ramai lancar saja, Imam Bonjol sampai Pulau Galangnya lancar. Kemudian Imam Bonjol, Nakula juga lancar. Imam Bonjol dan Sunset Road ramai lancar saja. Saya ke Kartosubroto belum ya, agak kelewat tadi karena lebih dulu melihat ke yang merah, yang macet. Oke, okay? Oke. Okay, sekarang kita ke jalan mana nih? Di Jalan Sutomo itu juga merah ya. Jalan Sutomo macet, tapi setiap budinya lancar aja Sahabat Pingin FM. Kemudian di Cokro Aminoto juga lancar, ke Gatsu Tengahnya lancar juga. Sepanjang Gatsu Tengah sama dengan perempatan Nangka, yang merahnya itu adalah di Nangka Utara, antrian traffic light. Kemudian Gatot Subroto Timur juga ada beberapa titik yang merah, terutama di Jalan Seroja Kenyeri ya. Terus arah Gatot Subroto Timur sampai Noja lancar saja, hanya antrian di traffic light. Trengguli ramai lancar saja. Kemudian di Gatot Subroto Timur, WR Supratman juga arah SCBD itu juga lancar. Ke Gatot Subroto Barat dulu yuk, sepertinya sih lancar saja karena tadi sempat lewat juga ya, masih kondusif ya. Betul, di Kargo Permai lancar saja, Pidada juga lancar. Kemudian ke Boiwa juga lancar saja. Di Jalan Raya Padang Luih ramai, Jalan Raya Kerobokannya lancar. Jalan Raya Canggu siang hari ini ternyata lancar ya. Ke Jalan Raya Kerobokan Gunung Sanghyang juga lancar saja. Hati-hati dalam perjalanan ya. Dan jangan lupa, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Girl group Global Cat's Eye resmi merilis single terbaru Animal yang menjadi bagian dari EP ketiga mereka Wild yang dijadwalkan rilis pada 14 Agustus 2026. Lagu ini menandai perubahan arah dari rilisan sebelumnya seperti Gnarly, Internet Girl, dan juga Pinky Up dengan menghadirkan pendekatan yang lebih berfokus pada melodi dan juga kemampuan vokal para anggotanya. Animal juga ditulis Cat's Eye bersama Ed Sheeran, mengangkat tema tentang perbedaan antara citra yang ditampilkan kepada dunia dan sisi diri yang hanya terlihat di balik pintu gerbang.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Merdeka menjadi diri sendiri. Linkin Park, ini dia Nub. Lagunya sudah di request tadi. Fapang yang request, semangat siangnya aja ya. Adalah Dr. Ardi menyapa, oke. Anmes yang cinta luar biasa siap. Ada Putus Tone juga sudah menyapa di WhatsApp. Kemudian di Telegram tadi ada Rian Putra juga ya. Mau, oh Rhyme Laudi sudah ke play yang Ikro. Yang mau di play lagu favorit juga silakan sahabat Pingin FM. Waktunya masih panjang sampai di jam 3:30 sore ya. Tapi biasanya berjalan dengan cepat loh. Nggak terasa ya, udah banyak aja nanti listnya di sebelah saya ini. Jadi silakan bantu listnya supaya banyak juga. Dengerin lagu favorit yang bisa Anda request ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994. Menyapa juga di Instagram dan Facebook sudah di update at Pingin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu dan juga salam-salamnya.
1: Rumors
0: dari Tom Holland dan juga ada Zendaya. Jadi pasangan yang satu ini saya baca dari CNNIndonesia.com setelah sukses dengan filmnya Spider-Man A Brand New Day. Seperti lagu ya. Ini akan beristirahat untuk sementara waktu setelah mereka terlibat dalam sejumlah film bersama. Oh, Odyssey ada juga mereka ya. Odyssey juga Spider-Man Brand New Day. Gini nih yang gak update film, belum nonton. Anda sudah nonton yang mana, Odyssey kah? Atau yang Spider-Man Brand New Day? Hal ini diungkapkan oleh bos Marvel. Ih, Pak Bos sendiri loh yang ngomong di sebuah wawancara gitu ya, sahabat Pingin FM. Jadi setelah sukses secara global Spider-Man Brand New Day ya, resmi dengan mendapatkan box office domestik akhir pekan pertama itu senilai, aduh ini US dollar deh, 360 juta US dollar, mengalahkan Avengers Endgame di tahun 2019 yang sebelumnya memegang rekor di 357,1 juta US dollar. Capaian ini juga menandai bahwa film keempat Spider-Man versi MCU melewati perkiraan pada minggu kemarin. Dan Spider-Man A Brand New Day serta Avengers Endgame menjadi satu-satunya ya dua film dalam sejarah yang melampaui 300 juta US dollar dalam satu pekan di pasar domestik Amerika Utara saja. Oke, lebih ke informasi mengenai filmnya ya. Padahal di headline-nya Tom Holland dan juga Zendaya akan rehat. Ya sudah, selamat beristirahat aja untuk pasangan itu. Siapa tahu dari istirahatnya ada kabar gembira untuk kita. Lagu berikutnya yuk, Celine Dion yang mau karaoke dengan lagu ini. Waktu dan tempat disilahkan, tapi ingat tempat ya. Jangan terlalu kenceng-kenceng nyanyinya. To Love You More.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.

0: berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun, gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya, ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikit dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pingun FM Bali.

sahabat Pingin FM Dream. Hampir di jam 2 siang sekarang ini, jam-jam rawan loh ini. Hati-hati ketiduran di tempat kerja. Tapi jangan sampai nanti karena ketidaksengajaan faktor jam krusial, jam rawan ngantuk, ketiduran, akhirnya dipecat. Ini terjadi pada seorang pekerja di provinsi Jiangsu, China, sahabat Pingin FM. Tapi dianya mendapatkan kompensasi. Wah, kalau dapat kompensasi gak apa-apa deh. Kompensasinya juga adalah senilai 350 ribu yuan atau sekitar 767 juta setelah menggugat perusahaannya. Jadi dia dipecat, gak terima, gugat, dapat 767 juta. Jadi pekerja bernama Zhang ini menggugat karena diberhentikan akibat tertidur selama 1 jam di kantor setelah lembur. Jadi dia lembur ya, sahabat Pingin FM, akibatnya kelelahan lah, tertidur 1 jam, dipecat. Nah, dalam kasus ini, pengadilan mengakui kalau tempat kerja berhak memang memutuskan hubungan kerja, akan tetapi harus memenuhi syarat. Nah, pada kasusnya Zhang ini, pengadilan menilai kalau tidur di tempat kerja itu memang pelanggaran, tapi ini pelanggaran yang pertama kali dilakukan oleh Zhang dan tidak menyebabkan kerugian serius bagi perusahaan. Selain itu, Zhang juga sudah bekerja mengabdi selama 20 tahun di perusahaan itu ya. Dan ditandai dengan kinerja yang baik, yang luar biasa, mendapatkan promosi, kemudian juga kenaikan gaji. Pengadilan pun memutuskan kalau pemecatan Zhang ini karena satu pelanggaran adalah hal yang berlebihan dan tidak masuk akal. Perusahaan pun harus membayar kompensasi senilai, yaitu dia, 767 juta rupiah ya. Kalau yuannya adalah 350 ribu yuan, sahabat Pingin FM. Nah, kalau situasinya seperti ini, Anda memilih ya udah nggak apa-apa dipecat aja, tapi dapat kompensasi, atau 700 sekian juta nanti juga akan habis, ya udah pilih kerja aja atau seperti apa? Kalau saya memilih duit aja deh ya, lumayan tuh, cari tempat kerja lain aja. Gitu sahabat Pingin FM, jangan sampai ya. Tapi gimana dong, namanya juga faktor manusiawi ya, kalau kelelahan kemudian agak tidur sejam ya masih bisa lah. Masih dimaklumi gitu kan ya. Sambil dengerin lagu favorit aja yuk, biar gak ngantuk, biar hilang ngantuknya. Boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 4994, atau meramaikan Instagram dan Facebook at Pingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Rian Putra, lagunya Raim Lode Ikro, sudah ke play tadi ya. Kemudian adalah dari Ari, lagunya Justin Bieber yang 10,000 Hours. Okay. Kemudian Aba Wezel juga sudah menyapa saya, terima kasih. Adalah dari siapa ini? Robby Andrean di Ungasan. Lagunya beberapa pilihan gak ada di list loh, mohon maaf ya. Lagu Rutsanaya ada, tapi yang Pelangi gak ada di list kita. Yuni Syara juga gak masuk list. Mario Geklau ada, cuman yang Jejak Langkah Yang Kau Tinggal gak ada juga di list kita. Mohon maaf, jangan kesel. Boleh diganti sama lagu lain ya. Untuk Robby di Ungasan, boleh diganti ya. Mana mau masuk sore lagi. Mohon maaf ya, coba dicek-cek lagi lagu favoritnya, oke? Adalah Putus Stone, kemudian ada Dr. Ardi, Anmes, Cinta Luar Biasa nanti akan di-play. Semoga siang ini masih berjuang, yang masih berjuang di tempat kerja tetap semangat ya. Kalau lagi di jalan, hati-hati, selalu lancar sampai tujuan. Dan semoga hari ini dipenuhi dengan kabar baik serta rezeki yang berkah. Ini langsung dari Poli Anna Kulhan Dalung gitu ya, Dok Ardi. Oke, okay. Ada Mbak Ratna juga sudah menyapa saya. Here I am, Brian Adam, sebentar lagi ya. Wirawan, semangat siang. Celine Dionne, To Love You More, sudah ke play. Salamnya untuk sahabat Pingin FM. Semangat aktivitasnya Dewi, semangat siaran, terima kasih. Fapang juga sudah menyapa tadi. Salamnya buat Agus, ada Aldo, Eka, kemudian Eko, Sanjaya, Dewi, dan juga Dewi Ragata. Makasih semangatnya. Ya ya, kalau gitu lagunya adalah Sunshine. Nah nih, saya lihat dulu ya, saya cek dulu untuk Robby, nanti akan diinfokan ya. Saya sapa juga di Facebook sahabat Pingin FM, ada Pandi yang sudah hadir, kemudian Leo Wicaksono juga sudah merapainkan kolom komentar. Wayan Berata, semangat siang. Gede Sudana, ada Madi Hendra Saputra, Tumiyam Virgo, Wayan Siaja, ada Ketot Ari Sugina Dinastra, Sadine, kemudian di Apong ada Amir Udin juga. Terima kasih sudah meramaikan Facebooknya. Yang lain

juga ditunggu lagu favoritnya, boleh kasih tahu langsung ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94. Sapa dan ramaikan Instagram dan Facebook Sahabat Pingin FM @PinginFM Bali. Format request, nama, spasi, usia, lagu, dan salam-salamnya. Intronya sudah terdengar, lagu legend yang satu ini saya play untuk yang sudah request, Mbak Ratna, Brian Adams, Here I Am.

0: perlengkapan bayi, susu, baju, sandal, sepatu anak. Wah, semuanya murah-murah dibanding yang lain.
1: Murah? Murah? Iya, memang murah. Di Glandis Grosir memang komplit dan murah, cung.
0: Harganya grosir. Iya, kalau gitu ayo kita borong semua.
1: Borong. Iya, ayo kita borong semua.
2: Ibu-ibu, mau cari perlengkapan bayi dan anak Anda? Datang aja ke Glandis Grosir, pusat perlengkapan bayi dan anak, mulai dari susu, diapers, perlengkapan ibu hamil dan menyusui, produk peralatan bayi, serta baju anak dengan berbagai model yang selalu up to date dan lain sebagainya. Segera datang ke Glandis Grosir terdekat. Untuk informasi berlanjut, Anda bisa menghubungi hotline kami di 085-338-064-285.
3: Perlengkapan bayi, ya Glandis Grosir, terlengkap dan termurah.
4: Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Di favoritku, lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan, baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
5: fresh banget rasanya.
4: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
6: Iya lagi.
7: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
8: Hai hai, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
10: Naon? Kudu maraton lah misalnya.
9: Bah, bapak luruh yang lapan ake.
10: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
9: Gelam ya, Dek. Udah ngaminggu sih bangun-bangun ya.
10: Gelam kenapa?
9: Capatin memedih kok, Dek.
10: Wih, kan memedih mencapatan. Good morning, Dek.
9: Bah, ini mare ya. Liu pun anak yang ngiriang, Dek. Mare menggaya di kapal pesiar ya.
10: Wih.
9: Eh, Dek, tawang, Dek. Nak iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
10: Sunrise.
9: Oh, ada tadi buka di door-nya tuh lagi.
10: Sandro pada nih sunrise saya mikirin lo.
9: Coba cek di TV nih, Dek.
10: Ada di TV nih ke cek man lari.
9: Oh, pilar kemudian berita nih, Dek.
10: Wih.
9: Eh, Dek, nah gelam kenain anak kok nih.
10: Wih. Eh, Mek, siaran TV tuh periksa nu, Mek.
9: Iya, kenapa, Dek, gelam?
10: Aduh, Mek, kayaknya ada gelam kengken. Eh, Mek, siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, SARA, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin nih.
11: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada SARA, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
9: Oke, ini deh om. Ada memek nawang.
10: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, SARA dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.

0: FM Your Sweet Music Station, Merdeka Menjadi Diri Sendiri. Ini lagu pertama Andes Sahabat Tingin FM, Cinta Luar Biasa. Saya play untuk Dr. Ardi Pratama. Masih praktek ya dong dengerin lagu ini, bagaimana jadi tenang jiwa dan raga. Semoga bisa menghibur ya di tengah aktivitasnya yang padat. Sahabat Tingin FM juga, kalau mau di play lagu favoritnya sambil menemani Anda kerja, boleh ke WhatsApp atau Telegram 0811 393 494, atau menyapa di Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Format requestnya nama, spasi usia lagu, dan juga salam-salamnya. Wah, tenang banget jadinya Dewi, karena ini mau pulang dulu. Oke, baik. Hati-hati dalam perjalanan ya, Dr. Ardi, Sahabat Tingin FM juga. Mungkin ada yang lagi, wah ini supaya menghilangkan rasa ngantuk, selain dengerin lagu favorit, kayaknya mulut gak berhenti ngunyah ya.
1: Be that help. Be that help. Be that help. Be that help.
0: Katanya mau menurunkan berat badan supaya lebih ideal, tapi kok mulut gak berhenti mengunyah ya. Lapor dan lapor aja bawaannya. Dari CNNIndonesia.com saya baca, Sahabat Tingin FM, padahal sudah diet Dewi, tapi gak tahu kenapa ini susah banget turun berat badannya. Ah, masa iya? Sahabat-sahabat Tingin FM, siapa tahu penyebabnya karena yang satu ini, yaitu kita kurang makan serat ya. Jadi proses penurunan berat badan memang identik dengan mengurangi porsi makan, padahal asupan tertentu seperti serat ini justru dibutuhkan untuk memperlancar prosesnya. Ada banyak metode pola diet yang mungkin sudah dijalani, tapi sayangnya itu dia, pola makan seperti tidak seimbang gitu ya. Asupan serat harian ini juga harus mencukupi. Akibatnya bukan hanya kesehatan pencernaan yang terganggu, tapi kok rasa lapar sering menyerang ya. Apa yang terjadi? Menurut dokter dari Kalbi Consumer Health, yaitu Elizabeth Angelina, mengatakan serat ini punya peran yang begitu penting dalam menjaga fungsi pencernaan kita sekaligus memberikan rasa kenyang lebih lama. Nah, itu yang diperlukan untuk yang menjalani program diet, gimana caranya supaya rasa kenyangnya lebih lama. Jadi harus terpenuhi serat ini ya. Saat kebutuhan serat kita terpenuhi, keinginan untuk ngemil ataupun makan berlebih bisa terkontrol, sehingga turut mendukung upaya menjaga berat badan yang ideal. Apa sih makanan yang tinggi serat? Tadi ada beberapa nih Sahabat Tingin FM, diantaranya ada kacang almond. Ini sekitar 13 gram serat per 100 gramnya. Ada alpukat juga yang menyediakan hampir 7 gram serat setiap 100 gramnya. Atau biji chia. Nah, ini chia seed ya, mengandung sekitar 10 gram serat dalam 2 sendok makan. Tergantung Anda mau pilih yang mana, supaya nanti proses penurunan berat badannya bisa mencapai target. Dan itu dia, serat ini membuat kita merasakan kenyang lebih lama.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Media sosial sering memperlihatkan pencapaian orang lain. Tapi ingat, setiap orang punya waktu dan prosesnya sendiri. Merdeka adalah saat kita berhenti membandingkan perjalanan hidup, lalu mulai menghargai perjalanan

0: ini sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi!
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
2: Crispy tempuranya crunchy.
1: Go!

0: dari Wings Food.
1: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
2: Matur suksema.
1: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

0: to the past. Back to the past.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibi Nugraha, your music director.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

bang bang bang. Ini dia Big Bang sama Twingin FM. Hey. Gimana bisa membangunkan enggak semangatnya yang mulai meredup di jam 3 ini ya? Boleh yang mau disemangatin dengan lagu favoritnya silakan.

tercatat mengalami gangguan kejiwaan dan faktor ekonomi disebut menjadi penyebab utamanya berdasarkan catatan dari Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Malang. Ada sekitar, banyak nih, 1.600 warga yang menjalani pengobatan gangguan kesehatan mental di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Sementara itu, 300 lebih orang lainnya yang berstatus penyandang disabilitas mental ini sudah masuk dalam program rehabilitasi sosial yang ditangani langsung oleh Dinsos ya. Jadi sebagian besar kasus ini dipicu karena itu dia, beban pikiran yang berkepanjangan, dan mayoritas warga terdampak berasal dari kelompok masyarakat yang kurang mampu, sehingga tekanan ekonomi menjadi faktor dominan di balik fenomena tersebut. Jangan sampai jadi fenomena juga di sini gitu ya. Supaya bisa membantu mengurangi beban pikiran, coba cerita, ngobrol sama orang terdekat sahabat Tingin FM ya. Atau mungkin ceritanya sama saya aja di sini, sekalian request lagu favorit walaupun tidak mengurangi beban yang ada gitu ya, tidak membantu permasalahannya tapi bisa mengurangi beban pikirannya. Ya, jangan terlalu berat-berat loh bebannya. Kalau beban, angkat beban untuk kesehatan fisik sih nggak apa-apa, tapi kalau sudah kesehatan jiwa, ya ini dia ya yang coba mungkin bersyukur gitu ya sahabat Pingin FM, melakukan hal-hal yang positif, kemudian kirim-kirim reels yang lucu sama teman, nah kan bisa membuat kita ketawa. Paling nggak membantu beban pikiran ya supaya lebih berkurang, oke, walaupun stresnya masih ya. Sambil dengerin lagu favorit yuk, yang sudah menyapa saya di WhatsApp. Selamat siangnya untuk Franz yang ada di Sanggulan Tabanan. Mau biar tambah semangat kerjanya gitu ya di seputar Penebel menuju Angsri. Biar tambah semangat kerja di seputaran Penebel menuju Angsri ya. Lagunya tadi Fatur gak ada di list kita, diganti sama Glenn yang mana aja judulnya bebas deh. Baiklah Franz, ditunggu, nanti akan di play semangat aktivitasnya. Gus Aidi ditunggu juga lagunya ya, sudah masuk list untuk sahabat Tingin FM dan Dewi, terima kasih. Sama-sama, amin mimbar, apa kabarnya dari Singer Raja sana, cuaca puanasnya Paul Dewi. Mau lagunya adalah Rihanna yang Umbrella aja deh ya. Buat warga Singaraja, selamat nonton lomba gerak jalan 17 km. Dan semangat juga untuk para peserta gerak jalannya. Walaupun terik matahari, cetar banget Dewi ya. Minum yang banyak, oke? Amin mimbar supaya tetap terhidrasi ya. Jadi nggak dehidrasi. Ini saya dikirimin video loh ya. Semangat banget ya, ini peserta lomba gerak jalan SMA mungkin ini ya, SMA atau SMP ya, seperti itu. Oke, terima kasih informasinya, amin mimbar. Ada Okta juga yang menyapa saya di Mengui. Hindia cincin sudah langsung ke play tadi ya. Salamnya buat Dewi, semangat siaran. Terima kasih Bumita, apa kabarnya? Semoga sehat ya. Niji hapus aku, ditunggu. Salamnya buat Dewi aja, semangat siaran. Suksma, suksma juga Bumita. Maka dia si demen. Backstreet Boys yang Drowning sudah masuk list, ditunggu nanti akan di play. Nah, sudah semua saya baca di WhatsApp. Sekarang saya cek dulu di Facebook ya. Yang sudah meramaikan kolom komentar adalah Coming Suwerte di Sibang, hadir Dewi. Terima kasih. Ada Oka Mulyarta juga di Padang Sambian menyapa. Mahamuni juga ya, menyapa dari Kamasan. Oke, Sadini. Ada Leo Wicaksono. Kemudian ada siapa? Oke, baik. Semua sudah saya sapa tadi ya, sahabat Tingin FM. Baik itu WhatsApp, Telegram, ataupun di Facebook. Aba Wezel, thank you banget sudah menyapa. Oke, yang lain juga silahkan. Masih boleh untuk request lagu favorit sampai di jam 3:30. Karena banyak lagu yang sudah saya play, beberapa memang antri, tapi kebanyakan lagu lama nih ya. Ada Niji, Backstreet Boys, Rihanna, ada Anda, dan juga Glenn nanti akan di play. Wah, semuanya lagu lama ya. Boleh dibantu lagu barunya yang viral, silahkan kalau ada pilihan. Ke WhatsApp atau Telegram 0811 3934 94, atau di Instagram dan Facebook at Tingin FM Bali. Format request nama, spasi usia, lagu, dan juga salam-salamnya. Sampai di jam 3:30, disegerakan ya. Lagu baru, jangan lupa pilihannya, oke?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Benar-benar meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.

0: Merdeka menjadi diri sendiri sahabat Pinguin FM. Lagu yang masih bersaing di chart Pinguin Hot Music Chart, Peggy Gou dan juga ada Aira Star. Ini dia Woman. Di 20 menit lewat dari jam 3, hampir di jam setengah 4. Saya sapa dulu yang sudah meramaikan WhatsApp, yang sudah request lagu favoritnya Mbak Tian, Cutlay yang Paradise, tapi lagu lamanya agak antri ya Mbak Tian, mohon bersabar. Ada Putu Oki juga, Sean Paul, tadi sudah Dua Lipa, No Lie. Kemudian adalah Rossi, Jusil Siang Gurun Hujan. Oke, di play nanti ya. Agus Adi juga lagunya ditunggu. Kemudian ada tadi Friends. Oke, lagunya Glenn nanti yang saya play adalah Cukup Sudah. Sebentar lagi akan di play, sabar dulu ya. Untuk requestnya saya tutup dulu sahabat Pinguin FM, karena masih ada banyak lagu yang antri yang harus di play sampai jam 4 sore nanti. Stay tune ya.
1: Family Time. Family Time.
0: Di Family Time kita bahas mengenai peran ayah dalam perkembangan emosional anak yang gak boleh kita abaikan, dari CNNIndonesia.com. Jadi peran ayah dalam perkembangan emosional anak tidak hanya sebatas menjadi pencari nafkah dalam keluarga ya. Kehadiran ayah yang aktif terbukti berpengaruh besar terhadap pembentukan karakter, kemudian rasa percaya diri hingga kesehatan mental anak sejak usia dini. Maka dari itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terus menekankan pentingnya keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini untuk mencegah fenomena fatherless sahabat Pinguin FM, yaitu kondisi ketika anak tumbuh tanpa kehadiran atau keterlibatan emosional dari sosok ayah. Fenomena fatherless ini tidak selalu berarti seorang ayah tidak hadir secara fisik dalam banyak kasus ya. Ayah tinggal serumah tapi minim interaksinya, minim komunikasinya dengan anak, karena yaitu dia kesibukan pekerjaan atau memang kurangnya komunikasi. Padahal hubungan yang hangat antara ayah dan anak menjadi pondasi yang penting banget bagi perkembangan emosi yang sehat hingga anak beranjak dewasa. Jadi peran ayah dalam perkembangan emosional anak begitu penting, banyak manfaatnya sahabat Pinguin FM, yaitu membangun rasa percaya diri ya, kemudian menjadi teladan atau role model dalam bersikap dan juga berperilaku, kemudian membantu anak mengenali serta mengelola emosi mereka, menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap orang lain, menciptakan rasa aman yang mendukung kesehatan mental, kemudian memperkuat ikatan emosional dalam keluarga, serta membantu anak lebih siap menghadapi tantangan sosial hingga dewasa. Keterlibatan ayah yang konsisten menunjukkan bahwa peran ayah dalam perkembangan emosional anak bukan sekedar pelengkap dalam pengasuhan saja, tapi kehadiran ayah menjadi salah satu faktor penting yang mendukung tumbuh kembang anak ya sahabat Pinguin FM secara optimal, baik dari sisi emosional, sosial maupun kesehatan mental di masa depan. Jadi ini yang gak boleh dilewatkan, peran ayah begitu penting terutama untuk perkembangan emosional anak dan juga kesehatan mental mereka.

0: Agustus Merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
4: Mau dong.
3: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food. Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Penguin FM Bali, X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.

0: Inspiring Words.
1: Nama Sheila Dara Aisa mendapat banyak sorotan lewat peran ikoniknya di film Nanti Kita Cerita Tentang Hari Ini dan film Sore, Istri Dari Masa Depan. Istri Vidi Aldiano ini memulai karir sebagai penyanyi cilik dan kemudian merambah ke dunia akting, bahkan menjadi CEO di perusahaan Sulih Suara. Sheila Dara pernah berkata, "Nafas dulu sebentar, apa sih yang dikejar?" Lewat kutipan kalimatnya yang sempat viral ini, Sheila Dara menyiratkan agar kita melambat, menikmati proses, dan tidak terburu-buru mengejar sesuatu, karena hidup ini perlu jeda untuk bernafas. Kalimat ini seakan menjadi pengingat bagi kita agar tidak terlalu stres dan lebih menikmati hidup.

juga Proud Cilinder Group kembali memperkuat komitmen mereka melestarikan budaya Indonesia melalui karya seni modern. Kini mereka mempersembahkan karya musik terbaru berjudul Cahaya Hati yang dibawakan oleh Raisa dan juga Eros Chandra. Lagu ini dirancang sebagai refleksi mendalam tentang perjalanan hidup ketangguhan dalam menghadapi tantangan serta pentingnya sinergi dan harapan. Diproduseri dan diaransemen oleh musisi legendaris Eros Chandra. Lirik lagunya ditulis oleh Sylvie Liswanda, Vice President Director and Deputy CEO iForte. Cahaya Hati menjadi istimewa karena menggabungkan elemen pop modern dan kekayaan instrumen tradisional Nusantara, sehingga menciptakan harmoni yang megah dan juga emosional.

0: Dan merdeka menjadi diri sendiri, sahabat Twin FM, Man in the Arena. Ini dia ada skrip, sudah di jam 4 sore. Terima kasih yang sudah meramaikan Office Hours untuk Rabu 5 Agustus 2026. Banyak lagu yang sudah saya play, tapi mau banyak dengerin lagu-lagu yang lain, boleh request saja ya. Ada Bram dan juga Suma yang sudah siap temani Anda di intermezzo sampai jam 8 malam nanti. Terima kasih sudah stay tune. Semangat aktivitasnya di Rabu ini, sahabat Penguin FM. Dewi Ragata pamit. Bye-bye.
1: This is the number one on Penguin Hot Music Chart. Number one on Penguin Hot Music Chart.

0: Tribun FM Yersin Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Wow, selamat sore guys. Suaranya semua menggelegar.
1: Iya lo kaget sendiri sama suara sendiri.
0: Iya. Oke, baiklah Ma Abraham sama Suma ya guys.
1: Yes, bakal nemenin Anda lo hari ini.
0: Sampai jam berapa?
1: Sampai jam 8 malam.
0: Stay tune ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bro Pemirsa Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Capek ya hari ini ya guys. Naik turun lari-larian.
1: Olahraga sore-sore.
0: Oh iya olahraga sore ya. Luar biasa loh
1: ya. Nafas lumayan ya.
0: Nafas tersengal-sengal ya guys. Di bawah panas, naik turun tangga. Ya gimana dong ya.
1: Sehat, sehat. Semangat. Ini tanda-tanda 17 Agustusan harus banyak olahraga nih.
0: Oh benar. Biar nanti kita tetap menjaga tubuh kita nanti 17 Agustus biar tetap sehat.
1: Iya kan. Banyak games, banyak lomba yang harus diikutin.
0: Iya benar.
1: Banyak event.
0: Betul.
1: Jawab banyak kayaknya itu ya. Udah ada?
0: 17 gak ada sih, sebelum itu udah ada.
1: Oh, event organizer masuk.
0: Silakan, boleh. Tapi kita ngomongin 17-an ya Sum ya. Kan itu kan identik dengan kemerdekaan pasti.
1: Pasti banget.
0: Apalagi nanti tanggal 14 Agustus itu adalah HUT dari Provinsi Bali juga ya.
1: Ih,
0: kan?
1: Bener
0: ya kan? Ini banyak banget yang lagi HUT ya.
1: Banyak ulang tahun ya.
0: Banyak ulang tahun guys, banyak selebrasi pokoknya hari ini ya. Menuju tanggal 17 Agustus kemerdekaan ya Sum ya. Biasanya ada gak sih kenangan terunik ketika Anda merayakan 17 Agustus?
1: Nah.
0: Kalau Suma kan tahun lalu kan ikutan lomba tuh.
1: Iya benar ya kan? Borong hadiah tuh kan. Aduh.
0: Suma hebat loh guys. Dia datang borong hadiah dan banyak banget. Dan dibagiin ke sini banyak banget.
1: Iya, karena kebanyakan.
0: Oh gitu. Ada nggak sih kenangan seru waktu itu, Sum?
1: Seru banget. Jadi kita dari berbagai stasiun radio, TV itu kumpul di sana, terus digabung.
0: Oh iya?
1: Jadi kita dipencar. Jadi kita benar-benar baru kenal di sana, terus diajak main per grup. Jadi benar-benar kayak harus kompak berasal itu juga.
0: Oh, challengingnya kayak gitu ya. Yeah. Jadi orang yang baru pertama kali ketemu, terus habis itu harus ikut lomba, lombanya itu grup juga.
1: Grup juga.
0: Oh,
1: nggak gitu. Boleh stasiun radio yang sama.
0: Oh, gitu. Harus ngacak harus, berarti
1: harus,
0: ya.
1: Harus gabung, pokoknya harus diacak.
0: Oke, baiklah bondingnya di challenge sahabat Gunawan.
1: Benar-benar. Tapi gitu ya, ya namanya semua ya gampang aja sih. Buktinya hadiah udah banyak.
0: Terbukti guys menjadi juara di setiap perlombaan dia. Itu yang paling ini ya, memorable banget ya.
1: Iya.
0: Oke, ada lagi gak sih kira-kira?
1: Kalau dulu sih gini, jadi MC di acara di Banjar.
0: Acara
1: jadi
0: Banjar.
1: Itu senam PKK.
0: Senam PKK enggak tuh. Ternyata ya semua ya guys. Yeah. Sudah sedari dulu emang suka geol-geol kayaknya ya.
1: Iya, harus.
0: Oke, baik. Senam PKK waktu itu. Terus gimana tuh?
1: Terus ya itu ikut.
0: Oh gitu.
1: Jadi pertama kalinya aerobik. Kalau PKK kan dia aerobik ya, energik banget ya. Rasa MC kita kan juga harus gini.
0: Harus ini ya luar biasa.
1: Harus luar biasa. Enggak mau kalah lah. Itu pertama kalinya.
0: Oh baiklah.
1: Kalau Bram gimana nih?
0: Kalau aku sendiri ya literally kalau untuk ikut panitia sih ya 17-an itu serunya adalah ketika melihat mereka tuh excited,
1: semangat ya.
0: Semangat banget. Jadi kayak dulu waktu itu ada lomba yang namanya gerak jalan apa yang namanya? Aduh, lupa
1: deh. Gerak jalan 45.
0: Enggak. Ada lomba gerak jalan. Waktu itu kan harus kreatif tuh pesertanya kan.
1: Selain
0: emang siapa yang duluan sampai, yang harus dinilai adalah kreativitas mereka untuk ikut apa otidiannya gitu kan.
1: Dari segi pakaiannya, outfitnya.
0: Outfitnya tuh harus kreatif, entah itu pakai bendera, entah itu pakai apalah. Pokoknya waktu itu ingat banget ada momen yang seru. Itu adalah ada satu anak nih ya.
1: Yes.
0: Itu dia dibuatin outfit itu kayak apa Pulau Indonesia gitu loh kan. Jadi emang digambarin kayak misalnya landmarknya Jakarta ada Monasnya di sini, terus habis itu landmarknya Bali ada pura gitu kan, terus itu ada burung Garuda jadi di topinya kayak dilukis gitu loh kan.
1: Kreatif banget ya.
0: Iya makanya. Habis itu ya udah pasti menang kan karena emang kreatif itu. Itu paling seru banget karena semua landmark yang ada di Indonesia dilukis di bajunya si anak itu. Terus aku tanya waktu itu kan ini siapa yang lukis, dia sama mamanya katanya yang lukis waktu itu.
1: Ih mantep banget ya. Keren
0: ya atau gitu ya kan, effort banget ya. Habis itu juga ada lomba sepeda hias waktu itu.
1: Iya semua inget juga.
0: Itu lomba sepeda hias itu paling seru banget karena pesertanya selain anak-anak ada apa namanya senior-senior kakek-kakek nenek-nenek gitu kan, sepeda ontel tuh namanya tuh kan. Itu menghias sepedanya tuh ada yang bentuknya kayak pesawat, ada yang bentuknya kayak apa ya perahu, kayak mobil gitu, kreatif banget tuh Sum. Jadi kayak kenangan tuh kreativitas, kalau menurutnya Bram ya, kenangan yang paling memorable tuh kreativitasnya orang-orang waktu ikut lomba.
1: Keren banget.
0: Dan yang paling seru juga waktu itu adalah lomba panjat pinang. Itu seru banget. Jadi mereka tuh kayak naik ke atas dengan berbagai macam kostum yang harus dipakai, gak boleh dilepas, seru-seruan. Ya udah melorot-melorot semua kan, itu seru banget sih.
1: Berarti Bram gak ikut gini naik?
0: Oh mohon maaf, saya tidak ikut ya. Saya ikutnya adalah tarik tambang waktu itu. sama ikut lomba apa sih klereng.
1: Oh iya iya iya
0: itu ya kan. Itu tuh seru. Oh,
1: tarik menarik ya.
0: Oh, iya dong, harus tarik menarik, guys. Itu sih keseruan kita berdua sama Kenapa FM. Kalau Anda gimana tuh? Keseruan cerita, apa ya, atau memori apa yang paling berkesan waktu Anda ikut atau terlibat dalam lomba 17-an Agustus?
1: Yes, cerita bareng kita yuk. Sambil request lagu favorit Anda langsung dikirim. Sama kita mau bahas zodiak juga sore hari ini.
0: Oh iya, kita bahas
1: zodiak,
0: guys.
1: Absen, guys.
0: Boleh.
1: Jadi, absen dulu zodiak Anda sambil request lagu, ikutan mini food juga. Apa sih hal yang paling seru yang Anda ingat ketika momen 17 Agustusan? Jadi cerita bareng kita, langsung kirim sambil request lagu favorit di 0811-393-494 WhatsApp atau Telegram aja. Bisa juga di DM Instagram dan fanpage Facebook kita di @PinguinFMBali, di X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya masih sama ya. Kasih tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Buat yang mau streaming, langsung bergabung di live.radiopinguinfm.com.

0: Big Rain News. Penguin News.
1: Sahabat Pengnafam RSUP Dr. Sarjito buka suara mengenai salah satu dokter di rumah sakit itu yang disebut membuat komentar nir empati terhadap seseorang pasien BPJS. Dalam unggahan itu, pasien mengaku telah menunggu 8 jam dan tak kunjung mendapatkan ruangan untuk mendapatkan perawatan. Manajer Hukum dan Humas RSUP Dr. Sarjito, Banu Hermawan, menuturkan pihaknya telah melakukan penelusuran terkait peristiwa ini.
2: Sementara itu, sahabat Pengnafam, asap hitam pekan membumbung tinggi di atas kota Changzhou, China Timur setelah kebakaran melanda sebuah gudang logistik pada Sabtu 2 Agustus malam. Pihak berwenang menyatakan tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Hingga saat ini penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan.
1: Dikutip dari CNN Indonesia, saya Subawiya dan Vino Bramasta untuk Penguin News di Intermezzo.

0: rasanya ada nih sahabat Kuna FM pengen banget punya pengalaman tidur yang nyaman ya Sumaya. Ini setiap harinya cuma bisa Anda dapatkan dari spring bed Lady Americana loh. Karena Lady Americana ini merupakan spring bed dari USA, adalah spring bed premium dan juga berkualitas tinggi yang mewakili nilai terbesar keseluruhan industri spring bed. Ini cocok banget nih buat Anda yang classy atau seleranya berkelas internasional.
1: Ya, yes, benar banget. Lady Americana kini hadir sebagai spring bed mewah dan berkualitas tinggi, dukung dengan teknologi Everflex 3 Film Spring, jadikan Lady Americana spring bed kelas premium yang tahan karena didukung berbagai komponen premium seperti latex, memory foam with gel, ultrasel, dan dengan teknologi VeroClean yang bisa mengurangi hingga 99,5% virus dan bakteri serta melindungi kasur dari mikroorganisme.
0: Nah, Lady Americana juga terbuat nih dari kain serat bambu yang memberikan kelembutan dan juga tingkat kenyamanan paling tinggi karena sangat baik untuk sirkulasi udara pada kasur Lady Americana.
1: Jadi yuk follow dan cek promo seru dari Lady Americana di Instagram @LadyAmericanaBali. Lady Americana, a signature of sensational sleep.

0: kembali mengumumkan proyek musik terbarunya, di mana kali ini dia reuni dengan Jason Derulo untuk merilis lagu kolaborasi Privacy pada 24 Juli 2026. Lagu ini digarap oleh tim produser peraih penghargaan Grammy, Stereotypes. Privacy memadukan melodi pop global dengan irama Latin yang kental. Proses rekaman lagu ini berlangsung di dua benua di tengah jadwal tur kedua musisi. Pitbull merekam bagian vokalnya di Australia, sedangkan Jason Derulo menggarap bagiannya di sela perjalanan tur Last Dance World Tour. 103.6, your sweet music station,
1: Radio Pinkwell. Dev, lo tau gak? Yeah. Sekarang ada kredit yang benar-benar didesain buat usaha padat karya, kayak pakaian jadi, tekstil, furniture, kulit, barang dari kulit dan alas kaki, makanan, minuman, dan atau mainan anak.
2: Serius? Kredit yang bisa bikin usaha makin produktif gitu?
1: Yoi, namanya kredit industri padat karya dari Bank BPD Bali. Bisa buat revitalisasi mesin, nambah modal kerja, bahkan dorong daya saing sampai pasar internasional.
2: Wah, pas banget buat pelaku usaha. Plafonnya gede gak tuh?
1: Tenang, di atas 500 juta sampai 10 miliar. Bunganya juga ringan, cuma 6% setahun alias 0,5% per bulan. Plus bebas biaya administrasi dan provisi.
2: Prosesnya ribet nggak, Bay?
1: Enggak lah, prosesnya gampang dan cepat. Tinggal ajukan di kantor Bank BPD Bali terdekat atau cek infonya di www.bpdbali.co.id.
2: Jus, ini sih solusi biar usaha padat karya makin produktif dan bisa serap lebih banyak tenaga kerja.
1: Bener banget, Dew. Bareng Bank BPD Bali, saatnya wujudkan industri padat karya yang tangguh dan berdaya. Kredit industri padat karya, wujudkan usaha lebih produktif bersama Bank BPD Bali. Bank BPD Bali berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
4: fresh banget rasanya.
3: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
5: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Thunder. Selamat sore dulu deh yang sudah menyambangi kita berdua, yeah. Zoom. Ada siapa yang udah kita ajak ini nih?
1: Ada Budai.
0: Halo Budai.
1: Budai
0: Wasriani ya.
1: Budai Cetar.
0: Oke. Okay. Gimana kalau Budai yuk?
1: Nah, kalau Budai hari ini ikutan katanya menyala abangku. Ya dong, kita harus menyala berdua sekarang ya.
0: Menyala enggak tuh?
1: Awas kepanasan. Tapi hari ini request lagunya Bella Kayak Deserve Better.
0: Oke, okay, siap.
1: Terus ikutan juga mini food. Kalau Budayu yang di kangen tuh berkesan bagi Budayu itu adalah lombanya dong. Karena sebelum lomba dimulai latihannya setiap hari. Jadi Budayu biasanya ikut lomba gerak jalan tuh seru banget. Meskipun panas-panasan latihannya, juara mah kedua yang penting serunya dong. Sama lombanya mancing botol pakai paku.
0: Oh, Budayu suka yang memancing.
1: Mancing-mancing, padahal terlatih memancing ya Budayu ya. Mancing ikan.
0: Oh,
1: ya,
0: Budayu. Iya. Memancing perhatian orang juga Budayu
1: iya,
0: suka
1: iya.
0: Nih.
1: Ya benar.
0: Nah, Budayu gitu loh ya kan.
1: Terus Anda gimana yang lainnya? Boleh dong cerita sama kita.
0: Boleh.
1: Hal paling berkesan ketika 17-an. Kita ingat-ingat kembali momen-momen dulu. Mungkin pas mungkin masih sekolah. Pokoknya momen apapun yang berkesan bagi Anda ketika 17-an tiba. Apakah lomba-lombanya atau mungkin orang-orangnya. Jadi Anda suka sama si dia.
0: Iya, asik ada cinglok gitu ya tiba-tiba ya.
1: Berawal dari lomba 17-an.
0: Berawal dari kemerdekaan, akhirnya merdeka juga memenangkan hatinya dia.
1: Benar. Nah, kalau ada kayak gitu kayaknya seru ya ceritanya.
0: Ih, males deh. Suma itu masih ya. Ya. Atau yang lainnya boleh
1: cerita bareng kita ya.
0: Langsung kasih tahu di mana, Sum?
1: Kasih taunya di WhatsApp Telegram aja. Langsung sambil request lagu sama kasih tahu zodiak Anda karena kita bakal bahas zodiak di sore hari ini.
0: Yahoo.
1: Di 0811-393-494 bisa di-chat di WhatsApp atau Telegram aja. DM Instagram dan fanpage Facebook kita di Pinguin FM Bali, X at Radio Pinguin FM. Terus formatnya, kasih tahu kita nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya.
0: Yes.
1: Plus mini food sama zodiak dong.
0: Betul. Weather forecast. Weather forecast. Coba yang satu ini dikasih tahu juga, Zoom. Sudah persiapannya sejauh mana dia?
1: Wah, ini udah jauh banget sih ya. Di luar angkasa sampai ya.
0: Baiklah, ya. Dia sih udah terlalu tinggi dia.
1: Oh, terlalu tinggi dia. Tidak ada yang mengalahkan, sudah menyala cetar-cetarnya. Sampai
0: biasa,
1: suhu tuh tinggi banget sekarang.
0: Oh iya, berapa?
1: Jadi rentang suhu itu di 23 derajat sampai dengan 29 derajat Celcius. Tapi terasanya itu panas banget di 33 derajat loh.
0: Oke, baik.
1: Terus untuk kemungkinan hujan juga hari ini kecil banget di 6%. Dan kecepatan angin itu di antara 15 sampai dengan 30 km per jam. Dan untuk indeks UV tinggi banget, ekstrim ya di sebelah. Jadi jangan lupa apply sunscreen Anda.
0: Betul.
1: Biar tetap terlindungi.
0: Iya, biar bisa smile-smile terus.
1: Betul.

0: back to the bus. Back to the bus.
1: Sudah selesai rekaman single Scream, Michael Jackson tiba-tiba meminta pindah studio gara-gara ini. Gara-gara apa sih? Sini, saya kasih tahu. Pada waktu rekaman single duet bersama adiknya, Janet Jackson, sebenarnya Michael sudah menyelesaikan rekamannya di New York. Sang produser, Jimmy Jam, juga sudah sangat puas, bahkan terkagum-kagum dengan hasilnya. Namun, ketika Michael mendengar hasil rekaman vokal Janet di studio lain, yaitu di Minnesota, tiba-tiba Michael Jackson memutuskan untuk rekaman juga di studio tempat adiknya rekaman. Meskipun hasil rekaman di New York sudah sangat bagus. I'm Wibin Nugraha, your music director.

0: Halo?
1: Halo Gisel, gimana paket gelas untuk hadiah pernikahan kamu? Udah sampai belum?
0: Eh Kak Betty, udah dong Kak. By the way, thank you Kak. Gelasnya lucu-lucu banget nih. Dari mana sih? Bukannya Kakak gak suka belanja keluar rumah ya?
1: Tenang aja, kan belinya di Dapur Prima.
0: Dapur Prima? Emang di sana bisa belanja online ya?
1: Kamu kurang update nih. Bisa dong, sekarang belanja di Dapur Prima bisa melalui website resminya atau di online store, Tokopedia, dan juga Shopee. Dapur Prima juga menerima pemesanan melalui WhatsApp loh. Jadinya praktis banget kan?
0: Oh ya? Wah, aku baru tahu nih.
2: Dapur Prima menyajikan semua peralatan yang dibutuhkan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Kunjungi Dapur Prima terdekat di Panjer, Dalung, Jalan Buana Raya, Monang Maning, Kedonganan, Nusa Dua, Gatot Subroto, dan Celuk Sukawati Gianyar. Dapur Prima menyediakan semua kebutuhan, mulai dari perlengkapan dapur, rumah, hotel, catering, dan villa. Mulai dari barang pecah belah, elektrik, stainless steel, plastik, kain, dan banyak lagi. Kini belanja di Dapur Prima jadi makin mudah lewat website dapurprima.co.id, WhatsApp di 0812-85-83-5397. Lengkapi alat dapur dan rumah tangga Anda hanya dari rumah. Dapur Prima, pilihan terbaik keluarga Anda.

Gagal SNBT? Tenang aja, masih ada Universitas Warmadewa. Sudah saatnya kamu bergabung bersama Universitas Warmadewa. Sebagai best private campus in Bali dan masuk top 50 kampus terbaik di Indonesia versi QS World University Ranking, di sini kalian akan mendapatkan pengalaman belajar yang luar biasa, fasilitas modern dengan program international seperti student exchange dan English class. Selain itu, Universitas Warmadewa sudah pastinya menyandang akreditasi unggul, sudah tergabung sebagai member Asian University Ranking Quality Assurance AUNQA dan sudah meraih Worldwide Impact Ranking by Time Higher Education. Heits, gak hanya itu aja. Universitas Warmadewa juga memberikan pengalaman nyata melalui program magang, penelitian, dan mendukung mahasiswa untuk meraih prestasi. Ditambah dengan beragam organisasi mahasiswa, seni, olahraga, dan kegiatan sosial yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih tangguh. Di sini, kamu tidak hanya belajar, tapi juga berkembang, berkarya, dan siap menjadi generasi emas Indonesia. Dan kamu juga bisa lulus tanpa skripsi loh. Mau banget kan? Yuk, siapkan dirimu dari sekarang. Dan daftar segera di Universitas Warmadewa. Pendaftaran mahasiswa baru sudah dibuka. Jangan sampai kehabisan kuota ya. Bersama Universitas Warmadewa. Let's design the future.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.

0: FM, your street music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Batas senja, sahabat Kuna FM. Nanti kita seperti ini. Mau seperti apa, dok?
1: Wow.
0: Dokter Tama ya request lagu ini ya. Buat yang lainnya masih mau request lagu, sekalian ikutan mini vote-nya boleh banget loh.
1: Langsung yuk cerita bareng kita, sahabat Kuna FM. Hal berkesan apa sih yang pernah Anda rasakan ketika momen 17-an? Apakah ketika Anda mengikuti lomba-lomba atau jadi penonton bahkan?
0: Iya, benar. Atau mungkin Anda terkesan karena Anda salah satu di antaranya ikut juga lomba. Atau mungkin kayak Suma ada kenangan tersendiri, cinlok di lokasi, ya kan? Siapa tahu, ya kan? Atau mungkin jenis lombanya yang bikin Anda kayak ketawa atau ngakak sendiri.
1: Benar.
0: Ya, boleh silakan
1: langsung ikutan. Dikirim aja yuk di WhatsApp Telegram di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, di Instagram, fanpage Facebook @PenguinFMBali dan di X @RadioPenguinFM. Formatnya kasih tahu kita yuk, nama Anda, spasi usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya. Kalian menifut sama zodiak Anda.
0: Oke, langsung deh kita bacain dokter Tama dulu ya. Ini request zodiaknya Aries ya, dok ya, hari Rebus sekarang nggak ada obre. Didimu udah request zodiak, minta obre lagi. Kasihan penyiarnya nanti capek semua siaran, guys. Dasar ya. Kalau mini vote-nya udah terutama nih ya, paling berkesan adalah lomba makan kerupuk. Dulu paling sering ikut karena seru banget. Tinggi badan malah jadi tantangan sendiri.
1: Wah.
0: Keberuntungan kadang gitu, kadang ya tinggal Pak Gugut. Pak Gugut tuh gimana? Maksud Pak Gugut tinggal kerupuknya digantung makin tinggi, kadang kerupuknya digantung makin tinggi, kadang belum sempat dapat satu gigitan kerupuknya sudah muter sana sini. Ya emang challenging banget ya kalau lomba makan kerupuk ya.
1: Apalagi diasinin, diisiin garam tuh.
0: Oh iya?
1: Iya ada diasinin terus dibuat sengaja biar layu.
0: Oh gitu, biar melempem gitu ya, susah untuk digigit ya, dasar ya.
1: Siapa itu panitianya?
0: Emang ya, tapi emang challenging banget ya katanya. Lagunya sudah ya dok ya, terima kasih. Ada siapa lagi Suma?
1: Terus ada Mbak Ratna.
0: Halo Mbak Ratna.
1: Halo Mbak Ratna, tadi ikutan mini food juga sama ini ngabarin macet. Di mana dia kemacetan ini?
0: Di Gang Zambek.
1: Oh Gang Zambek.
0: Di Supratman tuh biasa.
1: Smile ya.
0: Iya, sudah tadi ya.
1: Terus Virgo, oke. Kita mini food juga. Dulu pas di rumah Sangla, biasanya aku malah jadi panitia. Oh ini panitianya.
0: Oh ini biang keroknya guys. Iya loh.
1: Yang memberikan asin pada kerupuk itu.
0: Iya.
1: Jadi kalau perumahan dari nyiapin lomba apa, ngurusin kado-kadonya, sampai sibuk pas acara. Biasanya lomba untuk anak-anak, bapak, ibu-ibu gitu, seru-seruan aja. Abis itu makan bareng.
0: Iya. Terima kasih Mbak Ratna. Ada Gustu, ini request lagunya Ariana Grande yang Petal di tubuh lagunya ya. Ada Mbak Dian Kesuma, dirimu request lagu nggak ya? Nggak ya?
1: Nggak ikutan aja
0: nih. Oh request

0: Oh, dia kerja kanser. Sama kalau 17-an paling berkesan waktu sekolah sih, waktu SMP tuh sempat jadi tim pengibar bendera. Weh, mantap.
1: Pas kibra ini loh.
0: Oh, jelas panutan, wow. Guys. Luar biasa.
1: Hormat, gerak.
0: Asik. Ngapain, ntar lu jangan hormatnya sekarang ya, nanti ya.
1: Oh, ingat-ingat dulu ya.
0: Iya.
1: Pada zaman gini, apa tuh? Sekolah ya, upacara. Ini Mbak Dian pas kibranya.
0: Oke, baiklah.
1: Kanser ya Mbak Dian.
0: Siap.
1: Oke deh. Mm-mm. Ada Mbak Weiser, kalau Abah katanya ikutan mini vote tadi. Mm-mm. Apa ya jawabannya? Lombanya. Terima kasih ya Abah ya.
0: Oke, siap. Mbak Panca nongki-nongki, teh hijau. Nongki-nongki. Teh hijau tulus sama Kapri dong. Kalau 17-an yang membekas diingatan paling Panjat Pinang aja di Banjar waktu masih kecil, di waktu SD. Jadi kalau Mbak Panca sih nggak ikut lomba, cuma ikut teriak-teriak aja. Tapi serunya masih membekas kok sampai sekarang. Pernah juga ikut lomba junjung botol.
1: Menjunjung itu lebih ke ngangkat kali ya.
0: Disuun gitu.
1: Itu benar enggak sih Mbak Panca?
0: Dijunjung.
1: Tumen ya.
0: Aku junjung kamu. Bukan. Apa sih, Mbak? Junjung apa?
1: Kita traveling loh.
0: Oh iya. Ih, cuma aja aku enggak. Junjung botol. Tapi baru jalan satu langkah botolnya udah jatuh, didiskualifikasi deh. Aku enggak pernah lupa. Kayaknya yang ditaruh di atas kepala itu enggak sih?
1: Tapi itu botol plastik atau botol kaca ya?
0: Botol kaca dong.
1: Kaca jatuh pecah dong.
0: Ya enggak apa-apa, seru aja jadinya kan. Kalau botol plastik enggak seru, Mbak Panca.
1: Oh, ekstrimnya kayak gitu ya.
0: Dong.
1: Wah.
0: Jadi udah lumping enggak sumpah Panca.
1: Terus siapa ada
0: lagi?
1: Mbak Ade di side demen.
0: Halo, Bu Ade.
1: Bu Ade ada dua cucok.
0: Cucok enggak tuh.
1: Lagi gagap paparazi. Nanti putaran di atas jam 6 ya. Aku tinggal sebentar. Kemana ditinggal?
0: Nanti aja requestnya kalau emang mau nanti didengar. Heran ibu-ibu satu nih ya.
1: Oke deh, makasih ya Mbak Ade. Terus ada Mbak Yuni.
0: Halo Mbak Yuni.
1: Mungkin akhirnya kalian diduetin. Iya loh, duet maut hari ini Mbak.
0: Ya soalnya kemarin kan nanya apa, ada yang bilang suara kita berdua sama.
1: Oh.
0: Terus habis itu Mbak Yuni bilang coba deh diduetin gitu katanya.
1: Akhirnya.
0: Kita udah pernah duet sebelumnya. Ini bukan pertama kali guys.
1: Ya, mimpi apa akhirnya kenyataannya Mbak Yuni ya.
0: Ih takut. Ini bahasa kayak ini ya.
1: Waduh.
0: Mau Rose, halo Mama Rose. Requestnya Selawat Seven sederhana, ditunggu lagunya ya.
1: Oke. Okay.
0: Ada siapa lagi?
1: Mbak Tian.
0: Halo Mbak Tian.
1: Halo Mbak Tian, request All Immers featuring Demi Lovato Up. Makasih, selamat siaran aja.
0: Sudah lagunya. Oh,
1: oke. Okay.
0: Mbak Putu bilang kalau dijunjung tuh disuun katanya.
1: Oh, suun. Iya.
0: Itu bahasa Indonesia ya?
1: Uh-uh.
0: Kalau aku sama Dinda aku udah dimarah tuh.
1: Kakak,
0: ini loh kak,
1: kamus
0: gitu. Ada siapa lagi sum?
1: Siapa ya?
0: Telegram nggak ada?
1: Udah. Telegram kayaknya masih belum deh.
0: Belum ada.
1: Yang lain silahkan yuk ngobrol bareng kita.
0: Boleh.
1: Sudah cancer tuh loh. Siapa? Itu paling nomor satu, paling banyak di Indonesia.
0: Oh.
1: Terus
0: oh,
1: iya. Ada. Oh, cuma dia tadi di akut loh kak. Ini. Kita cek dulu ya. Jadi yang banyak itu Gemini, yang belum muncul silahkan. Padahal ini banyak banget. Ini jurutan ketiga paling banyak. Terus ada Taurus juga. Capricorn, Capri belum muncul. Leo, silahkan buat Anda yang punya zodiak tersebut silahkan muncul dulu.
0: Yeah.
1: Sambil request lagu favorit sama ikutan mini food yuk. Kalau 17-an apa sih yang paling berkesan untuk Anda?
0: Boleh
1: cerita sama kita di WhatsApp Telegram aja di 0811-393-494. Bisa juga di Instagram dan fanpage Facebook at Penguin FM Bali.
0: Yes.
1: Di X at Radio Penguin FM.
0: Betul.
1: Terus follow juga kita ya di at Penguin FM Bali. Nanti kita bakal live. Tungguin makanya ya.
0: Cus.

0: Wih, tumben nih, mukanya seger banget.
1: Iya dong, sekarang tidurnya selalu nyenyak. Seharian juga jadi semangat berkat spring pad baru dari Serenity.
0: Hah? Serenity?
1: Iya, Serenity. Kasur yang diproduksi oleh Elite Spring Bed yang pernah dapat rekor MURI itu loh. Sebagai kasur yang dapat menahan beban sampai 4,1 ton. Pegasnya kuat, kokoh, dan tahan lama. Garansinya aja sampai 10 tahun. Gak cuma itu, produk-produk Serenity Spring Bed juga bervariasi. Jadi bisa pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Pengen sih. Tapi pasti mahal ya?
1: Siapa bilang? Serenity Spring Bed harganya terjangkau tahu, paling juara deh dibanding merek-merek lain. Yuk ikutan gaul pakai Serenity Spring Bed.
0: Seriusan? Wah, kalau gitu saya juga mau ganti spring bed lama saya dengan Serenity Spring Bed deh.
1: Ya, tunggu apa lagi? Segera ganti kasur lama Anda dengan Serenity Spring Bed. Satu-satunya kasur pegas yang mengutamakan sehat, nyaman, tahan lama dengan harga terjangkau. Serenity for comfort and healthy sleep.

0: traffic light, traffic light.
1: Tintin, permisi, kita mau lewat dulu.
2: Gas-gas.
1: Gas kemana tuh?
2: Jalan-jalan.
1: Udah gak jalan-jalan sekarang, Suma. Sekarang udah telolet.
2: Oh iya, udah beda ya.
1: Iya.
2: Om, telolet om.
1: Iya, udah kayak gitu sekarang. Tapi gak tahu sekarang sudah ada telolet belum nih di sini. Kalau misalnya sudah nandain macet, biasanya klaksonnya pada bunyi.
2: Oh, rame ya, tetot.
1: Iya, tuh bikin ini ya, agak deg-degan juga ya.
2: Iya.
1: Hah, begitulah. Tapi kondisi jalanan kita mau memantau juga, sahabat KFM. Kita mulai dari seputaran Jalan Raya Dalung dulu. Ini sudah mulai macet dari simpang Jalan Cem sampai dengan di simpang Made Bulet, terus lanjut juga di simpang Bangsal. Itu macetnya satu arah dari arah utara. Kemudian di simpang Panji juga terpantau macet tiga arah, terus di Jalan Raya Padang Luwunya sepanjang jalannya lancar aja. Nah, sudah ketemu dengan pertigaan Dalung Permai. Ini dari bundaran Dalung Permai sudah mulai macet dua arah sampai di pertigaan Padang Luwunya. Kemudian Jalan Raya Padang Luwunya juga macet banget dari arah selatan, dari Jalan Raya Kerobokan satu arah menuju ke utara. Itu macet banget satu arah. Terus di simpang Kebo Iwo dari arah utara, ini sudah mulai macet di persimpangan Jalan Bajetaki. Itu sudah mulai macet dua arah. Terus di arah ke Jalan Gunung Andakase, simpang Gunung Andakase dengan Kecu Barat ramai aja. Simpang Bulu Indah dengan Kargo Permai juga terpantau padat empat arah. Di arah utaranya Jalan Gunung Galunggungnya ramai aja. Ke arah utaranya juga ramai menuju Lengang sih. Terus di simpang Jalan Cokro Aminoto, di simpang Ubung macet ini dari depan Aston. Ke arah utaranya juga cukup padat. Terus di simpang Jalan Ahmad Yani dengan Gacu Tengahnya juga cukup padat sore hari ini. Di Apacani Utara ke Jalan Kenarok juga cukup padat. Terus di simpang Jalan Nangka dengan Gacu Tengah ini macetnya dari simpang Jalan Sari Gading. Itu macet satu arah. Terus dari utara, Nangka Utara juga cukup padat sore hari ini. Di simpang Jalan Kenyeri Seroja terpantau padat juga dari arah Seroja ini. Utara ini macet banget. Di Kenyeri seperempat jalannya aja dari Gang Arjuna sudah mulai padat. Terus di Jalan Kenyeri 3 Jalan Kenyeri 3 ini sudah mulai padat juga. Simpang Topati terpantau rame aja. Nah, ini benar kata Mbak Ratna. Di Jalan Bar Supratman dari simpang Jalan Nusa Indah sampai dengan di simpang Waribang macet dua arah.
2: Yes, benar.
1: Ini macet banget. Waribang juga padat nih dari Regents Secondary School ini tumben. Terus abis itu di Titi Banda juga terpantau macet ini ya, dari situ sampai dengan di simpang Padang Galak. Silakan.
2: Oke, sekarang semua lanjut deh ke Jalan Bypass Ngurah Rai ya, dari Patung Titi Banda ke selatan ini juga macet sahabat pengguna FM. Bahkan ini dua arah sampai di dekat pelabuhan dan ke selatan juga di McDonald juga ini macet banget. Terus habis itu landai ke selatan, ke simpang Pesanggaran akan macet lagi ini di persimpangan dekat dengan, oh iya, ini di Ponogoro sahabat pengguna FM. Jadi di Jalan Bypass Ngurah Rai persimpangan dengan Jalan Pelabuhan Benoa, terus dengan di Ponogoro itu ke utara, bahkan di Ponogoro dua arah juga macet. Selatan juga macet. Terus di bagian ke barat lagi ya, kita akan cek-cek tadi juga semua sempat cek ada kemacetan panjang juga itu di jalan Imam Bonjol.
1: Oke.
2: Nah, jadi Imam Bonjol ini juga ada beberapa titik kemacetan. Terus ke utara, bahkan ini di Jalan Toko Umar juga macet sahabat pengguna FM di sore hari ini. Terus lanjut lagi ke persimpangan di Simpang 6, ini juga macet. Bahkan ini dari Jalan Sekambangan ini parah banget loh, ini panjang sekali macetnya. Ini cukup panjang. Terus kalau dari Jalan Toko Umar ke timur ya, ini ada padat saja.
1: Oke,
2: lanjut
1: deh. Lagi
2: semua cek tadi ada kemacetan di, nah ini dia, ini juga di Imam Bonjol di area utaranya juga macet. Terus di jalan Imam Bonjol, terus Jalan Tamrin, Gajah Mada itu juga, bahkan nih Gajah Mada ke timur ya sahabat pengendara, ini macet parah. Terus di Jalan Sumatera juga macet, Jalan Beliton, Jalan Hasanuddin, terus jalan di Ponogoro ke selatan. Ini dari arah selatan ke utara, bahkan menuju ke Simpang Suci. Ini macet parah.
1: Oke, lanjut deh. Kalau di Simpang Sanggaran belum ya?
2: Belum.
1: Oke, ini dari simpang pembelisan dulu deh. Dari depan RW Express ini sudah mulai macet karena ada car crash, kecelakaan. Sahabat Kuna FM, jadi hati-hati ya. Di simpang Sanggaran ini macetnya dari arah exit tol, kemudian yang menuju ke arah jalan raya Sesetan nih, jalan Penogoro ini macet dua arah. Dari depan Bandung Collection Sesetan sudah mulai macet. Terus simpang Sidakarya dengan Sesetan juga padat banget. Simpang Dukusarinya ramai aja. Simpang Pulau Sayalusnya terpantau padat juga. Ini macet di jalan Pulau Bungin, simpang Pulau Sayalus itu dengan Pulau KW macet tiga arah ya. Ini macet banget dari Pulau KW. Terus abis itu di Pulau Jalan Pulau Buton ini padat juga. Di jalan Tukat Pekerisan, simpang Tukat Barito ramai aja. Tukat Bilok, Tukat Balian, weh macet banget dari Tukat Balian, yeah, guys.
2: Iya, yeah, benar-benar
1: merah. Tukat, dari Tukat Bilok juga ini setengah jalannya macet. Di Pemudanya ramai aja ke Tukat Yahaye, terus Tengku Umar udah ya?
2: Tengku Umar udah.
1: Jalan Ponogoro ini macet dari dari simpang Jalan Dewi Sartika macet satu arah. Sampai dengan di simpang Suci Hasanuddin. Hasanuddinnya ramai aja. Jalan Gunung Kawinya padat menuju ke Gajah Mada. Gajah Madanya juga cukup padat. Jalan Sumatera padat banget. Di Jalan Wahidin juga terpantau padat. Jalan Gunung Agung, simpang Jalan Marta Yasinnya juga padat. Simpang Setia Budi dengan Maruti juga macet sore hari ini. Udah semua ya?
2: Udah, jadi cukup macet ya hari ini sahabat Pengguna FM. Hari ada di jalan aja. Jalan Pelopo Selamatan Berlalu Lintas. Dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.

Hei kamu anak muda keren, masih bingung mau kuliah di mana? Pengen berkarir di industri pariwisata? Pengen kerja di kapal pesiar? Atau pengen go internasional? Yuk gabung di IPB Internasional, kampus terakreditasi unggul sekaligus 5 stars dari APIEM. Di sini kamu gak cuma belajar teori, tapi langsung praktik mau jadi ahli perhotelan. Ada sarjana terapan manajemen perhotelan dan D3 perhotelan. Tertarik pariwisata? Ada sarjana terapan pariwisata dan S1 pariwisata. Suka bisnis digital? Ada juga S1 bisnis digital. Bahkan ada program S1 bahasa dan kebudayaan Inggris biar kamu makin siap go internasional, lengkap dengan cultural immersion program. Buat kamu yang mau lanjut lebih tinggi lagi, IPB Internasional juga punya program pasca sarjana, S2 terapan pariwisata dan S3 terapan pariwisata pertama di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada Sekolah Perhotelan Bali yang membuka program pelatihan selama 1 tahun atau 2 tahun. Kamu bisa pilih mau fokus belajar F&B production, F&B service, bartending, accommodation, spa, bahkan filmmaking dan screenplay writing juga ada loh. Kesempatan magang dan kerja ke luar negeri banyak banget. Amerika, Jepang, Taiwan, Spanyol, Bulgaria, dan masih banyak lagi. Tersedia beasiswa menarik dengan kuota terbatas. Jangan sampai kamu kelewatan. Jadi, tunggu apa lagi? Satu kampus, banyak peluang. Follow sekarang juga Instagram @IPBInternasional dan @sekolah_perhotelan_Bali. IPB International, quality is our prime concern.

0: sedap ramen, yes.
1: Si seruput gak putus.
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, paitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata. Oishi.
1: Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo.
0: Crispy tempuranya crunchy.
1: Good.

0: dari Wings Food.
1: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
2: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
1: Semuanya dirangkum di Pinkmin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
3: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
1: Pinkmin Hot Music Chart,
2: your favorite music in one chart.

0: yang mau kita omongin sebentar lagi nih guys, Mbak Dua Lipa yang punya gebrakan baru di dalam karirnya, tapi bukan di bidang ini Sum, bukan bidang musik atau lagu.
1: Beda bidang ya?
0: Beda bidang guys. Wah. Tapi ini bikin kita emang salut sih buat Mbak satu ini ya. Tapi yang masih mau request lagu favorit Anda ya Sumaya, masih kita undang. Karena kan ada nih tadi Suma bilang nih, Kak kamu gak ikutan booking untuk reservasi 17-an ya
1: bener,
0: kan
1: bener.
0: Gitu dia bilang guys.
1: Ada loh.
0: Iya kan Karena perayaan 17 Agustus kan tiap tahunnya tuh pasti ini ya Sum ya, apa namanya, selalu
1: ditunggu-tunggu.
0: Luar biasa ditunggu-tunggu. Ini minatnya sangat banyak banget, dan orang tuh pasti harus yang namanya booking tempat dulu, reservasi tempat
1: yeah,
0: dulu
1: yeah, yeah.
0: Ya kan?
1: Bener gak hotel aja yang di booking?
0: Yeah.
1: Tapi ini ada loh sahabat Pengguna FM. Jadi perayaan 17 Agustus ini juga bisa di booking alias nanti bakal ada war istilahnya.
0: War ticket.
1: Dengan jadwal dan mekanisme pendaftaran diumumkan dalam waktu dekat. Jadi siap-siap ya buat Anda yang ingin melihat, menonton upacara HUT RI ke-81 di Istana Merdeka dengan 8.100 kursi. Banyak kursinya.
0: Iya dong.
1: Tapi harus war, sistem war tiket.
0: Iya benar.
1: Ini saya baca dari Akut ya. Jadi yang penasaran boleh dipantau aja. Sambil ini saya juga memantau, tadi kan sempat bilang bahwa untuk zodiak yang paling banyak di Indonesia itu ternyata adalah Cancer.
0: Oke, baik.
1: Cancer peringkat pertama loh. Pantesan di sini udah ada 3 orang yang absen. Aman ya, berarti udah benar nih. 3 orang absen. Yang belum absen ini ada, tadi ada apa ya? Coba semua cek dulu yang belum absen. Ada Leo, udah Gemini. Gemini padahal ini tinggi banget jumlahnya, ini peringkat ke berapa ya, Gemini ketiga bahkan, tapi per satu orang pun belum ada yang absen.
0: Iya loh.
1: Gemini kemana ini Gemini?
0: Biasa terakhir-terakhir lah ya.
1: Oh gitu.
0: Ya.
1: Sagittarius juga belum, Scorpio juga belum. Ayo silakan, semoga terpanggil ya.
0: Iya, kita panggil dulu para pemilik zodiak supaya nanti kita bacain di sesi horoskop ya.
1: Sambil kita juga mini vote kita. Betul, hal silakan. Berkesan bagi Anda ketika momen 17-an. Jadi banyak kan ada lomba-lomba.
0: Yes.
1: Terus ada mungkin kegiatan-kegiatannya, momen-momennya, atau orang-orangnya yang Anda ingat sampai sekarang begitu berkesan, boleh cerita sama kita. Sambil request lagu favorit ya.
0: Yep. Rumors. Nah, yang kita omongin adalah Dua Lipa, sahabat Kuna FM, yang sudah meresmikan perpustakaan Manifesto dengan koleksi sekitar 100 buku telarang loh, Sum. Terlarang banget nih.
1: Terlarang dalam tanda kutip ya.
0: Iya benar. Jadi kita kutip dari Creative Fox ya sahabat Kuna FM. Jadi Dua Lipa nih kembali menunjukkan kecintaannya pada dunia literasi dengan meresmikan Manifesto Library di Porto, Portugal. Jadi perpustakaan ini ya Sumia, ini ada sekitar 100 buku yang pernah dilarang, disensor, atau bahkan dibatasi peredarannya di berbagai negara karena mengangkat isu seperti ras, identitas, seksualitas, sampai dengan kritik terhadap kekuasaan loh.
1: Berarti dia buat perpustakaan ini untuk memajang buku-buku itu ya?
0: Iya betul.
1: Tapi ini kayak orang-orang yang penasaran bisa nih langsung ke sana. Jadi Manifesto Library ini merupakan hasil kolaborasi klub buku milik Dua Lipa, Service 95 Book Club, dengan toko buku bersejarah Livraria Lelo. Koleksinya dibagi ke dalam 4 tema, ada Power Control, terus ada Off, ada Voice, dan juga ada Memory sebagai ajakan bagi pembaca untuk mengeksplorasi ide-ide yang pernah dibungkam dan merayakan kebebasan baca. Jadi ini lebih pengen untuk apa sih yang dilarang dulu, ini pengen dikumpulkan terus biar bebas di sana. Seru deh.
0: Jadi buat Anda yang penasaran, coba
1: Coba aja ya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Sukses tidak selalu harus terlihat besar di mata orang lain. Bagi sebagian orang, sukses adalah punya waktu bersama keluarga dan orang-orang terkasih. Bagi yang lain, sukses adalah bisa terus belajar dan berkembang. Merdeka berarti berani menentukan arti sukses versi diri sendiri.

Barusan Anda udah dengerin single terbaru milik dari Bata Senja yang judulnya Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan. Bata Senja merilis karya terbaru mereka Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan pada 26 Juli 2026. Lagu ini menjadi jalur pembuka menuju album perdana mereka Hati dan Perasaan yang dijadwalkan rilis pada 28 Agustus mendatang. Berbeda dari lagu cinta pada umumnya, Bata Senja membawakan single Semoga Lagu Ini Jadi Kenyataan sebagai bentuk doa dan harapan akan hidup yang bahagia bagi para pendengarnya.

0: sistem informasi, sistem komputer, teknologi informasi. Aduh, pusing deh.
1: Mikir apa sih, Vi? Kok ribet banget mikirnya?
0: Ini, aku kan mau tamat nih. Rencananya sih milih prodi teknologi, tapi prodi apa ya sebaiknya? Biar setelah tamat nanti bisa langsung kerja.
1: Itu aja bingung, Vi. Yuk kita lihat website ITB Stikom Bali. Langsung klik siap.stikom-bali.ac.id. Tuh, lihat Vi, biaya sudah ada, terjangkau lagi. Mau beasiswa ada di sini, mau belajar bisnis ada yang menangani. Apalagi mau kerja, sudah ada career center. Semua ada di ITB Stikom Bali. Atau bisa kontak juga ke 0800-1401-819 bebas pulsa lagi. Yuk, follow juga IG-nya @stikombali.
2: Kuliah di mana dong? Stikom Bali, Stikom Bali. Kuliah di mana dong?
1: ITB Stikom Bali. Always the first.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya, terus?
4: Karena ada air tour teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang,
5: Baby Happy
3: ya?
5: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare.

Healthy Corner. Healthy Corner. Pick on FM, your sweet music station. Di tengah kesibukan pekerjaan, Anda sempat nggak sih curi waktu untuk tidur siang, sahabat Pick on FM? Kadang dilemanya di situ ya, karena tidur siang kan sering banget nih dianggap sebagai cara untuk mengembalikan energi yang mulai melemah di siang hari. Tetapi ya itu, waktu dan kesempatannya yang jarang ada. Ini menurut yang Anggun Zanita kutip dari beautynesia.id, menurut para ahli, tidur siang di waktu yang tepat sebenarnya bisa memberikan banyak manfaat bagi kesehatan dan durasinya sebaiknya tidak terlalu lama, yaitu selama 10-30 menit saja sudah bisa meningkatkan fokus, produktivitas, memulihkan energi, dan suasana hati. Nah, terus kapan dong waktu terbaiknya? Penelitian menunjukkan waktu terbaik untuk tidur siang antara pukul 13 sampai dengan 15, dengan durasi singkat yaitu 10-30 menit ya. Ahli wellness Daniel Smiley menyarankan untuk tidur di awal waktu siang hari karena selaras dengan ritme alami tubuh. Dengan begitu, tidur siang bisa mengisi ulang energi tanpa mengganggu tidur malam. Banyak orang yang mengalami rasa kantuk setelah makan siang. Hal tersebut menunjukkan kondisi yang membuat tubuh mengalami penurunan energi pada awal hingga pertengahan sore. Tidur siang di antara pukul 13 sampai 15 dinilai sebagai waktu yang sangat ideal. Tapi penting nih untuk diingat ya, bahwa tidur siang tidak boleh menjadi pengganti tidur yang cukup. Kebiasaan tidur sehat termasuk jadwal tidur yang teratur, nutrisi yang seimbang, aktivitas fisik, dan rutinitas tidur yang menenangkan untuk mendukung kesehatan jangka panjang.

0: Kenapa sih nak, pulang kok muka cemberut aja?
1: Bete pak, abis dimarahin bos.
0: Kenapa? Kamu bikin salah apa?
1: Gak salah, cuma kena deadline sama bos untuk nyari web developer yang bagus buat website kantor. Udah aku tawarin yang ini gak mau, yang itu gak mau, bawel banget.
0: Sudah kamu kasih tahu belum tentang Alamaya Web Design and Development? Kantor bapak pakai mereka loh. Alamaya Web Design and Development ini sudah terjun dalam bisnis web developer dari tahun 2002. Kurang pengalaman apa tuh di bisnis web? Apalagi mereka juga banyak menghandle klien dari dalam maupun luar negeri.
1: Masa pak?
0: Udah deh, percaya sama bapak dan Alamaya Web Design and Development. Kebutuhan perusahaan kamu dari bikin logo, pembuatan website, optimasi web di Google, promosi web lewat sosial media, sampai maintenance web, semua diberesin sama Alamaya Web Design and Development.
1: Wah, terus mesti kemana nih ngubungin mereka pak?
0: Tinggal WhatsApp aja ke 0813-3872-0777 atau langsung ke kantornya di Jalan Bypass Ide Bagus Mantra, Puri Chandra Asri A25 Denpasar. Cek juga website mereka di alamaya.com untuk informasi lebih lengkap.
1: Asik, makasih pak. Aku telepon bosku dulu ya.
0: Aduh, mandi aja dulu sana. Baru juga sampai di rumah, masih bau matahari.
1: Oke, pak.
2: Alamaya Web Design and Development. We serve you online.

0: sedap ramen, yes!
1: Si seruput gak putus!
0: Hakata Chicken Ramen.
1: Wah, pahitannya putih dan creamy.
0: Flavorful khas Hakata.

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Yo, waktunya kita sudah saatnya untuk meramal-ramal zodiak sudah berkumpul ya. Di sesi pertama nih Sum, kita bakal ngeramalin Virgo, Aries, Taurus, Capricorn, Pisces dan juga Libra. Buat yang belum muncul, silakan munculkan diri Anda sekarang ya.
2: Yuk, Leo mana nih? Leo,
1: Scorpio, Sagittarius, Aquarius,
2: Gemini
1: tuh belum muncul. Cancer nanti sesi kedua ya.
2: Iya, sabar.
1: Sabar ya. Ya udah Sum, mulai dulu deh buat Virgo ini spesial buat Mbak Ratna ya.
2: Oke, buat Mbak Ratna Virgo hari ini kekar gimana ya karir keuangan juga asmaranya? Nah, untuk karir, untuk Virgo dan keuangan Anda mungkin memperoleh apresiasi atas kerja keras selama ini. Wih, ada yang dipuji-puji ya. Namun pastikan kembali setiap email, dokumen atau presentasi karena masih ada, bisa memicu kesalahan kecil. Jadi walaupun dipuji ya, tetap jangan terbang terlalu tinggi.
1: Melayang dia guys, melayang.
2: Tetap perhatikan hal kecil. Melayang tinggi, terbang, lupa deh segalanya.
1: Jangan sampai dong.
2: Kalau asmara, komunikasi yang baik membantu mempererat hubungan dengan pasangan maupun keluarga. Bagi lajang, perjalanan atau aktivitas belajar berpotensi mempertemukan Anda dengan seorang yang menarik. Jadi pas belajar nih, perjalanan gitu kan, ini bisa berpotensi menemukan Anda dengan jodoh. Seorang yang menarik ya.
1: Asik.
2: Terus apalagi nih?
1: Sudah ya. Lanjut kita ke Aries. Ini spesial buat Dr. Tama ya, sama Bunda Yukanya ya. Ini untuk Aries karir keuangan minggu ini. Jadi sebaiknya nih buat anggaran yang lebih realistis aja ya. Dan juga hindari pengeluaran impulsif. Jika ada rencana investasi atau mungkin mau pembelian yang cukup besar nih,
2: coba
1: pertimbangkan dulu kembali sebelum mengambil sebuah keputusan. Takutnya nanti menyesal setelah menjalani guys. Dipikirkan dulu. Untuk asmaranya minggu ini, hubungan dengan pasangan ini terasa semakin hangat. Ini karena komunikasi yang semakin terbuka Sum. Jadi luangkan waktu bersama keluarga karena dukungan mereka juga nih bakal menjadi sumber semangat Anda minggu ini.
2: Makin panas hangat.
1: Panaskan guys. Berikutnya Sum, Taurus buat Gusto ya.
2: Taurus. Nah, kalau Taurus di minggu ini untuk karir dan juga keuangan, ada peluang pemasukan tambahan. Oh, ada peluang nih. Tapi tetap utamakan pengelolaan uang yang bijak, hindari keputusan finansial yang didasari emosi sesaat. Jadi kalau kayak yang impulsif, tiba-tiba pengen ini langsung gini, itu hindari dulu ya.
1: Karena
2: walaupun ada peluang pemasukan tambahan, jadi tetap biar bisa seimbang, balance, dikontrol aja. Terus asmara, dukungan dari teman-teman dan orang terdekat membuat Anda merasa lebih tenang. Jadi ada teman-teman nih yang suportif sama orang terdekat. Hubungan asmara juga berjalan stabil selama Anda tidak bersikap terlalu keras kepala. Jangan jadi gini ya, kepala batu istilahnya. Jangan terlalu keras kepada kepala Anda.
1: Iya betul, keras nanti gak enak loh guys.
2: Yang lembut-lembut aja.
1: Oke, baiklah. Selanjutnya kita akan membacakan spesial buat Capricorn, buat Mbak Panca Neki ya. Ini karena keuangan minggu ini Mbak Panca ya. Jadi ide-ide kreatif yang selama ini tertunda ini mulai mendapatkan respons positif nih. Tapi pastikan seluruh dokumen atau mungkin laporan yang diperiksa nih diperiksa kembali sebelum nanti dikirimkan, karena detail kecil ini bisa menjadi penentu hasil akhirnya. Kita percaya kok Capricorn nih sebuah zodiak yang sangat detail ya.
2: Benar.
1: Ya kan? Jadi boleh dicek-cek lagi ya. Untuk asmaranya ya Sum ya, ini hubungan dengan keluarga ini menjadi perhatian utama minggu ini. Coba luangkan waktu dulu untuk berdiskusi dengan pasangan. Sangat sibuk. Si paling sibuk pokoknya ya. Coba diskusi juga sama pasangan atau orang tua karena komunikasi yang hangat nih, kehangat kembali nih dapat menyelesaikan kesalahpahaman yang sempat tertunda. Coba deh diskusi sama si ini juga Aries.
2: Boleh. Biar hangat ya.
1: Sesuatu yang hangat ya. Berikutnya Sum, boleh dibacain buat Budayu Asriani di Pisces.
2: Pisces. Yeah. Budai untuk Pisces. Kondisi finansial mulai membaik. Wah, kemarin nggak baik-baik aja dong. Kalau sekarang finansial mulai membaik nih di minggu ini. Tapi semoga selalu baik ya.
1: Iya dong.
2: Meski pengeluaran keluarga masih cukup besar, Selama Anda tetap bijak mengatur prioritas dan menghindari pembelian impulsif, keuangan akan tetap stabil sepanjang minggu.
1: Iya.
2: Ya, jaga-jaga.
1: Harus dong.
2: Terus untuk asmara, seorang Pisces, tunggangan dari orang-orang terdekat membuat Anda lebih percaya diri menghadapi berbagai tantangan. Berarti ada tantangan ya di minggu
1: selalu,
2: ini.
1: Pasti guys.
2: Jika masih sendiri, peluang mulai hubungan baru cukup terbuka melalui aktivitas sosial. Jadi banyak-banyak bersosial ya. Siapa tahu nanti ada someone yang lekat di hati.
1: Iya, asik. Selanjutnya kita bacain adalah Libra.
2: Oh, ini Libra.
1: Buat gengnya Buda Yuwasreani sama Mbok Kade di Sidemen ya. Untuk Libra, karena keuangan minggu ini, jadi minggu ini adalah minggu ini Anda lebih fokus untuk membangun rutinitas kerja yang lebih efektif ya Libra ya. Diskusi penting atau kerjasama dengan rekan kerja berjalan lancar selama Anda tetap sabar. Harus sabar menghadapi perubahan ya. Gak boleh marah-marah atau emosi ya guys.
2: No no ya
1: kalau kata semua no no ya. Untuk asmara minggu ini, jadi hubungan dengan pasangan ini berjalan lebih romantis, lebih harmonis berkat komunikasi yang terbuka dan saling memahami. Bagi Libra yang masih single, kesempatan bertemu seseorang yang menarik bisa datang saat berpergian atau mungkin mengikuti kegiatan baru. Suruh traveling jalan-jalan.
2: Jalan-jalan, yes. Gas lah.
1: Gas boleh lah ya. Nanti kita gas lagi di sesi kedua ya Sum ya. Buat yang belum muncul silakan munculkan.
2: Langsung. Langsung aja ya.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama. Dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: This week horoscope. This week horoscope.
1: Kita lanjut lagi untuk menyelesaikan tugas kita minggu ini, guys.
2: Masih
1: ya.
2: Masih ada ya.
1: Masih ada yang sudah muncul ini, yang baru muncul sisanya adalah cuman Cancer, Leo sama Scorpio aja dan juga Sagi. Sisanya ya udahlah ya. Terakhir-terakhir aja lah.
2: Oh, karena enggak ada yang absen.
1: Iya, males, sebel. Ya udah Cancer dulu. Zoom ini buat Cancer. Bodian dan juga Gus Bawo ya.
2: Oke deh, buat Cancer. Kita gimana ya? Ada siapa penasaran juga? Saya Cancer juga.
1: Oh iya, Suma juga Cancer, guys. Silakan.
2: Semoga baik, semoga bagus ya.
1: Ya baca sendiri udah
2: senang. Ini keuangan sama karir, Cancer. Keuangan cukup stabil dengan peluang mendapatkan keuntungan. Nah ini.
1: Asik.
2: Nih. Melalui relasi atau komunitas.
1: Oh,
2: meski
1: iya,
2: begitu
1: iya,
2: tetap
1: iya,
2: kontrol iya. pengeluaran agar tidak membengkak atau kebutuhan yang kurang mendesak.
1: Gak boleh boros, Sum.
2: Iya, iya.
1: Ya.
2: Oke deh.
1: Jangan ketagihan nonton, dia ketagihan nonton, guys.
2: Oh iya loh.
1: Ya, nanti aku mau tanya gimana nontonnya kemarin.
2: Iya, coba ya nanti ya interview saya ya. Semangat banget nih.
1: Sebel. Nah, lanjut.
2: Untuk asmara seorang Cancer, hubungan dengan pasangan terasa semakin harmonis. Tapi saya nggak punya pasangan ya.
1: Nanti.
2: Berkat sikap yang lebih pengertian. Jadi kalau udah punya pasangan, pengertianlah, biar lebih harmonis. Terus Anda juga menikmati waktu berkualitas bersama keluarga dan sahabat. Oh, mungkin buat yang nggak punya pasangan, bersama keluarga dan sahabat dulu kali ya.
1: Boleh, silahkan. Nggak apa-apa. Yang penting kan ada yang menemani, Sum.
2: Bener.
1: Selanjutnya Leo, ini buat Bunda Titin ya. Ini Leo untuk karir keuangan minggu ini. Jika kalau misalnya ada tawaran investasi atau mungkin kerja sama nih ya, coba pelajari dulu detailnya seperti apa ya kan sebelum akhirnya menyetujui. Jadi keputusannya matang, ini bakalan memberikan hasil lebih baik dalam jangka panjang. Jangan buru-buru tergiur dengan godaan tawaran yang sangat-sangat menarik ya.
2: Nah, jangan buru-buru, pelan-pelan saja.
1: Pelan-pelan ya. Untuk asmara minggu ini, aura positif Anda. Ini membuat Anda nih lebih mudah untuk menarik perhatian orang. Sukanya jadi pusat perhatian sih. Jadi pasangan juga semakin menghargai perhatian yang Anda berikan juga sih. Sama-sama lah ya jadinya ya.
2: Mentang-mentang lagi bulan-bulan ulang tahun nih buat Leo.
1: Oh iya, bulan tahunnya Leo, guys.
2: Auranya dar-der-dor ya.
1: Dar-der-dor katanya Suma.
2: Terus
1: apa lagi nih? Oke, selanjutnya coba baca ini nih buat Mbak Wiwin Scorpio.
2: Scorpio Mbak Wiwin. Langsung nih Mbak, giliranmu sekarang Mbak.
1: Silakan.
2: Scorpio. Nah, untuk kondisi keuangan dan juga finansial sama dong, karir.
1: Suma belum makan, guys.
2: Kondisi finansial cenderung aman ya.
1: Iya.
2: Tetapi tetap perlu berhati-hati sebelum membuat komitmen baru. Tinjau kembali setiap pengeluaran besar dan pastikan semua perencanaan keuangan dilakukan secara realistis.
1: Oke.
2: Untuk asmara, hubungan dengan pasangan semakin erat. Mantap.
1: Asik.
2: Jika Anda mau lebih terbuka mengenai perasaan, bagi yang lajang, peluang mengenal seorang yang memiliki ketertarikan serupa cukup besar.
1: Tanda-tandanya. Untuk berikutnya kita bacaan buat Fapang ini Sagittarius. Untuk karir keuangan minggu ini ya, semangat dan juga kreativitas ini meningkat sehingga pekerjaan terasa lebih menyenangkan untuk minggu ini. Rutinitas kerja menjadi lebih produktif dan juga peluang menunjukkan kemampuan kepada atasan semakin terbuka loh ya.
2: Mantap.
1: Untuk asmaranya minggu ini, hubungan dengan keluarga menjadi sumber kebahagiaan minggu ini ya. Jadi pasangan juga memberikan dukungan yang membuat Anda lebih percaya diri menghadapi berbagai tantangan. Ternyata banyak ini ya, suruh dekat sama keluarganya
2: agak sibuk book ya semuanya. Sekarang boleh didekatkan dulu ya.
1: Iya lagi.
2: Biar makin erat, makin hangat.
1: Ih, asik. Untuk berikutnya kita bacaan Aquarius deh, Suma silakan.
2: Oke, kalau ini Aquarius apakah dihangat juga? Oke deh, untuk karir dan keuangan untuk Aquarius. Ambisi untuk berkembang semakin besar minggu ini. Kesempatan membangun relasi profesional baru terbuka lebar dan bisa memberikan manfaat bagi karir ke depan. Wah, bagus nih peluangnya di minggu ini. Terus untuk asmara, hubungan dengan pasangan terasa lebih menyenangkan berkat komunikasi yang lebih santai.
1: Harus santai ya.
2: Jangan
1: ngegas aja ya kan. Berikutnya terakhir yang kita bacain Gemini. Untuk Gemini karir keuangan minggu ini karir Anda menjadi sorotan utama loh minggu ini. Jadi tanggung jawab yang Anda emban ya mulai membuahkan pengakuan dari atasan atau rekan kerja. Jadi tetap semangat ya.
2: Ada yang dipuji-puji nih.
1: Siap-siap kayaknya ya.
2: Dilirik atasan nih.
1: Iya sih, jadi lirik aja ya kan, diajak kerja sama bareng aja.
2: Naik gaji
1: ya.
2: Dong.
1: Boleh. Untuk asmara minggu ini hubungan dengan pasangan ini berkembang ke arah yang lebih positif melalui komunikasi yang jujur. Jadi kalau ada salah paham yang lama nih, inilah waktunya yang baik nih untuk bisa menyelesaikannya sekarang juga. Ya
2: mantap loh Gemini, kok gak ada yang absen sih?
1: Biarin aja, sibuk dia.
2: Sibuk banget ya Gemini, ya, bagus loh.
1: Lagi merainan mungkin.
2: Oh gitu.
1: Buat yang lainnya sudah semua kita bacain, yang masih mau request lagu kita tunggu sampai jam 8 malam ya.
2: Langsung kirim sekarang aja.

0: FM Your City Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Linkin Park, sahabat Kuna FM 6. Ini spesial kita play buat
1: Papang.
0: Pang, sudah ya lagunya Pang ya. Buat yang lainnya masih mau request lagu, sekalian ikutan mini vote, ada gak sih kenangan yang paling memorable waktu Anda ikutan 17-an, perayaan 17-an setiap tahunnya?
1: Yes, benar ya. Pasti banyak banget kegiatan yang dilakukan. Ada yang gerak jalan, jalan santai.
0: Betul.
1: Ada yang dapat hadiah.
0: Iya.
1: Terus ada yang ikut lomba juga, dapat apa-apa.
0: Iya kan. Ada yang dapat pacar tiba-tiba. Woy. Ada yang jadian tanggal 17. Siapa tahu kan, gak tahu juga ya. Yeah. Sum, ya kan?
1: Semoga gak ada yang putus ya.
0: Ih, jangan dong, tidak merdeka cintanya dong. Kasihan banget.
1: Jangan.
0: Iya, silakan cerita sama kita langsung ya.
1: Dikirim di WhatsApp Twitter kami yuk di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita, Instagram, fanpage Facebook at Penguin FM Bali, di X at Radio Penguin FM. Terus formatnya masih sama. Kasih tahu kita nama Anda, pasti usia, mau request lagu apa, dan juga salam-salamnya sekalian yuk ikutan mini vote. Hal apa sih yang paling berkesan saat 17-an? Jadi bisa diingat-ingat kembali momen-momen itu ya.
0: Oke, silakan. Kan kalau katanya Fapang ya Sum ya, kalau 17-an tuh keseruannya lomba-lomba itu loh, apalagi kalau lomba masukin paku ke dalam botol.
1: Lomba masuk-masukin.
0: Suka memasuki kami ya.
1: Iya loh.
0: Ternyata ya. Terus itu diikat pakunya kan diikat tuh, dimasukin ke dari atas, seru pokoknya. Ngakak katanya.
1: Masuk enggak? Ngakak aja, masuk enggak nanti kan.
0: Semua.
1: Tapi masuk ya, menang kayak Fapang.
0: Papang sih paling ahlinya pokoknya ya.
1: Kalau masuk-masukin Papang ahlinya, pasti menang deh, semua tebak.
0: Tuh, Pang, Suma paling tahu kamu, Pang. Kasih dia kado dong.
1: Iya loh.
0: Iya, belum bisa ulang tahun Suma gak dikasih kado. Papang, kasih kado dia ya.
1: Pang, salam-salamnya buat Agus, Aldo, Eko, Eka, Senjaya, Dewi, dan N. Dewi. Dewi dua kali, oh Dewi Regata. Berarti ada Dewi satu, Dewi dua berarti ya.
0: Mungkin.
1: Iya. Makasih ya Papang ya.
0: Ada Bli Angga Priastana.
1: Halo Bli.
0: Si paling Gemini.
1: Mantau
0: aja dia, nggak muncul-muncul
1: akhirnya ya, absen ya.
0: Iya bener lagi kan. Ada Gustu, kalau Gustu katanya kebersamaan
1: antara
0: warga kumpul gitu sih katanya. Dia ikut lombanya tarik tambang, balap karung, makan kerupuk gitu deh. Makasih ya Gustu. Ada siapa lagi?
1: Terus ada Mbak Dian Kesuma.
0: Halo Mbak Dian.
1: Nah ini dia? Tadi udah ya ikutan gini, ikutan mini vote juga, jadi pengibar bendera, jadi paskibra, terus requestnya Elu masih ada kok.
0: Masih ya. Ditunggu ya lagunya ya. Ada Mbok Titin.
1: Hey.
0: Ini dia ikutan ini enggak? Dia ikutan mini vote tadi. Aerosmith JD tadi sudah, Taurus Leo juga sudah. Kalau 17-an lebih keseru pas lagi senam aja atau joget bersama, karena senam kita akan rubah-rubah gerakannya mule.
1: Ini tersangkanya emang, yang membuat gerakan tidak sama.
0: Emang gerakan tidak sama, dia paling heboh sendiri kan.
1: Dasar, berarti udah ada ya, instruktur di depan.
0: Dia
1: ini beda sendiri
0: gitu.
1: Ya, cus jadi instruktur aja Mbak Titin makanya.
0: Kayaknya dia langsung mengambil alih posisi panggung.
1: Oh gitu.
0: Yang tadinya peserta nih ya, dia langsung naik atas panggung.
1: Bener emang sih julukan The Crazy Woman ya.
0: Kayak mule.
1: Iya Kang Win dah tuh ya.
0: Ada siapa lagi Sum?
1: Ada Mbak Wiwin.
0: Halo Mbak Win.
1: Mbak Wiwin tadi request lagunya yang berjanjimu itu buat nemenin sore dengerin dulu laki cuap-cuap ya.
0: Baiklah.
1: Tapi kita gak suap-suapan loh ya, cuap-cuap aja di sini ya.
0: Males.
1: Terus apa ini ya? Oh iya tadi zodiaknya Scorpio udah.
0: Okay.
1: Kan duduk-duduk manis nanti kan giliran udah ada dibacain. Okay, udah tenang siap. Ya.
0: Sudah,
1: Mbak Wiwin ya.
0: Oke. Okay. Ada Mama Cesia. Mama Cesia ikutan mini vote. Kalau 17 Agustus lu pernah tuh jadi anggota paskibraka tingkat kecamatan. Woi, mantap.
1: Mantap loh ya.
0: Di balik momennya membanggakan bagi Mama Cesia ya, latihan yang melelahkan pasti juga dirasa ya. Namun yang paling mengecewakan di akhir bertugas tuh, saya minta ke panitia, Bapak izin guys, nanti kami minta foto dokumentasi saat pengibaran bendera. Jawaban panitia, maaf dek, ini tidak dicetak, tidak ada dana ya. Katanya cetak masih zaman foto Fuji Film dulu tuh loh ya. Ngenes sekali ya, kita udah 2

0: minggu digembleng katanya ya pakai kamera sendiri lah. Tapi pada zaman itu ya punya film yang gitu nggak sih yang coklat itu yang
1: iya,
0: ada
1: pakai roll film itu.
0: Oh iya. Agak mahal ya dulu ya cetak-cetak.
1: Dulu cetak itu mahal sangat mahal kamera iya. Dulu itu.
0: Semua sempat itu menemukan artefak punya orang tua ya semua kayak di lampu tak iya, ini. Iya. Ada emang fotonya itu bisa dicuci lagi nggak sih?
1: Kalau masih bagus filenya masih bisa. Kalau enggak ya udah,
0: coba
1: sekedarnya aja. Orang dia enggak punya ini soft copy-nya.
0: Oh, gimana dong?
1: Tapi beruntung katanya anaknya Indira bisa ikutan paskibraka Kota Denpasar tahun ini. Oh iya?
0: Ini mantap.
1: Jangan-jangan aku yang menyeleksi lomba Mama Cesia. Iya kan keceleksi kemarin.
0: Oh, ini
1: Sekota dia. Kota Denpasar dan Bali.
0: Oh, mantap loh.
1: Ayo. Benar enggak?
0: Iya. Asal tinggi jak kanggo. Iya loh.
1: Iya, pokoknya harus ini aja sih Mam Ces, good looking gitu.
0: Good looking pokoknya. Dan memiliki gini ya tanda-tanda.
1: Good looking pokoknya ya. Ntar ngomong ya udahlah ya gitu. Good looking pokoknya ya.
0: Oh gitu ya syarat satu-satunya. Berarti dulu semua sempat ditawarin juga. Tapi banyak alasan.
1: Kenapa?
0: Aduh saya sering sakit perut. Punya mah. Males banget jemur-jemuran. Iya, karena semua tinggi tuh. Pasti kalau udah kayak gitu udah aduh apa alasan selanjutnya ini itu ada aja pokoknya dipilih aja.
1: Ih lelaki ini ya guys dia tidak mau yang kerja keras kayaknya ini.
0: Tapi dulu ya kalau sekarang hayo.
1: Oh gitu.
0: Kalau dulu tuh emang enggak tahu kenapa pas masih SD itu zaman SD ya. Itu enggak tahu kenapa pas dipilih mungkin karena paling tinggi terus jadi sasaran paling terlihat.
1: Jadi
0: dipilih udah mikirin alasan apa yang harus perbuat. Sampai SMP juga disuruh ikutan porjar. Sampai dirayu-rayu. Itu benar-benar malas banget sumpah.
1: Walah, ya enggak apa-apa ngambil kesempatan ngapain sih enggak malas. Sekarang
0: gas-gas aja. Pokoknya sekarang setiap lomba tuh harus ikut. Pokoknya harus. Karena mungkin dulu belajar dari pengalaman kali ya. Terlalu banyak melewatkan kesempatan sekarang lah ya. Agak terlambat tapi enggak apa-apa.
1: Tuh, kan?
0: Yang belum silakan daftar aja pokoknya kalau ada lomba gas lah. Kalah menang enggak apa-apa guys.
1: Yang penting ada pengalaman dulu ya.
0: Jangan ikutin jejak Suma yang banyak alasan itu.
1: Emang
0: yang rugi diri sendiri.
1: Mule ya. Ada siapa lagi Sum?
0: Mana ya lupa nih curhat jadinya.
1: Gus Bawo.
0: Oh, beli Gus Bawo. Iya iya kalau beli Gus Bawo tadi udah request juga hilang dia.
1: Di atas. Paling atas dia.
0: Ya, selamat sore Bram featuring Suma Gus Bawo. Ini request lagunya Keras Kepala.
1: Gus, jujur li ya, lagumu belum aku putar. Dari mana kamu denger ini lagunya udah mengendara?
0: Nah lo.
1: Aku belum muter lagumu, Gus. Nah, ya, di-delete kan. Kamu dengerlah di mana?
0: Kayak saya pinta-pinta, ini udah di-play lagunya ya.
1: Enggak apa-apa. Kamu denger radio mana? Orang aku belum play lagunya, malu. Ngetes aja, kedengar apa enggak, ternyata tidak dengar ya.
0: Ya, tungguin makanya ya.
1: Di jalan masa, bohong kamu.
0: Iya, mini foodnya ikutan, paling berkesan tuh ada lomar 17-an. Lumanya dong beragam. Ini percaya semua. Karena pas semua lomba tuh ada Gus Bawo pas itu ya.
1: Oh selalu nanti. Tunggu aja nanti kan ada Gus Bawo dan Suma lagi ya.
0: Oh aduh.
1: Tunggu aja nanti kemeriahan mereka ya. Ada Bagus Bayu juga selamat malam. Lagunya Geisha Lumpuhkanlah Ingatanku tadi sudah juga ya. Udah semua ya.
0: Udah ini. Oh ya udah kayaknya udah semua ya. Tadi dari Rian Putra juga. Clean Bandit, Big Pig, I Don't Wanna Hurt You.
1: Sudah di play. Yang masih mau request lagu favorit anda.
0: Yuk silakan. Yuk kita mau live juga. Langsung aja follow dulu. Yang belum follow di @PinguinFMBaliI yang mau request. Tadi belum sempat request lagu favorit. Sambil masih bisa ikutan mini food juga.
1: Yes.
0: Ceritain hal yang berkesan menurut anda ketika momen 17-an. Jadi kan banyak ya, banyak kegiatan. Apa sih yang paling berkesan dan paling teringat terngiang-ngiang sampai saat ini? Boleh cerita di WhatsApp Telegram yuk. Di 0811-393-494. Bisa juga di sosial media kita. Di Instagram, fanpage Facebook @PinguinFMBaliI. Nanti kita juga bakal live TikTok di @PinguinFMBaliI. Cerita dengan formatnya, kasih tahu kita nama anda, spasi usia mau request lagunya apa, dan juga salam-salamnya. Sambil ikutan mini vote yuk.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti. Mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Minggu FM Your Sweet Music Station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Selamat malam ya lagi di TikTok kita. Ada siapa aja sih Sum, boleh disapa dulu dong.
1: Ada Mameta, tuh Bang Adu, Mbak Dian. Terus ada Mama Rose juga tadi sempat muncul bentar. Siapa dong? Ada Mak Arimun, ada Gustu, ada Arya, ada Weda juga, ada Kak Laksmi. Terus tadi ada Bunda Yunita juga, ada Komang Sutini, Isti, selamat bergabung. Wah banyak ya. Ada Mak Desmar yang mau latihan menari katanya, es teh hangat juga. Banyak ya kegiatannya, sibuk-sibuk emang.
0: Emang sibuk para bunda-bunda ini ya.
1: Terus Bigus Bawa juga ada. Oke deh, yang belum sesapa silakan sapa dulu ya. Mungkin kelewat tadi terlalu tinggi.
0: Boleh.
1: Oh yuk ya. Oke deh, sekarang kita mau ajak lagi yang belum request lagu. Sahabat Pengenai FM masih ada kurang lebih 30 menit buat cerita menit Anda.
0: Silakan.
1: Mau cerita, menyebut juga masih bisa. Langsung kasih tahu yuk di WhatsApp Telegram 0811 393 494.
0: Cus.
2: Wow.
0: Lagi vibes-nya telolet dari Nona kayaknya.
1: Iya loh.
0: Ada suatu terobosan terbaru, sahabat Kuna FM, ini datangnya dari Inggris ya. Dari Inggris ini menghadirkan yang namanya biobus. Jadi biobus adalah bus unik yang menggunakan bahan bakar ya dari biometanen ya, dari limbah manusia atau sisa makanan. Jadi gas tersebut yang diproduksi ini melalui proses pengolahan limbah organik ya Sum ya. Ini di mana bakteri memecah material dan juga menghasilkan metana alami. Setelah dimurnikan, jadi gas itu kemudian digunakan sebagai bahan bakar alternatif sebagai pengganti diesel.
1: Bagus ya.
0: Keren loh.
1: Jadi yang guys biasanya tidak berguna sekarang digunakan.
0: Jadi yang biasanya bau jadi sangat berguna guys.
1: Terus biobus ini menjadi contoh bagaimana teknologi energi terbarukan dapat mengubah limbah sehari-hari menjadi sumber energi yang lebih ramah lingkungan. Membantu mengurangi emisi, proyek ini juga menunjukkan potensi besar dari biometane ya, dan pengolahan limbah modern dalam mendukung reparasi berkelanjutan. Bagus loh.
0: Iya, benar-benar jadi sangat membantu lah daripada limbah yang tidak berguna
1: dibuang sia-sia, mengganggu orang.
0: Ya, lebih baik tahu. Sekarang bisa jadi bahan bakar untuk bus loh. Busnya di Nona apa enggak ya? Coba kita dengerin dulu yuk.

Inspiring Words. Stephen Curry, atau yang punya nama lengkap Wardell Stephen Curry II, adalah seorang pemain basket profesional Amerika dan dikenal sebagai salah satu penembak 3-point terbaik sepanjang masa yang merevolusi permainan NBA dengan tembakan jarak jauhnya. Success is not an accident. Success is actually a choice. Lewat salah satu quotes-nya yang menginspirasi ini, Stephen Curry ingin menegaskan bahwa kesuksesan bukanlah suatu kebetulan yang datang tiba-tiba. Dibutuhkan kedisiplinan, ketekunan, kerja keras, dan keberanian untuk menempuh jalan dari pilihan yang telah kita buat.

0: FM, your city music station.
1: Merdeka menjadi diri sendiri.
0: Rio Laskar, sahabat Kuna FM. Sumpah mati, sumpah kita mau closing dulu ya.
1: Iya benar. Makasih Modek lagunya. Bu Ayu juga makasih. Ada Amin Mimbar juga udah menyapa.
0: Iya.
1: Thank you ya buat yang di TikTok nih, thank you juga udah ngeramein
0: dah. Ada Cece Betty, ada Gusto juga yang masih stay. Terus ada siapa lagi, Mbak Matt. Cepat sembuh ya Mbak Meta ya.
1: Well soon.
0: Ada Cynthia juga, selamat malam. Buat yang lainnya juga terima kasih sudah stay tune nih. Ada yang mau ini lihat tuh.
1: Akhirnya on frame guys.
0: Tuh, Meta.
1: Nanti bakal nemenin Anda sampai nanti ya di jam 12.
0: Wow. Meta. Begitu Bram pamit ya barengan semua ya.
1: Dadah.
0: Sampai ketemu di siaran berikutnya, bye.

Pinga FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Hai sahabat Pinga FM, Aden Surya Winata. Kita ketemu di Nuansa Malam ya. Sampai jam 12, jangan kemana-mana.

Stingray FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Ya, ini dia YTH Naif. Dari miliknya Diskoria, Isyana Saraswati, juga ada Ardito Pramono ya. Oke, gimana kabar sahabat Pingin FM? Ketemu lagi bareng Surya Winata di Rabu 5 Agustus 2026. Ada banyak lagu-lagu keren udah saya siapin buat Anda semua. Anda mau juga kan nemenin saya untuk malam ini? Mudah-mudahan kabar baik semua, sehat semua, dan tentu juga selalu berbahagia. Amin. Kasih tahu aja ya sahabat Pingin FM, lagu favorit Anda itu apa? Di WhatsApp dan di Telegram. Di 0811-393-494, Facebook, Instagram, @PinggunFM Bali, Twitter, X-nya, @RadioPinggunFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda. Jadi ada banyak lagu-lagu yang boleh Anda kasih tahu ke saya, jadi buruan. Nanti jam 9 tapi baru saya baca untuk salam-salam dan requestan yang di WhatsApp dan Telegram. Kalau sosial media, nanti di jam 10 malam.

0: meluncurkan single That Girl untuk mempromosikan album terbarunya, A-Pop. Peraih dua piala Grammy ini sukses menyatukan ritme tradisional sama piano dengan sentuhan musik pop modern. Melalui karya ini, Tyla rupanya terinspirasi oleh kenangan mendengarkan musik masa kecil dan juga semangat membawa budaya Afrika ke panggung dunia. That Girl dirilis tanggal 23 Juli. 103.6, your sweet music station.
1: Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
2: J-Lo.

Pinger FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Always remember us this way. Ini dia Lady Gaga. Saya berikan buat Anda semua sahabat Pinguin FM, spesial pokoknya. Gak tau, saya kangen aja denger Lady Gaga nyanyi lagu yang ini. Tapi emang lagunya keren sih ya, sahabat Pinguin FM. Saya yakin Anda juga setuju. Ini mungkin juga salah satu lagu favorit Anda. Tapi kalau Anda punya salah dua, salah tiga lagu favorit, kenapa enggak kasih tahu aja saya yang keempatnya? Di 08113939494, Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan juga salam-salam Anda ya. Apa kabar buat Harti yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja, DJ Gocha bareng sama Jason Derulo, Michiko. Udah nyanyi kan? Terima kasih banget ya. Kemudian selamat malam juga buat Bu Ana di Wongayo Gede. Gimana kabarnya? Semoga kabar baik selalu ya. Stay tune terus di Pinguin FM Bali. Juga ada Gus Bawo. Halo Gus, selamat malam. Pengen dengerin The Moped dengan Girls of My Dream. Salam-salamnya nanti saya bacakan di jam 9. Begitu pula yang lain. Ayo buruan kasih tahu lagi lagu favorit Anda itu apa di WhatsApp dan di Telegram di 08113939494, Facebook, Instagram @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam. Penguin News. Penguin News. Penguin News. Kasus pilot Malaysia yang membawa 26 kg ekstasi dibahas dalam rapat kabinet Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Pilot Mosofi bin Otam ini tertangkap di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 28 Juli 2026 sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu ia berduga sebagai co-pilot maskapai penerbangan Malaysia Airlines. Malaysia juga mempertimbangkan penugasan anggota kepolisian dari dalam Bandara Internasional Kuala Lumpur untuk mencegah hal serupa terjadi. Mosofi terancam hukuman mati atas kepemilikan 26 kg ekstasi tersebut. Dikutip dari CNN Indonesia, saya Surya Winata untuk Penguin News di Nuansa Malam.

0: Agustus Merdeka, menjadi diri sendiri.
1: Menjadi pribadi yang baik bukan berarti harus selalu mengiyakan semua hal. Ada kalanya kita perlu berkata tidak demi menjaga waktu, energi, dan kesehatan diri. Karena menjaga diri sendiri juga merupakan sebuah bentuk tanggung jawab. Radio.

0: Dede, naon ki nyaman lari, Dek?
1: Naon? Untuk maraton lah misalnya.
0: Bah, bapak lurut yang lapan ake.
1: Kenapa ya kayaknya nyaman lari?
0: Gelam ya, Dek. Udah nggak minggu saya bangun-bangun ya.
1: Gelam kenapa?
0: Capatin memedih kan, Dek.
1: Wih, kan memedih mencapatan. Good morning, ya, Dek.
0: Bah, ini mare ya. Liu kuna anak yang ngiriang, Dek. Mare menggain di kapal pesiar ya.
1: Wih.
0: Dek, tawang, Dek. Nah, iyo ngelah mobil ane misi sunrise tuh, Dek.
1: Sunrise.
0: Oh, ada tadi buka di door, neta tahu lagi.
1: Sandro pada di sunrise yang mikirin lo.
0: Coba cek di TV nih, Dek.
1: Ada di TV nih, cek man lari.
0: Popular kemudian berita nih, Dek.
1: Wih.
0: Eh, Dek, Dek. Nggak gelam kenain anak kok nih,
1: yuk. Eh, Mek. Siaran TV tuh preksanu, Mek.
0: Ya, kenapa, Dek, gelam?
1: Aduh, Mek, ini ada gelam kengken. Eh, Mek. Siaran TV itu diawasi KPID. Tidak boleh menyiarkan berita bohong. Tidak boleh ada siaran yang mengandung kekerasan, sara, adegan berbahaya, berita bohong. Semua harus mendidik, Mek, edukasi. Gitu, Mek. Nih coba tinggalin.
2: Benar, TV dan radio dilarang membuat siaran yang mengarah kepada sara, pornografi, kekerasan kepada anak, bahkan narkoba. Apabila ada hal demikian, bisa dilaporkan kepada KPID Bali. Tentu KPD Bali akan menindaklanjuti sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 dan peraturan KPI.
0: Oke, ini deh om. Ya. Ada memek nawang.
1: Mek, jika ada masyarakat yang menemukan siaran yang mengandung unsur kekerasan, sara dan sebagainya, bisa langsung dilaporkan ke KPID Bali. Ijo, Mek.
0: KPID.

0: Now I know. Now I know.
1: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ya, yeah, sahabat Pingin FM, saya kutip dari suara.com, tahukah Anda sekitar 1% dari total desisan atau gemersik statis pada perangkat analog seperti radio ataupun televisi lama itu memang berasal dari radiasi latar belakang mikrokosmik. Ya, gelombang mikrokosmik atau CMB yang merupakan sisa panas purba dari dentuman besar Big Bang yang terjadi sekitar 13,8 miliar tahun yang lalu. Sedangkan sisanya 99% gemerisik lainnya itu berasal dari sumber lokal dan juga internal alat. The Big Bang dalam bahasa Indonesia atau dentuman besar merupakan sebuah peristiwa yang menyebabkan pembentukan alam semesta berdasarkan kajian kosmologi mengenai bentuk awal dan juga perkembangan awal alam semesta itu terjadi.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Seringkali yang menahan kita untuk memulai bukan kurangnya kemampuan, melainkan rasa takut gagal. Padahal, setiap langkah besar selalu dimulai dari keberanian mengambil langkah pertama. Karena terkadang, itu merupakan salah satu bentuk kemerdekaan. Radio
2: Penguin. Fresh single on Penguin FM.

Show in the Group mempersembahkan music video terbaru berjudul Inspirasi Diri. Sebuah karya kolaborasi antara Yura Yunita dan juga Eros Chandra. Proses kreatif lagu ini juga turut melibatkan Yuyun Arfah, Yan Joshua, Batavia Madrigal Singers, gitaris muda Abim Finger, LP2 Chandra, dan juga musisi tradisional Dunung Basuki. Lagu ini bertujuan untuk menginspirasi generasi muda agar selalu maju, terus bergerak, dan tidak pernah menyerah. Lagu ini hadir dengan penuh warna, pasalnya ya, terdapat sentuhan musik pop yang dipadukan dengan senandung bahasa Toraja, dan juga cantik Indonesia yang memukau. Plus, menggunakan 11 alat musik tradisional Indonesia.

0: Kalau ngomongin lagu-lagu terpanas minggu ini, Anda nggak boleh ketinggalan yang satu ini.
1: Yap, dari yang naiknya cepat sampai yang bertahan di puncak.
0: Semuanya dirangkum di Penguin Hot Music Chart, your favorite music in one chart.
2: Setiap Sabtu jam 4 sampai 6 sore.
0: Penguin Hot Music Chart,
1: your favorite music in one chart.

Penguin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Jawara dari Penguin Hot Music Chart. Ini dia, Tulus dengan Teh Hijaunya. Dia udah 5 minggu ya bertahan di posisi puncak untuk menjadi jawara dari 40 buah lagu yang selalu bersaing di Penguin FM Bali. Nah, itu hadir setiap hari Sabtu dari jam 4 sampai dengan 6 sore. Anda bisa cari tahu lagu yang paling keren yang selalu menjadi favorit-favorit Anda semua sahabat Penguin FM. Itu akan bersaing di situ, bakal ditemenin juga sama Wibi Nugraha, juga ada Adi Julia yang akan temani Anda. Dan tentunya juga yang pastinya dari mana itu? Dari requestan-requestan Anda semua sahabat Penguin FM. Itu dikalkulasikan dan ketemulah siapa salah satunya, itu jawaranya. Ya. Ya udah, kita enggak ngobrolin Penguin Hot Music Chart lagi, tapi kita balik lagi di Nuansa Malam masih bareng Surya Winata dan masih bakal bacain salam-salam Anda yang udah rame banget di WhatsApp-nya. Terima kasih banget. Di Telegram juga silahkan, WhatsApp dan Telegramnya masih sama nomornya 0811 393 494, Facebook, Instagram @PenguinFM Bali, Twitter X-nya @RadioPenguinFM. Sosial media nanti saya bacakan itu di jam 10 malam. Sekarang saya mau baca-baca dulu di WhatsApp dan Telegram dulu, oke? Okay? Harti, apa kabar yang ada di Jalan Gunung Batur, Singaraja? Terima kasih udah menyapa saya. Semoga kabar baik selalu, sehat selalu, Harti. Dia tadi mau request lagu itu DJ Gocha bareng sama Jason Derulo. Juga ada Melody dengan Michiko. Sudah nyanyi lagunya. Terima kasih banget buat Harti. Ya. Kemudian ada Bu Ana di Wongayo Gede. Apa kabar Bu Ana? Semoga kabar baik selalu. Sehat selalu juga. Ya. Ada Kade di Sideman. Halo Mbak Kade. Kalau kayak gini bawa-bawanya lembur nih ya Mbak Kade ya. Lagi sibuk ya. Oke, BTS dengan Come Over juga udah saya play. Pede nggak ini, pengen nunggu-nunggu. Lagu ini udah muncul tadi. Ada Aba Waisel juga, apa kabar? Dari seputaran Samplangan Gianyar juga terima kasih udah menyapa saya. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Ada siapa lagi nih? Selamat malam dulu. Ini buat siapa? Dia tidak nyebut nama dong. Oh, Yulia. Halo, Mbak Yulia. Apa kabar? Salam kare buat Ko Willy. Jangan kerja lembur terus. Jaga kesehatan. Lagunya Little Mix tadi sudah, Secret Love Song bersama Jason Derulo juga. Thank you Surya, selamat bertugas. Terima kasih buat Mbak Yulia, sehat selalu juga ya. Mudah-mudahan kau willingnya cepat pulang, pengen lembur-lembur aja terus.

Sehat selalu buat Mbak Yulia ya, sekeluarga. Terima kasih ya, Mbak Yulia atau Ci Yulia aja. Thank you banget ya. Kemudian ada Gus Bawa, apa kabar Gus? Selamat malam Gus, terima kasih udah sempat bergabung. The Move dengan Girls of My Dream, yes sudah saya play. Salam buat Mbak Ketut Ayu Lasmini, juga buat Budian Kusuma, buat Mbak Iga Panceneki, kemudian buat Mbak Ayu Laksmi juga, terima kasih. Terima kasih buat Gus Bawo yang ada di seputaran Batu Bulan, juga kemudian ada Mbak Dian. Halo Mbak Dian, apa kabar? Mbak Dian Kusuma, dia pengen dengerin Elo dengan Masih Ada. Salam buat Mbak Romi dan semua sahabat Penguin FM. Buat Koko Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Mbak Dian Kusuma. Ada Kadek di Kediri, halo Dek, apa kabar Dek? Lagunya Ghost dari miliknya Jeff Satur, sudah saya play juga. Salam buat Ayu, buat Meta, Mantri, Mama Tude Arya, dan buat Surya, semangat siaran dan terima kasih. Terima kasih buat Kadek di Kediri ya. Ada Bu Guru kita, halo Juni, malam Uya, kabarnya baik. Teh hijau ya, sudah kan? Udah saya play teh hijaunya baru aja. Salam buat semua sahabat Pingun FM, makasih Uya. Rajin sekarang siaran, ntar saya udah gak pernah siaran, bingung lagi loh. Besok saya udah gak siaran loh ya. Oke, terima kasih buat Juni Nati, salam buat Bito Nati, salam buat Ode, juga buat Tude Dangin ya, sehat semuanya. Apa kabar buat Mbak Iga Panca Neki? Halo Mbak Iga Panca. Teddy Swim dengan You Are Still The One. Ya, salam buat semua yang lagi stay tune aja, baru mendarat di rumah nih Uya. Oke, pokoknya semangat tugas sampai closing. Terima kasih Mbak Iga Pancaneki. Selamat istirahat Mbak. Berbahagialah Mbak, sudah bisa di rumah, sudah bisa mendarat di rumah dengan selamat dan juga sudah bisa santai sih, itu paling intinya. Terima kasih ya Mbak Iga Panca ya. Kemudian Amin Mimbar, halo Min, apa kabar? Dia pingin dengerin lagu Still Hurt dengan Without You. Koko, lagu Without You awalnya siapa yang bawain ya? Yang bawain itu ya setelah, yang saya tahu sih Mariah Carey ya. Tapi emang yang buat ini sih ini Still Hurt. Oke, terima kasih ya buat Amin Mimbar. Kemudian apa kabar juga buat siapa lagi? Ada oh Harti, baik, ketiduran tadi Surya. Padahal lagunya langsung di-play loh tadi itu. Oh, dia udah langsung terlelap aja setelah disapa. Terima kasih ya buat Harti ya. Kemudian yang lain saya masih tungguin sahabat Pingin FM di 0811 393 494, Facebook Instagramnya @PinginFMBali, Twitter X-nya @RadioPinginFM. Jangan lupa format, nama, spasi, usia, request lagu dan juga salam-salam Anda. Satu lagu dulu, Natasha Bedingfield. Ini dia, Unwritten.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Berdasarkan info terbaru akan terjadi hujan meteor besar-besaran dan dunia akan kiamat hari ini. Gawat, semua orang harus tahu. Pokoknya aku harus jadi yang pertama. Forward grup keluarga, WhatsApp grup arisan, Facebook, semua.
1: Ih, berita kiamat ada mulu kali tiap tahun. Gak asik.
2: Guys, santai. Sudah dibantah kok sama pihak resmi. Lagian itu berita lama yang dibikin rame lagi. Cek nih.
3: Grup jadi gak seru ya. Ada penyebar hoax. Bye sis.
0: Ya, kok aku dikick dari grup?
4: Jangan buru-buru percaya dengan semua berita. Penyebaran hoax bisa dikenakan sanksi yang diatur pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi, cek fakta dulu, jangan asal serbu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Pinggir FM Bali.
5: Follow social media kita di Instagram dan fanspage Facebook at Pinggir FM Bali. X at Radio Penguin FM, TikTok at Penguin FM Bali E, dan dengarkan secara online via streaming di live.radiopenguinfm.com. For more info, click our official website on www.radiopenguinfm.com.
6: Fresh single on Penguin.

Sebulan menjelang perilisan album Hazel Eyes, Sam Smith kembali memperkenalkan single terbaru berjudul Oh Mother pada 22 Juli 2026 melalui Capitol Records. Lagu ini menjadi single kedua dari album yang dijadwalkan rilis pada 21 Agustus, menyusul single My Guy yang lebih dulu dirilis sebulan lalu. Dalam Oh Mother, Sam Smith menggandeng The Two City Chorus, paduan suara beranggotakan 28 orang yang memberikan warna emosional sekaligus megah pada aransemen musik.

0: The Man Help. Man Help. Be then help.
1: Pingin FM, your sweet music station. Merdeka menjadi diri sendiri. Sahabat Pingin FM, merasa sulit menurunkan berat badan? Penyebabnya ternyata bisa jadi karena Anda itu kurang makan serat dalam keseharian. Ya, memang ada banyak tips diet yang tersebar di tengah masyarakat ya. Sayangnya, pola makan seperti itu seringkali gak diimbangi dengan asupan serat harian yang mencukupi. Akibatnya pun bukan hanya kesehatan pencernaan yang terganggu, tetapi rasa kenyang juga itu akan berlangsung lebih lama dan hal ini membuat Anda mudah merasa lapar. Ya, seorang dokter yaitu Elizabeth Angelina dari Calbee Consumer Health ini mengaku kerap menemukan permasalahan di atas dalam masyarakat modern saat ini ya. Kemudian kesibukan seringkali juga membuat kita jadi memilih makanan yang praktis dan mengenyangkan, tetapi belum tentu memenuhi kebutuhan nutrisi harian termasuk juga serat. Padahal serat itu berperan penting dalam menjaga fungsi pencernaan sekaligus memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Konsumsi serat yang cukup dapat memperlambat proses pengosongan lambung sehingga rasa kenyang bertahan lebih lama. Kondisi ini pada akhirnya membantu mengendalikan asupan kalori sebagai bagian dari pengelolaan berat badan. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Di tengah begitu banyak standar dan ekspektasi, kadang kita lupa bahwa setiap orang punya jalannya masing-masing. Merdeka juga berarti berani menjadi diri sendiri, tanpa harus terus-menerus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Radio.

0: Now I know.
1: Now I know.
2: Pingin FM, your sweet music station, merdeka menjadi diri sendiri. Ayo sahabat Pingin FM, siapa di antara Anda penggemar Tumblr? Ya wajib harus selalu buat Tumblr kemana-mana. Ya dulu Tumblr itu cuma pelengkap. Tetapi sekarang barang tersebut kalau ingat ya dibawa. Kalau dulu ini ya, kalau lupa ya udah tinggal beli air kemasan aja. Gampang kan sebenarnya. Tapi kalau sekarang berbeda. Banyak dari kita itu justru keluar rumah sambil memastikan barang ini tidak tertinggal, sama seperti dompet, ponsel, dan tentu juga Tumblr Anda. Nah, beda juga dengan beberapa tahun yang lalu yang identik membawa coffee cup. Sekarang justru Tumblr jumbo yang warawiri kemana-mana dibawa. Ya sama seperti saya, karena makanya dibilang saya bawa termos. Ya saya kutip dari Good News from Indonesia. Fenomena ini bukan sekedar mengikuti tren, tapi dibaliknya ada perubahan-perubahan nyata. Orang-orang mulai disiplin untuk minum air putih, makin sadar untuk memangkas sampah botol plastik, dan juga memelihara rutinitas sehat dari hal-hal yang kecil.

0: Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.
1: Kita hidup di dunia yang penuh perbedaan. Cara berpikir, impian, hingga jalan hidup setiap orang bisa saja tidak sama, dan itu tidak masalah. Salah satu bentuk kemerdekaan adalah menghargai perbedaan, termasuk perbedaan yang ada dalam

0: BNNP Bali, selamat siang.
1: Selamat siang, Mbak. Saya Pak Agus mau...
2: Apa? Jadi Bapak mau melaporkan anak kita ke polisi? Bapak tega, Pak, anak kita di penjara? Ibu nggak mau, Pak. Kita bawa ke rumah sakit aja ya, Pak, ya?
1: Bu, enggak, Bu. Ibu tenang dulu. Bapak menelpon BNNP, Badan Narkotika Nasional Provinsi. Ini, Ibu lihat. Bapak baru baca informasinya. Lihat, Bu. Di sini ditulis kalau ada pengguna narkoba yang melapor ke BNNP, itu tidak dihukum. Jadi Ibu jangan salah. Di BNNP, anak kita akan direhabilitasi. Dibikin bener, Bu. Di sana ada terapi, ada perawatan dokter, ada konseling. Dan kita nggak boleh malu melaporkannya, Bu. Ibu harus tenang karena ada jaminan kerahasiaannya dijaga oleh negara.
2: Terus uang pengobatannya dari mana, Pak? Kita kan, kita udah nggak punya apa-apa lagi.
1: Itu juga sudah Bapak pikirkan. Tapi ternyata biaya pengobatannya ditanggung oleh negara.
3: Pengguna narkoba adalah orang sakit yang perlu pengobatan. Jika Anda mengetahui keluarga atau teman pengguna narkoba, segera informasikan ke BNNP Bali. Jaga anak-anak kita dari penyalahgunaan narkoba. Hubungi Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, Jalan Kamboja 8 Denpasar, telepon 0361-232472. Ingat, pengguna narkoba yang melaporkan diri tidak dihukum.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Penguin FM bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali.

Proud Cilinder Group kembali memperkuat komitmen mereka melestarikan budaya Indonesia melalui karya seni modern. Kini mereka mempersembahkan karya musik terbaru berjudul Cahaya Hati yang dibawakan oleh Raisa dan juga Eros Chandra. Lagu ini dirancang sebagai refleksi mendalam tentang perjalanan hidup ketangguhan dalam menghadapi tantangan serta pentingnya sinergi dan harapan. Diproduseri dan diaransemen oleh musisi legendaris Eros Chandra. Lirik lagunya ditulis oleh Sylvie Liswanda, Vice President Director and Deputy CEO iForte. Cahaya Hati menjadi istimewa karena menggabungkan elemen pop modern dan kekayaan instrumen tradisional Nusantara, sehingga menciptakan harmoni yang megah dan juga emosional.

Sweet Music Station Merdeka menjadi diri sendiri in the star Benson Boone. Ya, saya pilihkan kembali buat Anda sahabat Pinguin FM. Dan kita masih di Nuansa Malam, masih di hari Rabu Anda 5 Agustus 2026. Masih ada 2 jam kurang waktu saya untuk temani Anda dan melanjutkan lagi juga untuk bacain salam-salam yang tadi udah masuk. Terima kasih, mudah-mudahan masih pada stay tune, terutama yang tadi udah sempat kirim salam. Ya sempat request lagu, tapi lagu-lagunya udah beberapa sih, udah saya play ya, udah muncul ya. Mudah-mudahan sudah terhibur. Oke, saya coba di WhatsApp dulu deh. Tadi ada siapa tuh yang request ya? Ada Nitri. Terima kasih ya udah sempat bergabung ya buat Mbak Nitri. Mbak Nitri di Denpasar pengen dengerin sih sebenarnya Angkis Devaki, Menua Bersama, tapi kita enggak punya lagu itu ya. Jadi lagunya tadi diganti aja dengan Mahalini bareng sama No Stress yang Rindu Kurindu udah saya play. Terima kasih banget. Katanya salamnya selamat malam, mau kirim salam buat Pak Suami, juga buat anak laki-laki saya dan ibu mertua yang sedang dalam perjalanan ke Denpasar dari Karangasem dan yang pasti lagi dengerin Pinguin FM Bali di mobil. Hati-hati di jalan ya, yang pastinya kami menunggu kalian di rumah. Buat kakak, kan udah ada PR-nya belum nih? Oke, okay, love you. Baik, terima kasih buat Nitri yang ada di Denpasar. Terima kasih udah dibacain, semangat siaran ya. Baik, terima kasih juga lagunya tadi sudah ya, mudah-mudahan sudah terhibur buat Mbak Nitri. Salam juga buat Pak Suaminya, kalau lagi di jalan hati-hati aja di jalan. Juga buat anak laki-lakinya dan juga buat ibu mertuanya Nitri. Terima kasih udah sempat bergabung. Apa kabar juga buat siapa ini ada, halo Dira. Halo Dira, thank you banget Dira udah sempat bergabung. Gimana kabarnya Dira? Dira mau request lagu Backstreet Boys yang Shape of My Heart juga udah saya play. Selamat malam aja buat kakak penyiarnya. Terima kasih Dira, stay tune terus di Pinguin FM Bali juga ya. Ada Yan Bur Arini, selamat malam. Terima kasih juga udah sempat bergabung. Yan Bur Arini dia pengen dengerin Kesha Lefronka yang Tak Ingin Usai. Udah saya play lagunya. Special buat Yan Bur Arini yang ada di seputaran Kesiman. Kemudian ada Agus Ade juga, apa kabar Agus Ade, selamat malam. Adrian Marta Dinata Ajari Aku, udah saya play juga. Terima kasih banget udah sempat bergabung buat Agus Ade yang ada di seputaran Tabanan. Juga ada Putu Stone juga, gimana kabar Putu, selamat malam. Mudah-mudahan kabar baik selalu ya. Terima kasih juga kemudian buat Amin Mimbar. Halo Min, apa kabar Min? Terima kasih udah sempat bergabung ya. Salam katanya buat Crew Boys, ini ya, ada yang ketinggalan berarti salam-salamnya dia. Yang lagi nongkrong di mimbar sel Singa Raja. Juga buat Revan, buat Mario, buat Gamel, buat Alif, Doni, Junior. Wah semuanya deh selamat nongkrong aja. Salam sehat selalu. Thank you Koko, thank you balik buat Amin Mimbar. Yang lain sahabat Pinguin FM yang masih stay tune di Pinguin FM Bali, masih mau nemenin saya, masih mau kasih tahu juga lagu-lagu favoritnya, ayo buruan. Saya di WhatsApp lagi, Telegram lagi di 0811-393-494. Facebook, Instagramnya @PinguinFMBali, Twitter X-nya @RadioPinguinFM. Jangan lupa untuk format, nama, spasi, usia, request lagu, dan salam-salam.

Oke, saya mau sapa-sapa dulu yang ada di sosial media ya, di Facebooknya Pingin FM Bali. Gimana kabar buat Sang Tuketut? Thank you banget Sang Tuketut. Pak Wayan Siaja juga selamat malam. Ya, ada di seputaran Mas Ubud juga terima kasih udah sempat bergabung. Mudah-mudahan kabar baik selalu. Stay tune terus juga di Pingin FM Bali. Oke, kemudian lanjut lagi juga apa kabar buat Nila Wija di Gatsu Timur. Ada Made Hendra Saputra juga di Desa Tua Marget Tabanan, terima kasih banget. Iketut Ari Sugina Dinastra di Jalan Gunung Andekase, terima kasih juga buat Panyoman Landung. Apa kabar buat Igede Sudana, selamat malam juga buat Tumiyong Virgo, terima kasih buat Jeruk Gede ya. Kemudian ada Nova juga, thank you banget juga buat siapa lagi nih? Ada De Apong, ada Oke Mulyarto juga, selamat malam. Kemudian buat Anda yang lain yang belum, ayo buruan, supaya bisa dibacakan sekarang. Kalau enggak nanti jam 11 saya baru bacakan lagi untuk salam-salam dan juga requestan Anda. Satu lagu dulu deh dari Still Heart, ini dia, Without You. Satu lagu dulu sempat dibawakan oleh Mariah Carey juga, ini dia ya.

Kemerdekaan bukan hanya tentang sebuah tanggal di bulan Agustus. Kadang, kemerdekaan juga berarti berani menjadi diri sendiri, memilih jalan yang sesuai dengan nilai yang kita yakini, dan tidak terus hidup dalam bayang-bayang ekspektasi orang lain. Karena menjadi diri sendiri adalah salah satu bentuk kemerdekaan yang paling bermakna. Agustus, merdeka menjadi diri sendiri.

0: Bali, pulau indah yang jadi kebanggaan dunia. Pantainya, budayanya, dan keramahan warganya selalu menyambut siapa saja. Tapi, apakah kita sadar? Sampah menumpuk, jalan padat, budaya kadang tidak dihargai. Jika dibiarkan, keindahan ini bisa hilang. Pariwisata berkualitas bukan sekedar datang dan bersenang-senang, tapi juga menghormati adat, menjaga alam, mendukung usaha lokal, dan berlibur.
1: Matur suksema.
0: Jadikan setiap langkah Anda berarti, mewujudkan pariwisata berkualitas untuk Bali yang lestari.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Penguin FM Bali.